0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sabaritus, judul wisdom saat ini adalah pasar. Pasar sahabat ialah tempat orang berjual beli. Kita pergi ke pasar dengan tujuan membeli baju, tas atau bahan makanan. Atau sebaliknya, kita pergi ke pasar untuk menjual. Ya, menjual apa saja, menjual alat-alat tulis, pakaian ataupun makanan juga. Kata pasar sahabat akan menimbulkan bayangan banyaknya orang, ramai dan uang. Sampai saat ini sahabat itu orang-orang desa masih jauh dengan pasar. Kalau mereka akan berjualan atau akan membeli sesuatu, terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Baru mereka menemukan pasar. Pasar itu pun kadang-kadang hanya pasar sementara. Pagi-pagi kira-kira jam 5 mereka sudah berangkat ke pasar. Padahal jalannya masih gelap sahabat. Mereka pergi beramai-ramai. Ada yang menggendong beras untuk dijual. Ada yang memikul buah mangga. Ada yang menggendong beberapa ekor ayam. Macam-macam. Mereka membawa obor untuk penerangan di jalan. Dengan berangkat pagi-pagi sahabat, mereka sampai di pasar, tentu saja tidak kesiangan, sehingga masih ada pembeli yang akan membeli barang-barangnya itu. Dan kebutuhan yang mereka cari pun masih lengkap. Sebab di daerah, keadaan pasar lain dengan pasar-pasar di kota. Di desa misalnya, kalau sudah siang pasar tidak ada orang lagi, alias sepi. Nah sahabat itu, keadaan pasar di kota memang lain dengan di desa. Di kota pasar terbuka dari pagi sampai malam. Sekarang lebih maju lagi. Pasar bahkan diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang datang berbelanja merasa betah dan tidak merasa terburu-buru. Sahabat itu, keadaan pasar yang lebih baik itu ternyata mengundang banyak pengunjung. Meskipun mereka itu tidak semuanya datang ke pasar untuk berbelanja. Kalau kita berbicara tentang kata pasar, maka kesan yang akan kita peroleh yaitu banyaknya orang, ramai, dan uang. Maka jika di rumah atau di kantor kita berbicara sehingga ramai, keadaan itu sering orang mengatakan kok seperti pasar saja. Tentu saja sahabat, kita tidak enak kalau dikatakan di kantor atau di rumah karena ramai, ya mungkin karena senangnya lalu orang mengatakan kok seperti pasar saja. Ini memberi kesan seolah-olah kita tidak tahu tempat. Nah sahabat itu, di Singapura misalnya, suatu kali ada beberapa penumpang bis umum yang dimarahi oleh kondekturnya karena orang-orang itu ramai ngobrol di dalam bis. Maklumlah orang-orang yang ramai itu adalah turis-turis asing yang baru pertama kali datang di Singapura. Kiranya hal ini boleh mengingatkan kita agar tidak suka membuka pasar sendiri. Kalau kita membuat keramaian sendiri, ini memang bisa mengganggu orang lain. Maka sahabat, biarlah kita masing-masing belajar menempatkan diri pada tempatnya. Supaya apa? Di mana kita berada, kita tidak dicela orang lain. Kalau kita sudah pandai menempatkan diri pada tempatnya, ini merupakan tanda akan kedewasaan kita. Selamat beraktivitas sahabat, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil.

0: apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
2: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
3: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
2: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
3: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
2: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyatnya.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

kembali lagi di 96,5 FM. Itu sahabat Anda barengan saya Edo Leonard di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Bulan Juni udah mau selesai lagi sobat Iktus. Wow. Cepet banget ya. Tapi semoga hari ini juga berjalan juga cepat ya. Jadi semoga kamu menikmati hari ini. Buat kamu yang masih siap-siap di rumah mau berangkat atau mungkin udah di jalan, yang pastinya Edo Leonard bakal nemenin kamu di Morning Blessing hari ini sampai nanti jam 9 pagi. Jadi buat kamu yang lagi butuh, semoga siaran ini menghibur kamu ya. Jadi buat kamu yang butuh hiburan silahkan stay tune terus, karena kita akan membahas sesuatu yang seru atau enggak. Wah, harusnya seru ya. Jadi makanya stay tune terus, don't go anywhere.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Masih di Morning Blessing barengan saya sobat Edo Leonard ya sobat Iktus ya. Dan dimanapun kamu berada pagi ini, di rumah, di perjalanan, di kantor mungkin, atau yang sudah mulai beraktivitas dimanapun kamu berada, semoga hati kita semua tetap tenang dan penuh pengharapan ya sobat Iktus hari ini. Karena pagi ini kita akan ngobrol tentang satu kalimat yang sederhana tapi dalam sekali maknanya ya. Stop chasing, start attracting. Atau kalau bahasa Indonesianya, berhenti mengejar tapi mulailah menarik ya. Menarik itu bukan dalam arti sebenarnya, tapi menarik membuat diri kamu tampak lebih menarik. Karena kadang dalam hidup ini kalau kita terlalu sebab kita banyak sekali mengejar sesuatu ya. Mengejar pengakuan, mengejar perhatian, mengejar kesempatan, mengejar orang, mengejar pembuktian, sampai tanpa sadar kita telah menjadi lelah sendiri ya. Bukan karena tujuannya salah, tapi karena cara kita menjalaninya terlalu penuh tekanan. Nah, hari ini kita akan belajar pelan-pelan bahwa hidup ini tuh gak selalu tentang mengejar lebih keras. Kadang hidup itu justru berubah kalau kita mulai membenahi diri, memperbaiki hati, membangun kualitas, dan berjalan bersama Tuhan dengan lebih tenang. Gitu, dan ada satu kata-kata yang bagus nih Sobat Iktus untuk pagi ini. Karena apa yang baik tidak selalu datang karena kita kejar mati-matian. Kadang ia datang ketika kita siap dan menerimanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
4: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya 2

1 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Sobat Iktus, pernah enggak kita merasa sudah berusaha tapi masih merasa kurang gitu? Apalagi kita sudah melakukan banyak hal tapi rasanya kayak belum cukup ya. Sudah berbuat baik tapi tetap ingin diakui. Sudah kerja keras tapi kok merasanya masih kayak tertinggal gitu. Itu yang sering terjadi ketika hidup kita terlalu banyak diisi dengan chasing atau mengejar. Kita mengejar validasi, mengejar pujian, mengejar pembuktian, bukan mengejar standar hidup orang lain. Masalahnya semakin kita mengejar sesuatu dengan rasa takut, semakin hati kita tuh kehilangan damai. Kita jadi mudah membandingkan diri, mudah kecewa, mudah merasa tidak cukup, padahal Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dengan kecemasan yang terus menerus kan. Jadi berhenti mengejar bukan berarti kita berhenti berusaha ya, bukan berarti kita menjadi malas, bukan berarti kita menjadi pasrah tanpa tindakan atau tidak punya mimpi sama sekali. Justru sebaliknya, berhenti mengejar berarti berhenti bergerak dari rasa takut gitu. Karena ada perbedaan besar nih antara bekerja dengan panggilan dan bekerja karena ingin membuktikan diri. Ada perbedaan antara mencintai dengan tulus dan mencintai karena takut ditinggalkan. Dan ada perbedaan juga nih antara bertumbuh dan sekedar ingin terlihat berhasil. Tipis ya emang ya. Jadi Sobat Iktus, mungkin pagi ini tuh kita perlu bertanya nih sama diri kita sendiri ya. Hal apa yang selama ini sering aku kejar tapi justru membuat hatiku kehilangan damai? Karena seringkali yang membuat kita lelah itu bukan pekerjaannya, ya kan? Itu kita harus akuin juga ya. Tapi yang seringkali membuat kita lelah adalah beban emosi yang kita bawa saat

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332, 081-914-54-2332.
4: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
5: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
4: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
5: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
4: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
6: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
7: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

0: with a switchblade. Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard. Kita masih ngobrolin soal tentang stop mengejar tapi menjadilah seseorang yang lebih atraktif ya. Jadi kalau kita mendengar kalimat start attracting atau bahasa Indonesia mulailah menjadi menarik ya. Itu mungkin ada yang berpikir kalau berarti diam saja, menunggu saja atau enggak usah usaha. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi itu artinya adalah kita mulai menarik hal baik, bukan berarti kita berhenti bergerak, tapi kita mulai bergerak dari tempat yang benar, dari hati yang lebih utuh, dari karakter yang lebih matang, dan dari hidup yang lebih tertata. Gitu maksudnya. Jadi contohnya gini deh. Daripada terus mengejar orang supaya menghargai kita, lebih baik kita membangun diri menjadi pribadi yang memang layak dihargai. Daripada terus mengejar kesempatan, kita belajar mempersiapkan kapasitas supaya ketika kesempatan kita itu datang, kita tuh udah siap. Daripada mengejar perhatian, kita mungkin bisa belajar menjadi lebih tenang, terang, dan konsisten gitu. Karena sesuatu yang kuat tidak perlu berisik untuk terlihat, Sobat Iktus. Bunga itu tidak pernah memanggil lebah dengan suara keras, tapi ketika bunga itu mekar dan harum, lebah itu akan datang dengan sendirinya, termasuk manusia ya, untuk mengagumi bunga itu gitu. Jadi begitu juga dalam hidup ya, kalau kita mulai membangun kualitas, integritas, ketulusan, disiplin, dan damai, ada hal-hal baik yang mulai tertarik masuk ke dalam hidup kita. Seperti relasi yang lebih sehat, kesempatan yang lebih tepat, lingkungan yang lebih mendukung, bahkan ketenangan yang selama ini kita cari. Nah Sobat Iktus, mungkin menarik hal baik bukan cuma soal berpura-pura positif ya, tapi soal menjadi pribadi yang lebih selaras, pikiran, hati, tindakan, dan iman berjalan bersama. Itu dia. Jadi hari ini jangan bertanya kenapa hal baik itu belum datang, tapi mungkin kita mulai bisa rubah pertanyaan dengan apakah aku sedang mempersiapkan diriku untuk menerima hal baik itu?

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
4: Sembilan enam poin lima FM. Itu.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di morning blessing ya, sobat Tiktoks ya. Jadi kalau misalnya kita mau berhenti mengejar dan mulai menarik hal baik, jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah benahi motivasi kita ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, tanya hati kita apakah aku ini melakukan karena panggilan atau karena ingin dilihat. Kalau motivasinya hanya untuk validasi, kita akan lebih cepat lelah. Tapi kalau motivasinya benar, prosesnya yang berat pun bisa dijalani dengan lebih tenang. Yang kedua, kita bisa membangun kualitas diri. Daripada kita terus bertanya kenapa kesempatan belum datang, kita bisa mulai tanya kapasitas apa yang perlu aku siapkan, hal baik apa yang sering datang kepada orang yang siap gitu. Dan yang ketiga adalah lepaskan yang bukan bagianmu, let go. Karena gak semua hal itu harus dipertahankan ya. Dan tidak semua pintu harus dipaksa terbuka. Karena kalau semua orang harus diyakinkan untuk melihat nilai kita gitu. Jadi ngapain? Begitu. Jadi mari kita bawa pulang satu pesan hari ini. Pesannya cukup sederhana, yaitu berhenti mengejar bukan berarti berhenti berharap. Kita boleh tetap punya mimpi, boleh tetap bekerja keras, boleh tetap mencintai, tetap boleh memperjuangkan sesuatu. Tapi jangan sampai dalam proses mengejar kita kehilangan damai, kehilangan diri sendiri, dan kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Mulai hari ini kita sama-sama ya sobat Tiktoks belajar menarik hal baik bukan dengan memaksa, tapi dengan menjadi. Menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih tenang, lebih siap, dan lebih berakar, lebih dekat dengan Tuhan. Karena yang benar-benar untuk kita tidak perlu dikejar dengan panik. Tuhan tahu cara, waktu, dan jalan terbaik untuk mempertemukan kita dengan hal-hal yang memang menjadi bagian dari rencananya. Gitu. Jadi, jangan kita habiskan hidup untuk mengejar apa yang membuatmu kehilangan damai. Bangunlah dirimu bersama Tuhan dan biarkanlah yang baik datang pada waktunya. Gitu. Semoga hari ini kita belajar satu hal lagi ya, sobat Tiktoks ya. Jadi kita bisa menjadi seorang lebih baik lagi setiap harinya. Dan sudah hampir jam 9, saatnya saya Edo Leonard harus pamitan dari Morning Blessing. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga hari Jumat kamu menyenangkan. Semoga weekend kamu menyenangkan. Dan marilah kita mulai

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bertemu lagi pagi hari ini ya, hari yang ke-19, hari Jumat. Ya, menjumpai sahabat-sahabat semuanya hari ini dengan semangat yang baru yang sudah sahabat siapkan untuk menyambut hari baru ya. Senang sekali bila sahabat-sahabat sudah stay tune dari pagi tadi dan dengan segala rutinitas aktivitas sahabat diberkati selalu ya. Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Nah, hari ini tentunya sahabat sudah siap ya untuk menyimak apa yang akan saya bagikan untuk hari ini. Yaitu apa nih ya saya bagikan. Meluangkan waktu di alam tempat terbuka. Yuk bersama-sama dengan Battle Music untuk sahabat.

Ya, sama sekalian. Wow, seru banget ya. Hari ini sudah mulai libur sekolah. Liburan sekolah sudah datang ya. Nah, para orang tua lagi sibuk nih mengambil rapot. Ada juga yang pagi-pagi tadi, ada yang jadwalnya nanti siang. Atau ada yang kemarin ya. Gimana dengan hasilnya? Tentunya sukses semua berkat dorongan dari orang tua. Baik, sama sekalian, kesehatan mental atau mental well-being ini tidak memiliki satu definisi yang benar-benar sama bagi setiap orang. Nah, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana perasaan kita. Seberapa baik kita mampu menghadapi rutinitas sehari-hari, serta bagaimana kita memandang berbagai kemungkinan dalam hidup pada suatu waktu. Nah, dilansir dari mindo.org.uk, kesehatan mental yang baik bukan berarti seseorang selalu merasa bahagia setiap saat. Nah, kondisi ini juga tidak berarti kita tidak terpengaruh oleh berbagai pengalaman yang terjadi dalam hidup. Nah, setiap orang tetap bisa merasakan emosi yang beragam, termasuk sedih, lelah, atau khawatir. Nah, mengapa kesehatan mental perlu dijaga? Sama sekalian, kesehatan mental ini merupakan bagian penting dari kesejahteraan hidup. Ketika kondisi mental berada dalam keadaan yang baik, seseorang biasanya mampu menghadapi berbagai tantangan dalam dengan lebih tenang. Nah, sebaliknya, ketika kesehatan mental tidak terjaga, ya tentunya berbagai hal sederhana itu dapat terasa lebih berat, ya. Stres yang berkepanjangan, bisa perasaan yang cemas, hingga kelelahan emosional. Ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup. Karena itu, menjaga keseimbangan mental melalui kebiasaan positif itu penting. Salah satunya dengan meluangkan waktu di alam aktivitas seperti ya, berjalan santai di taman atau menikmati suasana hijau. Ini dapat membantu pikiran terasa lebih rileks ya, sekaligus memberikan jeda dari rutinitas yang padat. Nah, sahabat itu saya akan bagikan tips menjaga kesehatan mental. Coba deh luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu tubuh dan pikiran merasa lebih santai. Setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk meredakan stres, sehingga penting ya untuk menemukan aktivitas yang paling cocok untuk diri sendiri. Misalnya ya dengan mandi air hangat, berjalan santai di luar rumah, atau bisa juga ya mendengarkan musik favorit. Nah, aktivitas sederhana ini dapat memberikan jeda dari rutinitas yang padat dan membantu pikiran menjadi terasa lebih ringan. Relax itu mengurangi stres. Nah, ambil jeda ketika merasa kewalahan. Sama sekalian ketika menghadapi situasi yang terasa terlalu menekan, tidak ada salahnya untuk mengambil jeda sejenak. Beristirahat dari situasi yang membuat stres itu dapat membantu menenangkan pikiran. Oke, terima kasih nih buat sahabat itu yang sudah berbagi info. Iya betul, hari ini saya habis ambil rapot anak-anak. Lalu dengerin itu sih ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Ya, masih di Mind Management untuk hari ini berbagi untuk sahabat semuanya meluangkan waktu di alam tempat terbuka. Oke, kita lanjut dulu dengan menyimak dari Mirel Anthony dan juga ada All City ya, yang akan berbagi kebersamaan kita di Mind Management.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, baik sahabat sekalian, lanjut lagi nih ya. Mind Management hari ini membagikan luangkan waktu di alam ya. Ternyata ini bisa menjaga kesehatan mental ya. Yang pertama tadi adalah mencoba rileks, ambil jeda ketika merasa kewalahan. Nah, melakukan aktivitas yang sahabat sukai, menyempatkan waktu untuk melakukan hal yang disukai juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Nah, aktivitas ini tidak harus sesuai yang besar atau rumit ya. Nah, hal sederhana seperti memasak makanan favorit, menghubungi teman, membaca buku atau menonton. Nah, acara yang disukai dapat membantu meningkatkan suasana hati dan juga memberikan rasa nyaman. Ada juga betul ya. Terima kasih yang sudah gabung. Saya sering katanya memasak makanan favorit. Wih, enak banget pasti ya. Nah, belajar mengelola stres, tekanan dari pekerjaan, tanggung jawab atau berbagai situasi dalam hidup terkadang sulit dihindari. Namun, mengelola stres dengan baik dapat membantu mencegah perasaan kewalahan. Stres yang tidak terkendali tidak hanya mempengaruhi emosi, tapi juga dapat berdampak pada kondisi fisik seperti kelelahan, sulit tidur, atau sakit kepala. Sama sekalian, nah, meluangkan waktu di alam terbuka ini bisa dengan cara merawat diri sendiri merupakan bagian penting ya untuk menjaga kesehatan mental. Self-care tidak selalu berarti melakukan hal yang mewah atau rumit. Hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, juga melakukan waktu untuk beristirahat dapat membantu tubuh dan pikiran tetap seimbang. Nah, sahabat Iktus, di era digital banyak orang menghabiskan waktu cukup lama di depan layar, baik untuk bekerja maupun bersosialisasi melalui media sosial. Nah, tanpa disadari, paparan informasi yang terus-menerus dapat membuat pikiran terasa lebih lelah, ya, dan juga bisa meningkatkan stres. Karena itu penting ya untuk memberi jeda dari perangkat digital secara berkala. Wah, tunjuk jari ini langsung. Oke, berikan jeda untuk bermedsos sosial ya. Baik, kita jeda dulu. Sudah ada Christian Worship yang akan menyambut sahabat-sahabat yang dari pulang ambil rapot atau saat ini pulang dari pasar ya. Oke, sehat selalu. Nikmati kembali bersama dengan Avril. I believe in you, Jesus.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih bersama Eri dalam Mind Management hari ini di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi, meluangkan waktu di alam tempat terbuka ya. Ini dengan cara meluangkan waktu di alam, menghabiskan waktu di alam dapat menjadi salah satu cara sederhana yang membantu menjaga kesehatan mental. Berada di lingkungan yang hijau, alami ya, seringkali membuat pikiran itu terasa lebih tenang, segar gitu ya. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas di alam dapat membantu memperbaiki suasana hati ya, sekaligus perasaan stres, marah, atau kelelahan emosional. Nah, jika tidak selalu memiliki waktu untuk pergi ke taman atau ruang terbuka, nah banyak di Semarang nih ya, sudah banyak ruang terbuka hijau ya. Nah, sahabat tetap bisa menghadirkan nuansa alam di dalam rumah. Nah, cara ini juga dapat memberikan efek menenangkan meskipun dilakukan di dalam ruangan. Misalnya dengan mendengarkan suara alam seperti kicauan burung atau suara air yang mengalir. Nah, yes, di Taman Indonesia Kaya, sahabat itu sih bisa menikmati ruang terbuka hijau ya. Nah, jika perasaan stres, cemas, atau kelelahan emosional terasa semakin berat, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan dari tenaga profesional seperti konselor misalnya atau psikolog ya. Nah, dukungan dari ahli dapat membantu seseorang memahami kondisi yang sedang dialami sekaligus menemukan cara yang lebih tepat untuk mengatasinya. Nah, semoga bermanfaat. Yuk, kita nikmati lagi dan selamat mengikuti acara-acara yang selanjutnya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: Langsung SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terlalu jauh. Kartunis Bob Davis menggambarkan sepasang suami istri dengan kaleng bir di tangan dan makanan tak sehat di dekat siku mereka. Kartunya bertuliskan, "Masalahnya bukan dengan televisi Anda. Anda memang melihat sampah di layar. Mohon turunkan standar Anda." Pikiran saya lari kepada kartun itu saat saya mengingat nasib dari seorang pendeta terkenal yang meninggalkan gerejanya, sebuah bangunan yang sudah menjadi ikon di lingkungannya selama 100 tahun. Ia lulusan dari seminari yang bagus dan merupakan pengkhotbah yang andal. Namun pria paruh baya ini meninggalkan gerejanya dalam aib dan kesedihan. Moralitasnya dipertanyakan dan keluarganya hancur berantakan. Apakah kita ini menuntut terlalu banyak dari orang lain? Haruskah kita melakukan saran dari kartun tadi, turunkan standar Anda? Apakah jawabannya adalah menurunkan standar kita, atau apakah ada yang sangat keliru dengan cara hidup kita di masa kini? Sesuatu yang menghalangi kita untuk naik dan mengalahkan cengkeraman dari sifat lama dan lingkungan kita. Manusia dari dulu selalu bergumul melawan sifat lama dan kekurangan mereka. Namun sekarang ini sangat jelas bahwa ada yang sangat keliru dengan kehidupan dan masyarakat kita. Kegagalan para pemimpin kita, baik Kristen ataupun non-Kristen, sangat jelas terlihat. Ini terjadi di seluruh tingkatan masyarakat kita. Pernikahan dilanda oleh krisis identitas total, dan unit keluarga yang kita kenal di zaman kakek nenek kita telah berubah sama sekali. Satu generasi sebelum kita punya mesin fotokopi dan komputer. Jangankan bisa mencetak secara nirkabel dari ponsel, jika memerlukan salinan kedua atau ketiga dari dokumen yang Anda buat di mesin ketik, Anda harus menyelipkan kertas karbon di antara lembaran-lembaran kertasnya. Tentu saja, semakin jauh salinannya dari lembar pertama yang asli, semakin kabur huruf-hurufnya. Saya bertanya-tanya, apakah ini bagian dari masalah kita? Semakin dekat dengan api, semakin hangat badan Anda. Dari jauh Anda mungkin bisa melihat nyala apinya, namun Anda terlalu jauh untuk bisa merasakan kehangatannya di tangan Anda yang dingin. Demikian juga dengan iman kita. Markus, penulis kitab Injil kedua, menuliskan bahwa waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayat 14 dan 15. Karena pernah bersama-sama dengan Yesus, hidup mereka dijamah oleh Allah yang kudus. Mereka berbeda, bukan di luar namun di dalam. Mereka memiliki pengalaman generasi pertama yang sangat nyata. Dunia melihat mereka, dan yang apa dunia lihat cukup sering membuat mereka percaya. Mereka yang pernah bersama-sama dengan Yesus mampu untuk mengasihi orang-orang yang penuh keburukan. Mereka sangat meyakini bahwa pengampunan dari Allah membawa perubahan hidup, dan perubahan yang nyata bukanlah kosmetik atau di luarnya saja, melainkan perubahan dari dalam hati yang menghasilkan perubahan gaya hidup. Inilah mengapa perkataan Paulus kepada orang-orang Korintus yang budayanya mirip dengan budaya kita hari ini sangat dogmatis. Jadi, tulis Paulus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jelas, semakin jauh salinan karbon dari lembar aslinya, semakin tidak mirip dengan aslinya. Begitu juga hidup kita. Solusinya yang benar bukanlah menurunkan standar kita, melainkan dengan memiliki pengalaman generasi pertama tadi yang menghasilkan regenerasi rohani. Kasih karunia Allah berarti ada pengampunan bagi dosa dan kesalahan kita. Namun bersama pengampunan itu datang juga pertolongannya untuk mengubah cara hidup kita. Solusi yang nyata bagi kebutuhan hidup kita adalah menemukan kasih karunia dan pertolongan. kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

selamat siang. Bertemu lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Yang pertama, untuk dolar Amerika jual 17.830, beli 17.810. Untuk dolar Singapura jual 13.824.13, beli 13.783.74. Untuk euro Eropa jual 20.439.19 dan beli 20.387.07. Dolar Australia jual 12.514.20 dan beli 12.463.39. Dolar Kanada jual 12.617.81 dan beli 12.583.01. Pound Sterling Inggris jual 23.559.27 dan beli 23.489.56. Untuk dolar Hong Kong jual 2.275.44, beli 2.271.98. Yen Jepang jual 110.72 dan beli 110.41. Baik, sahabat sekalian, informasi lainnya berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini. Masih dominan cerah berawan. Untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 85%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah. Angin akan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 94%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 96%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan cerah sepanjang hari. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan. Baik, sama sekalian informasi lainnya untuk berikut ini dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Pemprov Jateng menerbitkan surat edaran nomor S/400.13.26/207/2026 sebagai dukungan gerakan Ayah Mengambil Rapot, Gemar, dan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, Gamas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan surat edaran nomor S/400.13.26/207/2026 tersebut berpedoman pada surat edaran yang diterbitkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN RI. Juga arahan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi bersama wakilnya Taj Yasin Maimun. Sumarno menjelaskan gerakan itu untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sekaligus mengurangi fenomena fatherless. Oleh karena itu, Sumarno menghimbau seluruh kepala OPD agar mengajak ASN masing-masing unit kerja agar berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut. Pemprov Jateng juga memberikan fleksibilitas waktu bagi ayah atau wali ayah yang berstatus ASN dan memiliki anak usia sekolah untuk meluangkan waktu mengambil rapor maupun mengantar anak sekolah.
Surat edaran tersebut juga didistribusikan kepada bupati dan wali kota di 35 kabupaten atau kota Jawa Tengah agar menginstruksikan satuan pendidikan menghimbau ayah atau wali ayah hadir langsung saat pengambilan rapor serta mengantar anak pada hari pertama sekolah. Baik, sahabat sekalian, berikut dari Semarang, masih maraknya penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga mendorong seluruh ketua RT dan RW di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang untuk mengambil sikap tegas. Mereka mendeklarasikan Kelurahan Beringin bebas knalpot brong dalam kegiatan yang digelar di Aula Kelurahan Beringin Kamis kemarin. Deklarasi tersebut dihadiri Camat Ngalian, Lurah Beringin, Ketua LPMK, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta para Ketua RT dan RW Kelurahan Beringin. Secara serentak, para Ketua Lingkungan membacakan deklarasi yang dipimpin Ketua RW 05. Informasi berikutnya dari Jakarta, sumber soramerdeka.com. Pemerintah bergerak cepat merespon penurunan harga ayam dan telur di tingkat peternak dengan cara mendorong peningkatan konsumsi secara sepihak. Langkah instan ini dilakukan dengan memanfaatkan Badan Gizi Nasional BGN sebagai penyerap utama komoditas peternakan yang sedang anjlok di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib menyajikan menu ayam atau telur hingga 3 kali seminggu. Sikap terburu-buru dengan langsung menelpon kepala BGN ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung reaktif daripada solutif dalam penanganan tata niaga pangan. Memaksa lembaga gizi mengubah menu demi mendongkrak harga pasar berisiko merusak perencanaan anggaran dan variasi nutrisi yang sudah disusun matang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi.

0: setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Wah, Bapak hari ini dapat apa toh, Pak?
3: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
2: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
4: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang

0: putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
1: Sahabat sekalian, masih dalam info jelang siang hari ini. Dari Jepara, krisis air bersih kembali terjadi di desa bagian selatan Jesakan kesulitan air bersih. Air hanya mengalir sekitar 2 kali, waktunya pun tidak menentu. Untuk kebutuhan air yang digunakan mandi, warga mengambil air dari sumur musala yang berada di dekat rumahnya. Namun air ini tidak bisa dikonsumsi karena payau. Adapun untuk kebutuhan memasak dan minum, warga biasanya membeli air galon dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per galon. Kondisi ini sudah rutin terjadi setiap tahun, karena itu warga telah berjaga dengan menampung air di tong-tong yang berjajar di tepi jalan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Jepara, Bagus Ariwibowo, mengatakan dropping air dilakukan atas dasar permintaan melalui surat yang dikirimkan oleh Kepala Desa ke Dungmalang. Setelah melakukan asesmen, BPBD kemudian mulai melakukan dropping pada 5 Juni lalu. Dropping dilakukan selama 2 kali dalam seminggu pada Selasa dan Jumat.

Baik, sama sekalian selanjutnya kami sampaikan dari Semarang. Ya, sahabat Tiktus dari Jakarta, sebelum kita menuju ke Semarang, pemerintah dengan bangga mengumumkan mega proyek perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektar sebagai jalan pintas menuju hilirisasi sektor pertanian. Namun di balik angka yang fantastis tersebut, tersimpan risiko besar mengenai kesiapan nyata para petani di akar rumput. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, dan tebu akan menjadi motor kesejahteraan baru. Sayangnya sejarah mencatat bahwa proyek skala masif yang dipaksakan dari atas seringkali abai terhadap keahlian lokal dan kondisi spesifik tanah di setiap daerah. Akselerasi yang dikejar bersama BUMN Pangan hingga tahun 2027 terkesan terlalu terburu-buru demi mengejar target administrasi semata. Baik, sahabat sekalian, berikut dari Banyumas. Penutupan jembatan Serayu di Banyumas untuk keperluan perbaikan membawa perubahan pada aktivitas harian masyarakat yang biasa melintasi jalur tersebut. Dikutip dari banyumassuaramerdeka.com, di tengah keterbatasan akses, warga menemukan solusi praktis dengan memanfaatkan perahu penyeberangan yang beroperasi di Sungai Serayu. Keberadaan perahu itu menjadi alternatif favorit karena mampu memangkas waktu perjalanan dibandingkan harus mengambil jalur memutar yang lebih jauh. Dermaga penyeberangan berada di wilayah Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, sekitar 1 km sebelah barat jembatan yang sedang diperbaiki. Semua titik penyeberangan di sisi selatan sungai terletak di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Awalnya perahu tersebut digunakan untuk mengangkut pasir dan kebutuhan operasional lainnya di sekitar sungai.

0: radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Satu lagi informasi untuk Anda dari Semarang. Pernahkah sahabat bertanya bagaimana pemerintah menentukan bantuan usaha atau kebijakan ekonomi yang paling tepat untuk Anda? Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi menyatakan dukungan penuh terhadap sensus ekonomi SE 2026. Bukan sekedar pendataan biasa, sensus ini adalah kunci utama agar program pembangunan mulai dari penguatan UMKM hingga penciptaan lapangan kerja

benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih sasaran. Mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Jelang Siang hari ini.

0: Ya, sahabat sekalian, 32 menit kita lewati pukul 10 masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tentunya sahabat itu sudah menikmati santai di rumah setelah mengambil rapot. Ada yang sudah pulang dari pasar, saat ini lagi mikir nanti siang masak apa atau sudah siap ya, karena sudah di persiapkan dari hari kemarin, mungkin satu minggu sudah mempersiapkannya ya. Baik sama sekalian happy ya. Baik sama sekalian happy family dalam info dapur. Nah, sahabat itu sudah kangen dengan Chef Nathan. Ini dia Chef Nathan. Selamat pagi, Chef.
1: Selamat pagi Kak Eri, selamat pagi pemirsa Happy Family.
0: Iya, sahabat itu tuh kangen dengan resep-resepnya, tips-tipsnya lo, Chef.
1: Iya, dari ini barusan pulang turun gunung.
0: Oh, turun gunung.
1: Bentar lagi naik gunung lagi.
0: Kan ini sudah naik ke Gunung Mugas, Bukit Mugas.
1: Oh, iya, ya, kan? Tadi naik ke Gunung Mugas Kak Eri.
0: Oke, yang penting semangat, lancar usahanya.
1: Iya, semangat, ya, sehat Kak Eri.
0: Sehat ya. Oke, nah sahabat sudah kerinduannya sudah terpenuhi ya. Oke, nanti tentunya tips-tips dan juga resepnya akan segera dibagikan. Kita buka dulu, begitu kan Chef, untuk sahabat semuanya.
1: Iya.

0: Oke, sahabat Iktus, tadi sudah mendengar suara Chef Nathan ya, yang merdu banget berkat ada mentega, ada butter, ada gula gitu ya. Jadi merdu, dimixer kan merdu jadinya ya. Kata orang kalau makanan dimixer itu menjadi lembut. Nah, gimana dengan Chef Nathan ini ya? Tentunya sahabat juga sudah merindukan resep-resepnya dan tips-tipsnya. Apa kabar Chef? Kemana aja sih?
1: Apa kabar Kak Eri? Saya baik-baik saja. Cuman memang maaf ya kemarin banyak gak datang. Bukan banyak lagi ya, lama ya.
0: Iya.
1: Jadi hari ini saya usahakan tiap nanti ada kesempatan saya bisa berbagi bersama Kak Eri dan teman-teman ya. Dan kangen pastinya, happy pastinya, dan semoga hari ini juga dapat berbagi untuk jadi berkat Kak Eri ya.
0: Iya, betul banget, karena di 96.5 FM itu sahabat Anda ini ada bersinergi untuk berbagi ya.
1: Betul, betul.
0: Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi resep yang jelas. Yang jelas berbagi kue, karena
1: berbagi Chef Nathan, kue.
0: Ya, Chef Nathan baru saja membuat kue tapi sampai belum diberi judul.
1: Iya.
0: Makanan apa enak banget nih ya sampai
1: iya,
0: itu sih ya.
1: Saya... Karena memang barusan jadi terus mateng, terus habis gitu saya harus cepat-cepat nih supaya enggak terlambat ke Iktus ya. Saya kan tipikal orang yang enggak mau ditunggu. Jadi ya harus on time dan ternyata sampai sini pas ya Kak Eri.
0: Iya, masih ada kurang sedikit tadi.
1: Kurang berapa menit aja?
0: Iya, 5 menit lah ya.
1: Puji syukur bisa sampai sini dengan selamat.
0: Naik gunung ya.
1: Naik gunung,
0: lantai 3.
1: Enggak terlalu gunung-gunung banget sih Kak Eri. Cuman tadi jalannya jujur benar-benar macet.
0: Oh,
1: ya, dan
0: masih macet ya?
1: Di depan ini mau belokan itu tuh ada mungkin di sekolahnya itu Kak Eri kan ngambil rapot.
0: Terima rapot ya, betul.
1: Kan ngambil rapot jadi banyak mobil-mobil berlapis-lapis. Jadi saya mau belok mugas itu agak susah gitu.
0: Tapi masih aman kok.
1: Aman. Ya. Cuman ya tadi ada ibu-ibu yang beloknya enggak pakai sein, jadi ya saya cuman mikir aduh saya harus ke Iktus, jadi saya ampunilah.
0: Enggak bercanda. Nah, itulah apa namanya raster kuat itu ya. Oke, sama semuanya.
1: Raster kuat.
0: Ibu-ibu kalau belok kiri seinnya ke kanan ya. Nah. Tapi kembali lagi kita ke topiknya pagi hari ini.
1: Okay,
0: ya sampai Iktus ya. Ya Chef, kegiatan apa sih yang kemarin sempat tidak muncul di lewat radio itu sih, pasti ada banyak ilmu yang dibagikan ya.
1: Oke. Kemarin banyak saya kan karena saya terlibat di bidang pengajaran ya Kak Eri ya. Saya ada ngisi ekstrakurikuler di sekolah
0: di Semarang, ya,
1: di SD. Terus di beberapa SD ya saya ngajar anak-anak kelas 4, 5, 6. Bahkan waktu perpisahan ada satu sekolah yang mempercayakan untuk farewell partinya itu dengan masak-masak Kak Eri.
0: Jadi seru ya.
1: Dan cukup kompleks tapi seneng, happy. Karena satu kali ngajar itu bisa 50 anak, 40 anak. Dan yang pasti tujuan saya pengen bikin mereka happy, gurunya happy, maminya kalau pulang dapat resipi, saya juga happy, semua happy.
0: Ya.
1: Itu target utama saya. Nah, terus ada juga ini Kak Eri kemarin karena saya juga ngajar ya di institusi pengajaran ya kayak pelatihan di Semarang tuh di daerah deket-deket Mall Ciputra itu depannya ya. Dan satu lagi kemarin sempat ya cukup bikin hektik juga selama hampir 3 bulan tuh ada satu pekerjaan, kan emang pekerjaan saya itu sebagai konsultan atau partner ya dalam membuat kafe atau resto. Saya ada buka sebuah kafe donat di Jalan Gajah Mada. Lah hari ini
0: asik.
1: Hari ini saya pengen berbagi sekalian mau bagi resep donatnya. Tapi bukan donatnya punya kafe itu karena kan memang kita harus jaga etikanya. Cuman 11-12 lah Kak Eri ya. Nanti Kak Eri juga boleh coba di rumah.
0: Iya. Dulu kan pernah buat donat ya.
1: Iya.
0: Tapi hari ini kita akan mencoba kembali. Ini maksudnya saya yang buat di rumah gitu loh. Nah dengan adanya resep dari Chef Nathan ini mungkin bisa dipraktikkan. Tidak hanya saya tapi sahabat itu.
1: Semua. Iya. Harus. Karena di sini saya butuh teman-teman yang mendengarkan ini untuk bertanya. Mm-mm. Tanyakan aja, saya akan jawab dengan sejujurnya ya. Saya akan kasih tip triknya. Mm-hmm. Saya juga nanti kasih resipinya Kak Eri, saya okay. akan bacakan karena belum sempat ngetik, jadi nanti ketikannya nyusul ya Kak Eri ya. Oh, iya, tapi iya. saya akan bacakan secara detail dan bahan-bahannya silahkan Kak Eri nanti tanya dan okay. teman-teman yang mendengarkan juga boleh tanya. Maksudnya ini tuh fungsinya apa toh? Mm-mm, terus mm-mm. kalau saya bisa enggak jualan ini tuh HPP-nya berapa gitu-gitu Kak Eri ya?
0: Apa namanya? Donat itu kan makanan snack ringan yang harganya juga tidak terlalu tinggi begitu ya. Dibuatnya juga mudah.
1: Digoreng ya. Jadi setiap orang gak usah punya oven atau kukusan, penggorengan aja bisa.
0: Iya. Dan ini bisa dilakukan semua orang.
1: Betul.
0: Anak SMA pun bisa.
1: Betul.
0: SMP bahkan. Pun bisa. SD pun seperti Chef Nathan yang
1: ngajar SD.
0: Anak SD bisa. Ya, bisa ya.
1: Jadi yang saya ngajar itu anak-anak SD kelas 4, 5, 6 itu malah mereka antusias banget. Jadi di usia mereka tuh bukan untuk ya mungkin kalau pengajaran mungkin berapa persen ya, tapi yang lebih ke fun-nya itu mereka seneng.
0: Dan itu yang dicari ya.
1: Secara enggak langsung stimulus otaknya bekerja, anak yang dilatih dengan hal tersebut itu bisa lebih, menurut saya akan lebih kreatif, lebih
0: dari
1: pintar.
0: Dari dini ya.
1: Dari dini. Dan otomatis nanti akan pelajarannya meningkat. Dan itu terbukti banget di salah satu SD yang saya sudah mengajar hampir setahun kan.
0: Iya.
1: Jadi benar-benar terbukti mereka, anak-anak itu antusias.
0: Oke, jadi kalau anak SD itu daya motoriknya itu sudah berjalan, jadi waktu memegang panci, betul. Memegang mixer,
1: pisau
0: itu juga sudah aman
1: panas,
0: gitu ya, panas ya. Oke, Chef nanti akan berbagi satu lagi untuk sahabat semuanya. Kita simak dulu keluarga Allah Worship.

0: Ya, sahabat itu sebagai camilan keluarga bisa, buat menambah cuan bisa. Ini kan anak-anak libur ya, Chef ya?
1: Iya, liburan anak-anak sekolah. Pada libur hampir lama ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah semua libur. Iya. Jadi saatnya mereka berkreativitas.
0: Tapi kita enggak libur kan?
1: Enggak, saya enggak libur.
0: Tetap masak di rumah kan?
1: Tetap jualan ayam goreng. Nanti sahabat itu boleh mampir ya.
0: Oh, suci banget ya. Boleh. Ini kita coba di dapur masing-masing. Nanti kalau bisa sudah bisa dinikmati, mungkin dicicipi sama tetangga dulu. Oh, cocok yeah. buat jualan gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Saya akan juga mencoba ya. Oke, Chef, berbagi apa sih sekarang?
1: Oke, hari ini saya akan berbagi donat.
0: Oke.
1: Ya, donat tapi ada campurannya dengan pumpkin.
0: Oh.
1: Biasanya kan orang bikinnya pakai kentang.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini kita akan bikin pakai pumpkin.
0: Mm-kay.
1: Pumpkin itu labu. Atau bahasa Inggrisnya waloh.
0: Waloh ya, bukan waloh ya.
1: Waluh.
0: Kalau waloh alus ya.
1: Waloh alus ya. Waloh, waloh itu alus. Kalau waloh agak-agak deso.
0: Lebih halus.
1: Deso.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Oke, langsung aja Kak Eri.
0: Ya, oke, langsung.
1: Oke, kita kalau bikin donat itu mirip dengan roti. Memang dasar dari donat adalah roti. Roti manis ya.
0: Ya.
1: Nah, itu dibutuhkan tepung terigu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tepung terigunya ada dua macam. Ini nanti saya share resepnya boleh ya Kak Eri ya.
0: Boleh
1: nanti silakan sahabat Iktus bisa minta ke WA-nya Kak Eri atau Iktus. Saya sudah share. Tapi cara-caranya nanti kita bahas di sini langsung.
0: Iya, langsung.
1: Jadi biar sahabat-sahabat bisa langsung praktek yeah. nanti ya. Oke, saya akan bikin 500 gram tepung ya, itu dibagi dua, 250-nya high protein, 250-nya medium protein. Jadi kalau high protein itu khusus untuk roti atau donat, tapi kalau kita mau bikin donat atau rotinya empuk, kita bisa kasihnya 50-50 atau lebih banyak high proteinnya kalau terlalu lembut. Jadi 700, misalnya 300 high protein, 200-nya medium atau 400 high protein, 100-nya medium. Atau full high protein juga enggak apa-apa Kak Eri kalau bingung ya.
0: Iya.
1: Terus kemudian
0: yang tinggi protein ya.
1: Kenapa?
0: Iya,
1: harus. Misal pun keliru dengan medium protein semua sih jadi, cuman nanti enggak bisa terlalu gede karena donatnya jadi empuk.
0: Oh,
1: terus,
0: iya.
1: Ya, terus kemudian yang tidak boleh lupa adalah gula pasir, itu ada 100 gram.
0: Gula pasir 100 gram.
1: Ini donatnya kalau dengan gula segitu tuh enggak terlalu manis ya Kak Eri ya.
0: Betul.
1: Terus ada 10 gram susu bubuk.
0: Pakai susu ya.
1: Ya, terus ada 4 gram atau 3 gram boleh ya. Pengembang, improver. Improver tuh banyak di pasaran, silakan tanya kepada toko bahan kue, saya butuh improver untuk roti atau donat. Misal pun enggak pakai itu enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Cuman menurut saya dengan tambahan improver tuh seperti vitamin kalau tubuh kita.
0: Oh.
1: Ya, jadi itu. Tapi kalau sahabat misalnya aku enggak mau improver latan, aku mau hidup sehat. Oke, enggak usah pakai improver enggak apa-apa. Ya, terus kemudian 5 gram baking powder double acting. Ya. Harus pakai baking powder. Kemudian ada cairan dan telur. Kalau cairan itu ada 250 gram. Itu boleh Kak Eri kasih misalnya setengah-setengah susu sama air.
0: Oh,
1: jadi maksudnya? 125 susu, 125 air.
0: Kalau misalnya diganti susu bubuk gitu?
1: Gak bisa, kan sudah ada tadi susu bubuknya 10 gram.
0: Oh ini yang 10 gram tadi susu bubuk?
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Oh,
1: okay. Kalau yang cairan ini misalnya Kak Eri mau ganti air semua gak apa-apa. Cuman rasanya jadi gak premium kan. Yang saya bagi hari ini kan yang benar-benar nanti sahabat bisa praktekin di rumah dengan resepi premium ya, yang seperti yang saya ya 11-12 lah sama yang saya kemarin ngurus kafe itu di Gajah Mada ya. Terus kemudian ada satu butir telur ayam, atau boleh dikasih dua kuning aja.
0: Dua kuning saja ya. Kalau satu butir sama putihnya.
1: Satu butir itu kan beratnya kira-kira 45-50 toh Kak Eri ya. Tapi kalau dua kuning itu bisa 40 gram. Hampir-hampir sama lah ya. Cuman kan ada plus minusnya kalau pakai kuning atau pakai full egg ya. Kalau pakai full berarti enggak buang putihnya. Kalau pakai kuningnya dua, putihnya buat apa bingung. Ya, silakan. Kemudian yang tidak boleh lupa dan harus aktif adalah ragi. Ragi itu harus dicek Kak Eri. Kalau misalnya kita udah pede bahannya bagus, tapi raginya kurang maksimal atau raginya mungkin sudah enggak aktif, itu nanti akan mempengaruhi semuanya. Okay. Jadi mending sahabat itu atau Kak Eri beli aja ragi instan yang saset. Ya, jangan beli yang wah aku karena habis dengerin Chef Nathan beli langsung yang 500 gram. Habis gitu buatnya lagi 3 bulan lagi. Terus raginya dipajang di teras rumah panas. Enggak bisa, nanti raginya mati. Ragi itu makhluk hidup, ya. Yeah. 12 gram ragi atau maksimal 15 gram boleh. Beli yang saset aja. Satu saset itu 12 rata-rata Kak Eri. 11 sampai 12. Jadi aman ya untuk 500 gram ya.
0: 12 gram ya.
1: Iya, 12 gram ya. Terus kemudian lihat expirednya. Kalau biasanya kalau ragi yang bagus itu setahun sudah ditarik. Tapi kalau tinggal 1 bulan gitu ya mending enggak usah. Kadang tinggal 1 bulan tuh masih aktif tapi kekuatannya tuh udah enggak maksimal. Jadi harus minimal 6 bulan lah sampai setahun tuh baru minimal ya. Terus kemudian ada mentega atau butter atau margarin, boleh pakai semuanya atau salah satunya 90 gram. Kemudian ada 6 gram garam, harus ada garam karena fungsi garam itu adalah mengontrol pengembangan, memberikan rasa dan menambah kestabilan ya. Nah, yang tidak boleh lupa adalah pumpkin 100 gram. Ayo, Kak Eri kemarin buat donat pumpkin, pumpkinnya pakai yang apa? Yang Jepang apa? Kabucha.
0: Yang Jepang itu kabucha.
1: Ya, atau yang biasa aja pumpkin deso.
0: Ya, pumpkin deso. Kemarin saya buat pumpkin yang pakai waloh.
1: Waloh biasa ya. Itu di mana-mana sekarang ada tuh Kak Eri ya?
0: Ah, banyak.
1: Banyak ya. Ya
0: karena itu vitaminnya tinggi banget ya.
1: Oh banget. Itu udah ada manisnya. Itu udah ada manisnya. Jadi dan itu nanti akan membentuk tekstur warna yang
0: betul
1: bagus.
0: Betul sekali.
1: Ya. Jadi motong waloh itu memang agak susah berat.
0: Iya peras.
1: Tapi,
0: lagi.
1: Iya kalau saya kasih tip trik aja ya buat pemirsa, kalau motong itu biar sama kulitnya aja. Jadi dipotong kecil-kecil ya, dibuang dalamnya aja, dipotong pakai kulitnya, terus kemudian dikukus.
0: Dikukusnya masih pakai kulit?
1: Iya dong.
0: Karena nanti baru matang.
1: Betul. Jadi berarti nggak usah melakukan effort lebih mengupas kulit pada waktu masih mentah.
0: Iya, karena keras. Iya, tapi jadi, dicuci dulu ya, Chef.
1: Cuci dulu boleh, boleh cuci dulu, tapi nggak usah pakai sabun.
0: Nggak usah pakai kasa.
1: Nggak usah pakai sabun. Iya. Itu kira-kira resepnya Kak Eri.
0: Oke,
1: nanti
0: baik.
1: Langsung kita praktek atau
0: mungkin Chef Nathan mengulang kembali secara cepat resep yang dibagikan biar dicatat oleh sahabat itu. Tadi kan potong-potong gitu ya. Oke, silakan.
1: Oke, 500 gram tepung ya. Boleh dicampur tepungnya high protein atau medium protein. Kemudian ada 3-4 gram improver atau softener, beli aja di toko bahan kue. Kemudian ada 5 gram baking powder. Kemudian ada 100 gram gula pasir. Kemudian ada 10 gram susu bubuk. Kemudian ada 250 gram cairan, baik bisa air, bisa susu UHT, bisa mix antara air dan susu. Kemudian kita kasih telur 1 butir atau kita boleh kasih 2 kuning telur, ya. Telur ayam ya, jangan telur puyuh, ya. atau telur mata sapi nggak bisa, atau telur dadar nggak bisa. Terus kemudian ada ragi 12-15 gram. Coba tolong perhatikan Anda membuatnya di mana. Kalau membuatnya di studio Iktus yang dingin ya raginya tambah 15. Tapi kalau membuatnya di suhu yang hangat, yang ragi itu bisa mengembang cepat toh Kak Eri ya. Malah kadang saya kurangin jadi 10 gram.
0: Kalau di dalam suhu ruangan yang panas.
1: Kalau yang anget ya. Kalau yang anget tuh raginya cepat kembang Kak Eri.
0: Betul.
1: Jadi kasih 10 gram aja. Tapi kalau di studio Iktus ini kan dingin ya. Jadi saya kasih 15 gram ya.
0: Okay.
1: Terus kemudian ada 90 gram mentega atau margarin. Ini pengaruh ya. margarin mentega tuh kalau Anda pakai yang murah atau yang mahal atau yang enak ya. Kalau saya pilih yang enak aja.
0: Oke. Okay.
1: Enggak usah mahal, enggak usah murah, tapi yang enak ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian nanti kalau mau tahu tanya detailnya silahkan kontak saya. Nah, okay. Itu
0: baik,
1: ya.
0: Saya akan beri ya.
1: Detailnya nanti kontak aja, kalau di sini umum.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada 6 gram garam dan 100 gram pumpkin yang sudah dikukus dan dihaluskan. Jadi ngitungnya jangan waktu masih mentah. Sudah dikukus, dihaluskan, baru dihitung 100 gram.
0: Kulitnya dibuang dulu, saya.
1: Oh iya dong, iya. Kulitnya dibuang dulu dan yang pasti beli dulu.
0: Baik, nanti kita akan bagikan caranya seperti apa, karena ada 100 gram pumpkin kabocha ini ya. Kemudian juga kenapa pakai 2 kuning telur, kenapa kok tidak 1... telur. Nah, kalau ini 2 kuning telur. Ya, pokoknya bisa berbagi, nanti bertanya boleh ya. Kita akan jeda lagi bersama dengan Willy Arkaunto.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Ya, sudah penasaran bagaimana sahabat itu, bagaimana cara membuat donat labu Chef Nathan. Yuk, Chef, kita masak mulai ya. Setelah tadi resepnya sudah dibacakan, yuk kita memulai caranya bagaimana.
3: Oke, Kak Eri. Nah, ini saya ada dua tips ya.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalnya buat roti atau donat, itu diusahakan Anda punya mixer.
2: Oh, oke.
3: Nah, tapi kalau misalnya tidak punya mixer, tetap ada tip triksnya nanti. Okay. Tapi saya terakhir nanti akan bagikan. Yeah. Tapi kalau misalnya Anda punya mixer, mungkin saya sarankan resep yang saya bagi ini dibagi dua.
2: Maksudnya gimana?
3: Dibagi dua itu jadi misalnya kan tadi pakainya 500 gram tepung ya. Kita pakainya setengahnya aja, 250.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu.
3: Semua bahan nanti dibagi dua, Kak Eri. Ya. Jadi jangan memaksakan pakai hand mixer dengan resep 500 gram.
2: Alasannya kenapa, Chef?
3: Kurang maksimal dan nanti berat. Mixernya akan sekali buat, sekali rusak. Sekali buat, sekali rusak, ya? Sekali ganti.
2: Emang betul sih ya.
3: Nggak cocok ya. Jadi harus pakai resep setengah aja. Nanti gampang aja dari resep yang tadi saya bagi atau nanti minta Kak Eri. Itu dikalkulasi aja dibagi dua. Nggak usah bingung ya. Oke, caranya adalah semua bahan kering kita masukkan ke dalam satu wadah, kecuali garam.
2: Oke.
3: Ya, kemudian bahan cair yaitu susu.
2: Termasuk ragi ya,
3: ya
2: bahan
3: dong.
2: Kering itu ya.
3: Ya, termasuk ragi, kecuali garam. Kemudian bahan di tempat lain, wadah di tempat lain itu adalah cairan. Cairan itu adalah susu dan telur.
2: Nah, susu baik itu susu cair maupun susu bubuk?
3: Enggak, cair aja Kak Eri.
2: Susu
3: cairan tadi, susu
2: bubuk,
3: air
2: yang kering ya. Ya,
3: yang tadi 250 itu kan berarti 125 kalau setengahnya ya. Ya. Kita bicara 250 aja.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti kita campur dengan telur. Telurnya kan tadi dua
2: kocok
3: kuning
2: ya.
3: Kocok sampai rata.
2: Oke. Okay.
3: Ya, pakai garpu atau pakai apa. Nah, di wadah lain yang ketiga itu lemak yang tadi saya bilang margarin atau mentega beserta garam. Jadi kita luruskan dulu, ini ada tiga wadah. Wadah pertama wadah bubuk,
2: yang
3: wadah
2: kering.
3: Kedua wadah cair, wadah ketiga wadah lemak. Dan garam. Ya,
2: lemak
3: ini, ya.
2: Dan garam, catat
3: ya.
2: Nih ya.
3: Oke, tiga wadah ini saya akan berbagi ini karena ini bisa dibuat untuk hand mixer maupun nanti manual tangan. Tapi saya sarankan pakai hand mixer ya.
2: Oke. Okay.
3: Terus kemudian bahan kering itu kan di dalam sebuah mangkok bowl besar ya. Nah, kita masukkan cairan sedikit demi sedikit. Kita aduk pakai mixer atau pakai mixer. Pakai mixernya yang spiral kalau hand.
2: Ya, yang spiral ya, karena
3: betul,
2: kedua
3: betul,
2: ya.
3: Betul, okay. Cuman jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti adonannya itu naik-naik ke atas.
2: Betul.
3: Ya, jadi memang harus manual harus pas ya, seperti itu. Nah, kemudian di mixer sampai kalis. Kalau kalis itu belum halus ya, cuma menggumpal gitu. Jadi kayak jadi adonan bola gitu loh, Kak Eri ya. Nah, proses ini yang awal ini pengadukan sampai menjadi bola kalis ini sebetulnya enggak usah pakai mixer enggak apa-apa. Pakai adukan kayu, sendok kayu aja.
2: Ya, kayaknya kalau adonan kering sama yang cair itu ya, diaduk itu intinya menyatukan antara yang kering sama yang basah. Tidak, bukan artinya belum bisa sampai dihalus.
3: Betul, Kak Eri, betul. Jadi sebetulnya kalau hanya menyatukan menjadi sebuah adonan yang kalis dan membuat sebuah seperti bola gitu, gak usah pakai mixer, gak apa-apa. Pakai tangan atau pakai mungkin pakai sendok kayu aja. Ya, seperti itu. Nah, sampai benar-benar menggumpal, terus baru masukkan bahan lemak dan garam.
2: Lemak dan garam tadi itu sudah di mixer atau belum?
3: Belum, kan
2: belum.
3: Baru dimasukkan dulu
2: dalam tempat ya.
3: Ya.
2: Oke, setelah kering dan cair tadi sudah menjadi adonan yang menggumpal, baru masukkan mentega
3: betul,
2: dan
3: betul.
2: garam.
3: Nah, setelah itu baru kita mixer pakai yang spiral KRI.
2: Spiral ya.
3: Ya, baru kita mixer, kita pakai yang spiral. Itu memerlukan proses waktu
2: berapa
3: dan
2: menit?
3: Kesabaran. Nah, tergantung. Kalau kita hanya membuat 250 tepung, setengahnya dari resep yang saya bagi tadi, itu mungkin bisa 20 menit KRI.
2: Oke. Okay.
3: Ya, tergantung mixernya juga, karena tiap mixer juga kecepatannya beda, terus daya tahannya juga beda. Kadang kalau mixernya panas juga masalah seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak bisa langsung memberikan statement bahwa Anda harus sukses di pembuatan pertama. Ya, syukur-syukurlah pembuatan pertama itu bisa sukses. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya diulang lagi aja. Kalau sampai ternyata 3 kali ada masalah, ya sudah saatnya Anda mungkin hubungin saya untuk kita les. Kita kursus ya, karena dengan kursus itu nanti akan langsung dibantu ya untuk prosesnya. Nah, setelah nanti adonan itu menjadi kalis, kalis itu nanti kalau orang bilang ya, orang bakery bilang itu namanya window pane, Kak Eri.
2: Window pane.
3: Window pane, jadi kalau ditarik itu apa namanya?
2: Transparan.
3: Transparan, gak ada, nggak pecah, nggak sobek, gitu-gitu ya. Nah, itu namanya window pane. Butuh waktu berapa lama sih, Nathan? 20 sampai 30 menit kalau pakai hand mixer.
2: Oke.
3: Ya.
2: Kalau jadi, cuma 15 menit kayaknya belum ya?
3: Belum. Kebanyakan orang tuh buru-buru. Jadi, itu kesalahan yang saya lakukan dulu sebelum saya menekuni bidang roti dan donat. Itu saya merasa, lawong aku cuma mixer cake aja 5 menit jadi yuk. Sudah jadi adonan bagus, langsung saya oven. Kenapa kok roti 15 menit kok belum jadi? Saya mikirnya seperti itu dulu, simpelnya kayak gitu. Tapi ternyata memerlukan proses pengadukan roti itu tidak sesimpel, tidak segampang dengan cake.
2: Oke. Okay.
3: Dan kocokannya juga beda toh. Kalau misalnya yang mixer duduk, handstand mixer, atau mixer yang hand mixer itu beda. Jadi perlu waktu, perlu kesabaran. Perlu keikhlasan, perlu hati yang baik.
2: Oke. Gitu. Baik, kita tunggu sampai 20 atau 30 menit ya.
3: Betul, Kak Eri.
2: Kemudian setelah itu?
3: Setelah itu kita bulatkan, ya, kita bulatkan, kita tutup dengan kain yang bersih atau kita masukkan bowl. Itu kan berarti adonan udah bagus ya.
2: Iya.
3: Namanya elastis.
2: Elastis.
3: Jadi udah kalis terus elastis. Nah, itu harus kita diamkan dulu, Kak Eri. Enggak boleh langsung dikerjakan. Itu kira-kira proses namanya ya kalau saya bilang sih ya bahasa saya fermentasi itu di dalam roti ada 3 kali. Ya, kecuali kita menggunakan sistem autolisis. Nanti yang saya bilang autolisis itu nanti akan saya jelaskan akhir ya. Nah, yang fermentasi pertama itu kira-kira 30 menit.
2: 30 menit. Meskipun itu hanya 250 gram.
3: Betul.
2: Oke, 30 menit.
3: 30 menit kita diamkan.
2: Oke.
3: Tapi enggak boleh di luar ya, harus maksudnya enggak boleh kena udara langsung. Jadi yang saya tadi bilang tutup dengan kain bersih yang mungkin agak lembab kainnya. Tapi jangan bekas ngelapi meja loh ya. Bekas ngelapi kompor gitu. Terus kemudian atau dimasukkan bowl dikasih plastik wrap.
2: Plastik wrapping ya.
3: Okay. Kira-kira gitu.
2: Ya, oke.
3: Okay. Nah, setelah itu harusnya itu baru kita lihat nih. Harusnya dia akan mengalami proses fermentasi pertama dan agak mengembang, membesar. Membesar. Itu harus. Kalau ternyata enggak mengembang dan enggak membesar, berarti ada masalah nih. Ada masalah. Jadi jangan diteruskan. Kalau ada masalah berarti masalah di raginya enggak aktif yang tadi saya bilang itu, Kak Eri.
2: Ya. Jadi setelah 30 menit kan harusnya itu
3: mengembang.
2: Oke, setelah mengembang.
3: Kempeskan
2: dengan cara ditubles-tubles.
3: Enggak usah, tekan aja.
2: Tekan aja.
3: Lalu dibuatlah suara gitu. Kemudian ditimbang.
2: Ditimbang,
3: di rounding. Rounding itu ditimbang misalnya 30 gram sampai 50 gram.
2: Iya.
3: Kemudian di rounding itu dibulatkan lagi. Nah, itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Kalau les sama saya ada 2 teknik, teknik mudah atau teknik susah.
2: Okay.
3: Nah, kalau teknik mudah semua orang bisa, anak saya aja bisa. Itu anak kecil aja bisa. Kalau teknik susah ya yang profesional. Tapi susah itu akan menjadi gampang ketika sudah menjadi kebiasaan.
2: Okay.
3: Nah, kemudian setelah di rounding otomatis akan mengalami fermentasi kedua secara tidak langsung. Itu misalnya hampir berapa ya? 15 menit Kak Eri. Setelah 250 itu mungkin cepat ya. Nah, itu habis itu ada donat-donat yang Donat itu kan macam-macam Kak Erin. Ada yang lubang.
2: Betul.
3: Ada yang diisi langsung.
2: Betul.
3: Sebelum digoreng. Ada yang digoreng tanpa dilubang, nanti setelah matang diisi. Hmm. Nah, Kak Erin tipe yang suka yang mana?
2: Bolong.
3: Bolong, ya.
2: An cantik.
3: Oke, belum tentu bolong itu cantik. Yang putih-putih rambut panjang bolong, nggak bercanda.
2: Okay. Nah, baik.
3: Terus habis gitu apa namanya? Kita boleh pakai cetakan aja. Nah, di sini tipikal pembuatan donat itu ada dua macam, Kak Eri. Hmm. Yang pertama yang tadi saya ajarkan itu kan ditimbang ya. Hmm-mm. Tapi ada orang yang cari gampangnya. Di adonan besar, digiling di meja. Hmm. Terus kemudian langsung cetak. Ingat gak? Yang model orang kuno dulu.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Tanpa di rounding langsung dicetak-cetak.
2: Oh iya. Jadi.
3: Jadi nanti sisanya diambil, diuletin lagi. Sisanya diambil. Nah, proses itu sebetulnya boleh. Cuman ada plus minusnya. Kalau saya mending yang ini tidak ada sisa yang kebuang. Ya, jadi kemudian ditimbang, di rounding, langsung dibolongin atau dibuat bomboloni.
2: Bomboloni.
3: Ya, bomboloni itu yang enggak lubang.
2: Iya.
3: Kalau Kak Eri kan suka yang lubang.
2: Ya pakai apa?
3: Cetakan ya, mau boleh ya. Mau okay. Pakai jari boleh mau ya. Pakai cetakan.
2: Baik, nih Chef, okay. Lanjut lagi langsung setelah dicetak itu kan ditunggu. Nah, tunggunya itu waktu berapa menit?
3: Nah, ini yang kadang orang tuh salah kaprah. Mikirnya donat itu sesuai aturan di YouTube atau buku. Itu 30 menit, 60 menit sudah bisa. Ya kalau suhumu panas, ya kalau adonanmu elastis, ya kalau Anda pakai proofing, nah kalau Anda tinggalnya di pegunungan, di kayak di studio Iktus gini, gitu, atau Anda tinggalnya di tempat atau buatnya di ruang dapur yang ber-AC dingin, itu akan memakan waktu lebih lama. Bahkan ada yang bisa 2 jam baru mengembang sempurna.
2: Oke.
3: Nah ini yang jadi masalah nanti, makanya kalau Anda misalnya punya workshop, ruangan yang nanti kerja, itu harus dilihat cuaca suhu saat itu seperti apa. Kecuali memang kita udah profesional, kita pakai proofing. Proofing itu alat yang memang khusus untuk mengembangkan donat. Nah kalau pakai proofing mah kadang 45 menit aja udah ngembang Kak Eri, cepet.
2: Oke.
3: Nah itu.
2: Kalau sekarang, kalau udaranya itu, ruangan itu hangat begitu, itu berapa menit kira-kira?
3: Kalau hangat, ya hangatnya panas atau hangat ya berarti ya?
2: Panas lah, anggap aja panas, karena sekarang itu suhunya kan panas ya.
3: Oke, kalau kita normal aja secara teori, itu dengan ragi jumlah 12 gram dan proses yang lemaknya juga enggak terlalu banyak. Itu kira-kira 60 menit sampai 90 menit.
2: Oh, 60 menit ya untuk
3: 60 menit
2: fermentasi
3: terakhir, betul.
2: Oke. Okay. Bukannya nanti kalau terlalu lama terlalu mengembang itu, Chef?
3: Ya, makanya kita lihat kondisi. Kalau ternyata ruangannya panas, ya saya pernah toh. Saya kan juga punya produk namanya sourdough ya. Itu kan puji Tuhan cukup laris untuk di kafe-kafe, resto-resto yang memakai saya sebagai maklon produsen. Nah itu jenis roti seperti itu, gak ada 30 menit itu sudah ngembang Kak Eri.
2: Okay.
3: Tanpa harus pakai proofing.
2: Jadi intinya begini Chef, sebelum digoreng itu kan ciri untuk bisa digoreng. Maksudnya tidak pernah, mungkin kalau 30 menit itu sudah oke ya. Tapi misalnya tidak...
3: Jangan dipaksakan.
2: Gitu gimana?
3: Ya.
2: Cirinya dari adonan untuk digoreng?
3: Ya, pada waktu Anda cetak, KRI cetak, itu permukaannya berkerut dan jelek.
2: Ya.
3: Ya. Kemudian Anda harus kira-kira ngitung nganu KRI. Double size atau triple size. Double size lah. Nah, kira-kira ketika double size itu, sudah saatnya untuk digoreng.
2: Oke.
3: Kalau terlalu lama overproofing baru Anda goreng, nanti hasil donat akhir tuh besar di awal, kimpes di akhir.
2: Nah, itu dia ya.
3: Ya dan
2: dicatat.
3: Yang paling jelek lagi adalah rasanya jadi asem. Ya
2: makin
3: itu.
2: Makin asem ya.
3: Ya karena kan makanan ragi itu gula. Jadi ketika ini gulanya

0: kenali resepnya. Okay. Ya, saya hari ini berbagi resep yang cukup cukup oke, ya. Anda bisa tersahabat itu boleh pakai. Kemudian kenali pangsa pasar Anda. Jangan memaksakan bahan yang mahal untuk pangsa pasar yang mungkin menengah, ya. Terus kemudian kenali bagaimana pengulenan yang baik, dan kenali bagaimana proofing yang baik. Karena kunci dasar dari membuat roti atau donat itu adalah kenali pengulenan, pengadukan, pengocokan, plus kenali proofingnya. Dan yang keempat, jangan sampai Anda salah kaprah dengan memakai ragi yang tidak ngembang. Itu itu masalah besar. Sudah prosesnya Anda capek, bahannya bagus, tapi ngirit masalah ragi. Ternyata raginya enggak ngembang. Itu kan sia-sia toh.
1: Buang.
0: Sia-sia. Nah, terus yang terakhir adalah dalam proses penggorengan. Itu penting. Pakai minyak yang baru, minyak yang deep frying. Jangan pelit. Bukan ngoseng, ya. Jadi enggak
1: kan
0: bisa.
1: Satu sendok aja ya.
0: Nah, jadi jangan ngoseng donat. Pasti enggak akan bisa. Anda harus boros sedikit, ya. Wajan standar 22, 24 itu minimal 1 liter lah minyaknya. Wih, mani-mani. Ya, tak buat nasi goreng iso berapa kali, yo silakan. Tapi kan dalam arti kita mau goreng donat, ya. Pilihlah minyak yang bagus, ya. Yang mungkin yang agak-agak encer, supaya, dan yang penting lagi suhunya, Kak Eri, itu minimal 160-170.
1: Panasnya.
0: Taunya gimana, Nathan? Ya, itu memang pengalaman. Kalau Anda punya termometer, beli di online tuh ada yang 30.000 termometer panas, Kak Eri. Atau kalau saya pakai yang laser, ya, jadi itu bisa tahu langsung pakai lampu gitu, ya. Jadi tahu, oh ini suhunya berapa. Nah, waktu masukin donat ke dalam minyak, itu harus suhunya 160-170. Jangan sampai masih 120 Anda masukin, itu pasti ngelemut minyak.
1: Iya, betul.
0: Pasti. Dan mungkin hasilnya enggak akan bagus.
1: Iya, gitu. Makan minyak ya.
0: Jadi saya hari ini berbagi, semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipraktekkan, semoga dapat menjadi berkat. Kalau masih kurang jelas silahkan tanya Kak Eri nomor saya. Nanti bisa dikasih nomor saya untuk kita konsultasi lebih lanjut, Kak Eri.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini yang sudah berbagi resepi donat labu Chef Nathan. Donat labu lo ya, sahabat itu sih.
0: Donat labu lagi viral nih di Jakarta, ya.
1: Di mana saja kita viralkan, yuk.
0: Kita viralkan.
1: Oke, baik. Siap. Terima kasih Chef Nathan untuk hari ini dengan tips-tipsnya. Sekali lagi bagi sahabat itu yang mau bertanya, mungkin gimana caranya mengetahui apa namanya ragi itu masih aktif atau tidak, bisa nanti WhatsApp ke Chef Nathan atau mau tanya kenapa kok apa namanya tepung high protein kok pakainya juga pakai tepung medium protein, alasannya kenapa, ya.
0: Betul,
1: bisa ditanyakan nomor WhatsApp-nya Chef Nathan, silahkan
0: gratis,
1: yang mau bertanya gratis ya.
0: Okay.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Chef Nathan untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih untuk resepnya,
0: terima
1: berbagi
0: kasih
1: tipsnya buat sahabat itu sih ya, semoga bermanfaat ya.
0: Oke.

pendengar yang dikasih Tuhan, bersyukur kita dipertemukan kembali hari ini dalam firman untuk Anda. Saya akan mengajak para pendengar untuk berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segala keberadaan kami hari ini, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dibuat mengerti, dan bahkan kami mohon kuasa Allah untuk membuat kami berani melakukan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan ini saya ambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Kita masih akan membahas tentang siapa dan apa dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita dengarkan lebih dahulu sebuah lagu pujian.

Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah memakai berbagai macam cara untuk memperkenalkan dirinya dan untuk menyertai kita. Saudara-saudara, cara dunia menjadi manusia dikandung dari Roh Kudus dalam kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Allah menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Cara kedua, Allah meyakinkan penyertaannya kepada kita dengan

mengutus Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Tidak lain adalah Allah sendiri yang hadir di setiap pribadi orang-orang percaya. Mari kita bandingkan cara hidup kedua ini, cara Allah kedua ini dengan GPS, Google Positioning System. Zaman sekarang kalau orang mau cari alamat atau jalan yang belum kita ketahui, cukup pakai GPS. Sebelum ada HP, menurut saya GPS itu sudah ada. Tetapi pakai mulut. GPS singkatan dari gunakan penduduk setempat. Ya, kita cukup bertanya saja di mana alamat ibu ini atau bapak ini, maka orang yang berada di daerah itu akan segera menunjukkan bahwa rumah itu tidak jauh dari sini, kira-kira hanya 100 meter saja. Saudara, ada dua pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya sesuai dengan apa yang tadi saya umpamakan GPS. Orang yang memandu kita pakai GPS itu ada di mana? Ya, orang mengatakan satelit memang. Ya, satelit memang. Itu alamatnya di mana? Kok bisa tahu bahwa saya ada di Semarang, saya ada di Kudus, saya ada di Purwodadi, bahkan jalan-jalan yang sempit pun tahu. Lalu yang kedua, pertanyaan saya yang belum terjawab sampai dengan hari ini, kenapa yang memandu GPS itu mesti perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, Matius 28 ayat 20, itu bagaimana caranya? Bukan janji tinggal janji loh. Tapi perhatikan, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tangannya tidak diam. Tangannya tidak memberi tanda bahwa telah terjadi perpisahan. Seperti kalau orang berpisah lalu berkata dadah, dadah. Tidak. Tapi tangan Tuhan Yesus itu terkedang. Dia terus memberkati orang-orang yang saat itu melihat Tuhan pelan-pelan naik ke atas sampai langit menutupnya. Janji Tuhan itu benar-benar ditepati. 10 hari setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya. Banyak orang yang mengenal atau mengetahui Roh Kudus itu dengan cara terbatas. Dikira Roh Kudus itu sama dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Untuk membedakan, maka Roh Allah itu disebut Roh Kudus, Roh Suci, bukan roh jahat, bukan roh iblis, bukan. Saudara, yang kedua, roh itu hanya dikenal sebagai bahasa yang tidak tahu artinya. Orang kalau mendengar kata Roh Kudus, lalu kemudian terpikir tentang bahasa roh. Ya, bahasa roh itu karunia. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memakai orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu. Roh Kudus itu tidak terbatas hanya pada bahasa roh. Yang ketiga, Roh Kudus itu dipikirnya hanya ada pada orang-orang yang suka menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Baru Roh Kudus itu turun. Tidak, saudara. Roh Kudus sudah ada ketika mulut manusia berdosa ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu tidak rumit, toh. Tidak rumit. Dan itu benar-benar ada. Paulus dicegat Tuhan Yesus di tengah jalan waktu perjalanan ke Damsik akan membunuh orang-orang Kristen. Dia dicegat oleh Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup. Itu Roh Allah. Allah itu dalam diri Yesus itu tidak akan pernah mati. Itu roh tetap hidup. Oleh sebab itu, Paulus dapat menerangkan arti pengurapan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Nah, kita mau belajar bahwa Roh Kudus yang turun atas orang-orang percaya dulu dan sekarang tetap sama. Dulu dan sekarang tetap sama. Untuk pertama kalinya,
Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya ditandai dengan lidah-lidah api yang kelihatan di atas kepala para murid dan orang-orang yang berkumpul saat itu. Lidah-lidah api itu menggambarkan kekuatan semangat yang tidak pernah padam. Yang kedua, murid-murid kemudian bisa berbicara dalam bahasa-bahasa sebanyak bangsa-bangsa lain yang waktu itu berkumpul di sana. Gambaran apakah ini? Gambaran bahwa roh itu untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk orang-orang Israel yang waktu itu Tuhan Yesus ada di sana naik ke surga. Saudara-saudaraku, apa saja yang dikerjakan Roh Kudus kepada kita? Ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Roh Kudus itu membuat hidup kita bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus membuat hidup kita bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 26 tadi mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus diberikan Allah supaya membuat kita ini sadar bahwa kita ini lemah, tidak bisa apa-apa. Di dalam tubuh kita itu ada roh yang diciptakan Allah sejak lahir. Tubuh, jiwa, roh. Tetapi roh kita yang ada sejak lahir itu sekarang itu menurunkan orang-orang berdosa. Nah, untuk itulah mengapa Tuhan memberikan roh Allah-Nya ke dalam hidup kita. Binatang-binatang tidak punya roh, hanya punya tubuh dan jiwa. Disembelih, dimakan, rohnya tidak akan berontak untuk mengejar kita. Roh manusia diciptakan kekal. Ketika kita mati, roh manusia tetap hidup. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak jelas kemana kembalinya sesudah mati, roh itu selalu didoakan supaya Allah menentukan tempatnya dan menilainya. Tuhan Yesus tahu kita ini lemah. Tiga murid-muridnya yang selalu mengikut dia ternyata pernah berkhianat. Yudas Iskariot menjual Yesus dan akhirnya bunuh diri mengikuti bisikan iblis. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Tuhan sudah mengingatkan iblis itu mengintai Petrus, tapi Petrus tetap menyangkal sampai 3 kali sampai ayam berkokok. Tetapi Petrus bertobat. Dia menyangkal 3 kali, ditanya Tuhan Yesus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Petrus mengaku, Tuhan, engkau tahu aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Bertobat, selamat dia. Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup. Sebelum melihat sendiri bekas paku di tangan dan lambung yang tertusuk tombak. Ini tipe orang yang baru mau percaya kalau ada bukti. Saudara-saudara, ini tanda-tanda kelemahan. Bagaimana hidup kita ini secara jasmani ternyata penuh kelemahan. Bisa sakit, bisa membenci, bisa bunuh diri, dan sebagainya. Itu kelemahan manusia. Karena manusia itu lemah, maka diutuslah Roh Kudus untuk membantu kelemahan kita. Kelemahan jasmani juga kelemahan rohani. Kita mengatakan Kristen, tapi dalam prakteknya kita tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan sombong, merasa diri kuat, tidak butuh Tuhan. Manusia biasanya merasa lemah jikalau ia mengalami yang pertama kemiskinan. Ya sudah tidak bisa apa-apa saya. Ya, saya di PHK dan ya sudah saya sekarang habis terkuras tabungan saya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus, tidak ada jalan keluar. Karena hanya Allah yang akan menentukan kemana kita akan mendapat pekerjaan setelah kita di PHK. Kemiskinan. Kemudian, manusia baru merasa lemah kalau ia mengalami kesakitan. Ya selama dia tidak mengalami apa-apa, jarang ngomong tentang Allah. Atau mungkin biasa absen ke gereja, tidak pernah berdoa lagi. Tapi begitu sakit, dia teriak-teriak minta tolong Tuhan Allah. Yang ketiga, manusia baru merasakan dirinya lemah kalau dia apa?
kesepian dalam hidup. Ya, ini banyak dialami orang-orang usia lanjut. Anak-anak sudah keluar dari rumah, menikah, bekerja di luar kota. Suami atau istri sudah tidak ada, tinggal seorang diri. Yang keempat itu kematian. Ini yang sangat ditakutkan manusia. Dan manusia itu tidak menyadari bahwa dirinya itu lemah. Di saat-saat yang seperti itu baru sadar, oh iya, saya lemah. Pencipta kapal Titanic sombongnya luar biasa. Bahwa kapal ciptaannya ini tidak bisa tenggelam. Ternyata menabrak karang lalu ambles, turun ke dasar laut. Saudara-saudara, mumpung belum terlambat, sadarlah mulai sekarang kalau kita ini manusia lemah. Diciptakan Tuhan dari tanah dan kembali ke tanah. Apakah ada orang mati yang terbang tinggi ketika meninggal? Tidak. Dia pasti akan dikuburkan. Yang diperabukan pun akhirnya akan ditenggelamkan ke laut. Kita semua pasti akan kembali ke tanah. Oleh sebab itu, kenapa kalau kita menyaksikan melihat orang-orang lanjut usia, sudah Yosua jalannya terbungkuk-bungkuk. Karena dengan jalan bungkuk itu kita melihat tanah. Dengan jalan bungkuk itu kita mulai datang menyembah Tuhan. Sadarlah bahwa kita lemah. Segera mendekatlah kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan gereja. Kalau masih bisa baca firman, dengar firman Tuhan, dengarkanlah. Saudara-saudara, banyak orang yang kadang-kadang tidak menyadari ketika diberi kesempatan Tuhan untuk datang berbakti masih saja di rumah. Sampai akhirnya Tuhan memberikan alternatif yang ketiga. Bukan onsite, bukan online, tapi on heaven. Langsung ke surga ketemu Tuhan. Apakah hidup saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Bisa dibaca dari apakah saudara selalu ingin dekat Tuhan atau makin lama makin menjauh. Sadarlah bahwa kita ini lemah. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus membuka hubungan rohani dengan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernahkah saudara merasa tidak bisa berdoa? Mulut ini biasa bicara, tapi ketika mau bicara kepada Allah, rasanya seperti terbungkam. Apa beda firman dan doa? Beda, saudara. Firman itu Allah yang berbicara pada kita melalui baca Alkitab, mendengar khotbah, melalui renungan-renungan. Itu Allah yang berbicara. Sedang doa itu kita yang bicara kepada Allah. Jadi jalur ini, two-way traffic ini, jangan sampai terputus. Mengapa ada orang-orang yang tidak bisa berdoa atau marah kepada Allah karena doanya tidak didengar? Doa semua orang yang percaya itu didengar Tuhan. Didengar. Hanya jawabnya itu ada tiga kemungkinan. Pertama, ya, langsung diizinkan Tuhan, dipenuhi, dijawab, dilaksanakan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengatakan tidak, karena itu berbahaya buat dirimu dan buat orang lain. Mendoakan supaya musuh-musuhku cepat mati, ya Tuhan tidak kehendaki. Yang ketiga, tunggu. Tuhan akan memberi yang terindah pada waktunya. Saudara-saudara, dengan Roh Kudus yang dianugerahkan pada kita, maka kita memiliki jalur khusus untuk berbicara kepada Allah. Doa itu menjadi hubungan rohani karena dibantu oleh Roh Kudus yang membawa keluhan-keluhan kita kepada Allah. Ini luar biasanya Allah. Mau-maunya mendengar doa orang percaya di seluruh muka bumi. Jadi kalau saudara belum bisa berdoa atau belum dijawab doanya, jangan marah. Allah pakai bahasa rohani, bahasa kasih, bukan bahasa manusia yang mudah marah. Puji Tuhan,
menjadi orang percaya itu diberi jalur khusus untuk berhubungan dengan Allah melalui Roh Kudus dengan bahasa rohani, bahasa yang dituntun oleh Allah sendiri. Bahkan kalau kita tidak keluar kata-kata pun, hanya menangis, Tuhan tahu kok apa air mata yang mengalir dari mata Anda itu. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Mintalah Tuhan untuk membantu doa kita. Jangan menyerah kalau tidak bisa doa. Gantilah doa kita dengan air mata atau terdiam sudah di hadapan Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu jalur yang sudah dibuka sendiri oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Ya, dua kali disebut ayat itu, Yohanes 14 ayat 13 dan Yohanes 15. Ya, inilah jalur rohani yang dibuat Tuhan Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Berdoa bukan asal ngomong, tapi berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa, setiap kali berdoa akhiri kata dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudaraku, Roh Kudus itu meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Ayat 28 tadi berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu gunanya Roh Kudus diberikan pada kita, supaya kita yakin mantap Tuhan sendiri menyertai kita dengan rohnya. Saudara-saudara, kita dalam tradisi-tradisi agama itu sering mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu ada penunggunya. Oleh sebab itu, pada hari kelahiran orang itu, kalau dalam bahasa namanya weton, weton itu hari kelahiran sesuai dengan kalender tradisi, ada paing, pon, wage, kliwon, legi. Itu orang-orang itu diberi sesaji. Nah, saya juga waktu kecil demikian, karena mamah itu agamanya kejawen. Lalu ketika saya berkata, kenapa saya sudah SMP masih diberi sesaji, kenapa saya sudah sekolah minggu masih diberi sesaji tiap hari kelahiran saya menurut kalender Jawa. Lalu mama mengatakan, itu bukan untuk kamu, tetapi untuk yang menunggu kamu. Nah, saya mengatakan waktu itu bahwa yang menunggu saya ini sekarang Tuhan Yesus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, setiap minggu saya sekolah minggu. Nah, mulai saat itu mama berhenti untuk memberikan sesaji setiap hari kelahiran saya menurut tradisi Jawa. Saudara-saudara, bersyukur bahwa jalur kita kepada Tuhan itu jalur yang luar biasa, karena itu adalah jalur rohani. Jadi orang-orang Kristen itu, di dalam hidup kita itu tidak ada kata kebetulan sebetulnya. Iman Kristen itu tidak ada kata kebetulan. Yang ada ialah penyertaan Tuhan, rencana Tuhan, penyelenggaraan ilahi. Ingat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan menasihati, jangan sekali-kali kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Orang Kristen yang tidak mengakui Roh Kudus dan membuat Roh Kudusnya tidak kerasan, tidak betah tinggal dalam hidupnya, hidupnya adalah tanpa arah. Pasti tanpa arah dan tidak ada sukacita, tidak ada berkat yang turun. Mari kita kembali mengingat bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Allah sendiri yang masuk dalam hidup kita dalam kuasa Roh Kudus sesuai dengan janjinya untuk menyertai orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekarang kami sudah menjadi jelas siapa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan
dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Sungguh kami bersyukur karena kami disertai oleh Tuhan dalam bentuk Roh Kudus, Roh Allah, untuk mengalahkan segala kelemahan dan untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa lain yang sering mengganggu hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar kami yang sudah mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0: 06 Novi 08 11 2697. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
2: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
1: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
2: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
2: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
2: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081 914 54 23 32, 081 914 54 23 32.

Halo, selamat siang sahabat sekalian. Selamat bertemu lagi dalam Info Etalase. Menyajikan informasi-informasi pelayanan, informasi gereja, atau informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha untuk mempromosikan usaha Anda. Yuk langsung gabung di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, sahabat itu bisa membagikan informasi untuk sahabat-sahabat itu. Ya, baik sama sekalian diucapkan juga untuk menikmati santap siang, istirahat siang Anda hari ini dengan segala rutinitas yang sudah sahabat lakukan. Tentunya sahabat bisa menikmati istirahat siang ini dengan penuh kebahagiaan. Mari sama sekalian simak terus informasi yang akan saya bagikan ke ruangan Anda dalam Info Etalase.

Bagi setiap kita jemaat Tuhan, hadirlah KKR, Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang. Pada hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore, catat tanggalnya ya. Bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Tempat Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza, lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 08222557960. Pastikan setiap sahabat hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup sahabat. Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Jangan lupa ya sahabat sekalian, hadirlah KKR, Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang. Hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria, bertempat di Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7, Semarang. Selanjutnya sahabat Iktus, nah ini dia sahabat Iktus, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sahabat Iktus yang masih belum mendapatkan sekolah untuk tingkat KBTK TK, silakan daftarkan di KBTK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung. Special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan ada kerohanian, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Nah, silakan hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Yuk, segera dapatkan sekolah untuk KBTK Paidia, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Silakan hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Dengan special prize bagi alumni, juga banyak program unggulannya, ada kerohanian, ada komputer, angklung, field trip, dan juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Asik bukan?

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustiapasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

0: orang tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ya, kembali lagi menemani sahabat semuanya di Isra Siang. Lakukan yang terbaik untuk kesehatan Anda, karena tenaga yang sahabat lakukan, sahabat keluarkan, ini membutuhkan energi untuk kembali pulih ya. Nah, selamat menikmati santap siang, selamat beristirahat dengan metode 20-20-20 untuk mengistirahatkan mata. Setelah Anda melakukan kegiatan menatap layar 20 menit, istirahatkan mata dengan melihat 20 kaki atau 6 meter. Melihat pemandangan mungkin ya, melihat ke tempat yang lain dan juga selama kurang lebih 20 detik. Nah, demikian juga untuk informasi yang berikutnya. Tersedia minyak mor di Radio Itus BOL untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Ini mumpung masih hari Jumat, besok hari Sabtu bisa membelinya di Radio Itus, bisa ambil. Sehingga minyak mor yang tinggal sedikit segera teratasi jika sahabat-sahabat membutuhkannya. Dan sekali lagi untuk sahabat Itus yang membutuhkan informasi seputar info etalase atau sahabat Itus mau mempromosikan usaha Anda, bisa hubungi di 081-745-0596. Baik, untuk siang hari ini selamat menikmati santap siang, selamat beristirahat dan kembali lagi selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Terima kasih untuk segala dukungan sahabat-sahabat yang diberikan untuk pelayanan radio siaran Itus. Biarlah tetap mengudara untuk menemani sahabat-sahabat semuanya.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Wali Kota Semarang memastikan bantuan operasional RT 25 juta per tahun tepat sasaran dan berdampak bagi warga. Pemprov dan DPRD Jateng menyiapkan regulasi khusus melindungi pekerja informal.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 19 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program Bantuan Operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Itu dikatakan Taj Yassin dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Rabu kemarin. Menurutnya setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Pada SMAN, SMKN, dan SLBN, kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Itu dikatakan Sadimin, menurutnya siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yassin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Sesani Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi, meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sarif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Yaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Dia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PSIS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Karena musim lalu performa PSIS naik turun meskipun diperkuat sejumlah pemain berlabel bintang seperti Dutra, Esteban Vizcarra, dan Alberto Goenscalves. Kini perombakan sepertinya bakal dilakukan oleh manajemen karena Otavio Dutra sudah memberi sinyal meninggalkan tim. Ia telah mengucapkan salam perpisahan dengan membawa PSIS keluar dari zona degradasi sesuai dengan misi awal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas

Selamat siang sahabat Iktu, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories 96.5 FM Iktu sahabat Anda. Mengajak sahabat untuk sejenak untuk menghibur diri, menemani diri dengan lagu-lagu nostalgia. Perlu loh kita itu membuat tubuh kita lebih bahagia, lebih happy gitu ya, dengan ya hiburan dengan lagu-lagu nostalgia. Harapan saya kehadiran 96.5 FM bisa menjadi sahabat terdekat, bahkan dikala Anda merasa sendiri walaupun di kondisi yang ramai ya. Semoga lagu-lagu ini nanti bisa menjadi sahabat dekat, ikut jadi sahabat dekat dengan bergabung ya di acara Golden Memories untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026, yang akan mengajak sahabat bernostalgia sejenak sampai dengan pukul 3 sore. Yuk kita akan simak lagu pertama sambil menunggu atensi sahabat yang mau bergabung request lagu-lagu kenangan di telepon kami 0248313111 atau WhatsApp kami di 0817450596.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: siapa yang rindu sama kita di sini seperti lagunya Ricky Ricardo? Masih ingat lagu ini sahabat itu tahun berapa? 80-an atau 90-an? Yang baru saja kita dengan bersama rinduku terkatung-katung ya. Kalau rindu terkatung-katung gak enak rasanya, harus ketemu gitu ya. Gak apa-apa, kita gak usah ketemu, kita denger suaranya aja ya. Oke, saya tunggu atensi sahabat yang kangen, yang rindu untuk berbagi salam sapa dan lagu. Ya, halo Golden Memory, selamat siang.
1: Halo Golden Memory, selamat siang Mbak Bayu, Mbak Lina.
0: Ya, Pak Kahar. Sehat, puji Tuhan, ya, baik. Pak Kahar juga ya.
1: Mbak Lina ya. Selamat menjalankan tugas juga akhir nanti.
0: Terima kasih.
1: Dan salam untuk keluarga Mbak Lina, supaya diberi kesehatan, keselamatan, tetap sukacita.
0: Amin. Amin, terima kasih doanya. Pak Kahar juga sehat. Silakan.
1: Salam saya untuk Bu Sapsi, Ibu Suratmi, Ibu Rini, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Gina, Ibu Aris, Ibu Sherly, Oma Katri, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswanti, Ibu Suprianto, Mbak Tri yang di Demak, Tante N yang di Jepara, Bapak Daniel Longgu, Bapak Marco Serdi Tendang, Bapak Handoko, Bapak Wardoyo, Bapak Sila Sahesil, Taylor Bias Pratman, Bapak Suparmit, Bapak Lastiyo, Bapak Heri Trubus, Pak Agus, Bapak Yahya Tanggi, Mas Didi yang di Jepara, dan semua pendengar Golden Memory gimana saja, selamat mendengarkan. Saya minta lagunya Mbak Lina.
0: Ya, lagunya apa Pak?
1: Aryati.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih Mbak Lina.
0: Ya, sama-sama. Iya, shalom. Ya, untuk Pak Kahar, terima kasih lagunya Aryati ya. Yang punya nama Aryati, siap-siap bangun dari tidurnya untuk segera bergabung di acara Golden Memories. Atau mungkin malah kata orang Jawa keduten dirasani sama iktus nih, Kak, lagunya diputar terus gitu. Halo Golden Memories, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Lina. Mori.
0: Iya, ini Bu Samsi, kok lama tidak dengar suaranya.
2: 100 Mbak Rina, enggak mangkring ya Mbak Rina.
0: Enggak, berarti Bu Samsi ada di hatiku. Silakan Bu Samsi.
2: Ya Mbak, mau bikin salam-salam buat Pak Kahar, makasih salamnya. Buat Bu Rini, Bu Sukma, Bu Sherly, Bu Haris, Meten, Bu Marsi, Bu Marta, Marno, Bu Suratmi, Bu Bina, Ibu Wijayanti, Ibu Ra, Ibu Johana, Ibu Widodo, Ibu Katri, Ibu Katrin, Putri, Uma Katrin, Bapak Andoko, Bapak Markus, Bapak Suwardi, Bapak Daniel Hombun, Bapak Suparmin, Bapak Yohanes, Bapak Agus, salam kenal ya Pak. Bapak Wardoyo, Mas Didi, semuanya ya Mbak Lina.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Lina, setia untuk melayani, Tuhan selalu memberkati, beri kekuatan, kesehatan ya Mbak Lina.
0: Amin, terima kasih Bu Samsi.
2: Minta lagi Indah Rencanamu ya Mbak.
0: Indah Rencanamu ya. Oke, ditunggu.
2: Terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama Bu Samsi. Ya, sehat selalu Bu Samsi, sukacita, tetap bergabung ya bersama Iktusnya Indah Rencanamu Tuhan. Mau yang versi keroncong atau yang biasa? Oke, saya siapkan dulu ya. Terima kasih untuk Pak Kahar dan Bu Samsi yang sudah kering on air, menyapa lewat udara dan membingkiskan lagu. Ya, berikutnya juga ada Ibu Kristiani yang siang hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Shalom, Golden Memories paling aku suka. Mbak Lina mau request Kanan Kiriku Ada Tuhan. Salamnya buat Pak Silas Nyiwitono, juga Pak Kahar, untuk Pak Yahya, juga Pak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Lastio, Pak Suparmin, Pak Yohanes, Pak Narko, Bu Samsi, Bu Gina, Bu Widodo, Bu Sukma, Bu Rini, Bu Lindawati, Bu Mariati, Bu Narko, dan semua aja. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Oke, sudah saya sampaikan semua salamnya dari produk Kristiani. Yuk yang mendengarkan bisa gabung untuk menyapa balik agar saling sapa-menyapa ya lewat udara. Oke. Dan saya tunggu atensi sahabat yang lain yang mau bergabung di acara Golden Memories. Pak Yaya Panggi, halo, selamat siang. Terima kasih sudah merapat ke sini ya. Selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Golden Memories yang paling aku suka. Saya minta lagu Bahasa Cinta. Oke, Bahasa Cintanya Pak Yaya dengan Ibu gimana? Banyak ya. Salam untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, juga Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali ya juga untuk Pak Yaya Panggi. Kita akan simak bersama lagunya sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang mau request lagu di acara Golden Memories. Inilah lagunya Aryati.

0: Ner, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Iktus masih di acara Golden Memory 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Nah, di suasana sore hari ini yang sudah kembali bergabung bersama kita, terima kasih untuk kebersamaannya. Yang sudah bersama kita ada Pak Lastyo. Selamat siang Pak Lastyo, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Shalom. Selamat siang Mbak Lina, Lastyo ikutan gabung di Golden Memories, minta diputerin lagu Bukit Berbunga dari Uci Beng Selamat. Salamnya buat Mas Purwito Setiawan dan Satrio Oktaviano di Warung Degan, juga Pak Kahar, Pak Yahya Panggih, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, juga Eyang Neng, Bu Rini, Bu Gina, Ibu Kristiani, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati yang ada di Candi Losmen, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah dan kru Iktus, dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, terima kasih Pak Lasyo sudah menyapa sahabat-sahabatnya lewat udara ya di acara Golden Memories. Kemudian juga ada Pak, ada Ibu Marfuah. Selamat siang Bu Marfuah, sehat selalu ya. Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang Mbak Lina. Salam buat Pak Yohanes Sugianto, juga salam buat Bapak Agus di Telogosari, Pak Yaya Panggi di Karonse, terima kasih salamnya. Buat Pak Lasyo juga dan buat semua pecinta Golden Memories. Mbak Lina terima kasih dan selamat melayani, minta lagu Yerusalem Baru. Oke Bu Marfuah, terima kasih, nanti ditunggu lagunya ya. Ada juga Ko Daniel Hongbun yang sudah bergabung siang hari ini. Shalom, siang Mbak Lina, nanas banget. Golden Memories always suka request Tuhan dengan ceritanku dari Victor Huta Barat dan Pohon Yang Rindang. Salamnya buat semuanya, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Oke, terima kasih untuk Ko Daniel Hongbun. Ditunggu juga lagunya nanti ya. Oke, yang lainnya mana nih suaranya? Bu Neng, juga Bu Wijayanti, lalu Ibu Nana, Ibu Widodo, Bu Rini, Bu Gina ya. Lalu Pak Suparmin, Bu Yuni, yuk bangun yuk. Bu Petsi, juga Ibu Novita ya. Elisa Novita, kemudian Bu Kres, selamat beristirahat siang, semoga terhibur. Dan juga untuk para oma ya, oma-oma nih, Oma Katrin, Oma Marta, gimana kabarnya? Oma Hana di Kijang, juga Oma Maria, Oma Putri. Nah, ini Oma siapa lagi nih yang belum disapa ya? Yang ada di daerah Pecinan sana, banyak sahabat kita cuman gak hafal nama-namanya, yang tadi juga mengutus seseorang untuk membeli minyak mor. Oma siapa tadi? Lupa. Semoga lagi dengerin, sehat selalu Oma. Nah ini yang butuh minyak mor, yang dicek ya masih ada atau sudah habis. Obat gosok Wong Feng Hung, nah, cocok nih para Oma. Ya bukan hanya para Oma sih, sebetulnya ini untuk P3K di rumah gitu ya. Kalau tiba-tiba mengalami gangguan pada tubuh, itu bisa dipakai untuk pertolongan pertama. Terima kasih juga yang sudah memberikan dukungan untuk Radio Iktus, terlebih juga untuk biaya antena permanen yang masih dalam proses persiapan. Kiranya Tuhan memudahkan, semuanya berjalan lancar. Untuk Bu siapa kemarin ya, lupa, yang sudah mendukung kami, saya sebentar cek dulu. Ibu Lina Setiawati, namanya sama mirip saya ya, Bu Lina Setiawati, terima kasih, Tuhan berkati. Juga Pak Suparmin, terima kasih yang terakhir-terakhir ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin mau bergabung di acara Golden Memories sambil bekerja, sambil apa saja biar tambah teman ya,
Anda bisa gunakan line telepon kami, cukup WhatsApp aja di 081-745-0596. Oh ya, untuk sahabat yang belum bisa bergabung dengan radio analog Anda bisa mendownload ya, minta tolong keluarga yang bisa untuk download di HP Android. Yang punya HP Android gampang sekali, tinggal di klik ya, dicari di Play Store HP kita. Kalau sudah ketemu Iktus FM, silakan di-download, masukkan email dan password Anda. Silakan Anda bisa mendengarkan secara jernih ya radio siaran Iktus yang kangen pagi-pagi disapa lewat sapaan firman dan wisdom, kemudian lagu-lagu yang menghibur, menemani, apalagi buat sahabat-sahabat yang tidak banyak aktivitas keluar rumah, tentunya Iktus bisa menjadi sahabat paling dekat gitu. Oke, kita akan simak bersama lagu berikutnya. Kita akan menikmati Bukit Berbunga dan lagu-lagu yang lain yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Sahabat Iktus masih di acara Golden Memory 96.5 FM. Sementara sudah pukul 14:38. Yang sudah bergabung lagi, halo Pak Suparmin, selamat sore. Sudah sore ya. Selamat siang Mbak Lina, kulo badin jawil-jawil teman-teman pendengar Golden Memory. Sugeng siang Pak Lastio di Tegal Sari, sami sehat ugi Pak, Pak Agus di Tegal Sari. Oh di Telogosari ya, nembe menopo Pak Yahya Panggi dos pundi kabaripun mboten kesupen ugi Bu Yunani di Karangjangkang, monggo merapat Bu biar rame. Pak Yohanes Sugianto di Kokrosono salam kenal. Pak Kahar, Pak Nur Salim, Pak Bu Kristiani, Bu Rini, Mbak Triwinarni di Demak. Munggah Mbak katanya, salam ugi Bapak Ibu Widodo. Ngingaten nggih Mbak Lina, Mbak Lina yang selalu ceria tetap sehat semangat, lagunya mohon diputarkan Gang Kelinci saja. Terima kasih Mbak, Gusti memberkahi. Oke, Gang Kelinci ya Pak Suparmin ya. Baik. Di daerah sana ada ya Gang Kelinci apa Jalan Kelinci? Oke, halo Golden Memory, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Lina.
0: Ya, selamat sore Pak.
1: Dari Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes, monggo silahkan.
1: Salam kembali buat tadi
0: Pak Suparmin ya.
1: Terima kasih Pak Suparmin, selamat sore. Juga buat Ibu Marfuah, selamat sore. Pak Agus, Pak Lastio, Ibu Kristiani, Ibu Yunani, Ibu Yuni, Ibu Samsi yang neng, semoga mendengarkan Golden Memory. Minta lagunya Jangan Ada Dusta ya Mbak.
0: Jangan Ada Dusta, baik Pak, ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Shalom. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Pak Yohanes yang ada di Kokrosono. Lagunya Jangan Ada Dusta di antara kita dari Bruri ya. Oke, nanti kita akan putarkan. Juga ada Bu Yuni yang ada di Kencono Wungu. Shalom Mbak Lina, selamat siang Semelet ini. Iya Mbak Bu, Semelet. Sehat-sehat selalu, mau gabung di Golden Memory yang tetap aku suka. Mau request cinta tak bertepi. Masih dapat jatah lagunya. Oh masih Bu, jangan khawatir ya. Terima kasih Mbak Lina dari Bu Yuni. Baik Bu Yuni, ditunggu lagunya Cinta Tak Bertepi. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di acara ini, terima kasih banyak. Masih ada kesempatan beberapa lagu yang sudah di request segera Lina puterin. Dan semoga semuanya menghibur.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

tak terasa waktu yang batasi kita hanya sampai di sini. Kebersamaan kita di acara Golden Memory. Terima kasih banyak ya untuk sahabat yang sudah beratensi di acara ini. Jumpa kembali tentunya di hari Selasa yang akan datang. Dan ketemu kembali di acara berikutnya. Mas Lina temani hingga pukul 16.00 nanti.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Restart Rohani yang didasarkan pada Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 4. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sahabat pendengar, seorang pemuda menatap laptopnya. Layarnya gelap. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi sistemnya macet. Akhirnya dengan napas dalam, ia menekan tombol restart. Ada jeda. Saat layar menyala kembali, semuanya mulai normal. Ia tidak kehilangan datanya, hanya butuh memulai ulang. Hidup kita kadang seperti itu, terjebak di titik macet. Entah karena dosa, kegagalan, atau rutinitas yang hambar. Dalam Kejadian pasal 35, Allah menyuruh Yakub kembali ke Betel, tempat perjumpaan pertamanya dengan Tuhan. Betel bukan hanya tempat geografis, melainkan tempat pemulihan rohani. Yakub berkata, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Ini adalah momen restart. Betel adalah titik awal perjumpaan. Yakub mengajak keluarganya untuk meninggalkan ilah asing, menyucikan diri, dan kembali menyembah Tuhan yang benar. Ia memulai ulang perjalanan iman bersama Tuhan dengan pertobatan dan iman yang diperbarui. Setiap orang beriman butuh Betel, yaitu melakukan restart atau memulai ulang kehidupan bersama Tuhan. Betel adalah keputusan untuk kembali kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Kembali ke Betel bukan berarti mundur ke masa lalu, tapi melangkah dengan iman yang diperbarui. Karenanya percayalah, Tuhan selalu siap menyambut kita dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bawa kami kembali ke hadirat-Mu. Perbarui iman kami agar kami setia hidup menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat sore sahabat Iktus, kembali kita semua di acara Iktus Family di suasana sore yang cerah hari ini. Dan cukup panas ya kota Semarang, gimana dengan aktivitas sahabat setelah dari pagi sibuk dengan tugas-tugasnya? Rasa letih itu pasti ada, tapi semangat itu tetap harus ada dan menyala sampai tuntas ya. Nanti selalu sampai rumah udah ada istirahat mungkin, atau mungkin sudah ada rencana mau ke mana, makan malam bersama dengan seorang atau dengan keluarga, udah janjian gitu ya. Atau mungkin sahabat juga punya acara setelah pulang kerja. Oke, segera saya temani sahabat Iktus di suasana sore hari ini sambil menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Sore hari ini kita dangdutan ria ya, lagu-lagu dangdut rohani yang tentunya tetap bisa menghibur, bahkan sedikit mengurangi rasa penat yang dirasakan sahabat-sahabat Iktus. Lain dulu, lain sekarang, ini karya dari siapa ya dulu ya? Ada deh pokoknya. Harus dicari dulu ya. Kita akan simak bersama lagu Lain Dulu Lain Sekarang. Kelihatannya ini diciptakan oleh Lisa Udah ya. Masih ingat sahabat Iktus ya? Oke, kita akan simak bersama.

0: Yul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

itu tadi dua buah lagu sukacita yang baru saja kita simak bersama. Boleh di request di acara-acara yang lain ya. Goyang Sukacita dari Rachel Mutiara dan Lain Dulu Lain Sekarang dari Bless Trio. Oke, buat sahabat Iktus yang mau menjadi anggota monitor silakan ya, kita bisa sapa di acara Iktus Family. Nah, kita langsung berkunjung ya, mengabsen dan menyapa lewat udara. Semoga yang disapa lagi mendengarkan. Saya menyapa untuk sahabat kami monitor nomor 3736, sahabat Esther Suparni, Bu Esther Suparni di Bukit Permata Puri Ngalian. Juga untuk Ibu Inpri Antini di Desa Payak Celuak Pati monitor nomor 3737. Selamat sore untuk Bapak Amos Sugeng di Leduwi Selatan. Juga sahabat Samuel Ari Utomo di Leduwi Selatan juga monitor nomor 3738 dan 3739. Tak lupa juga untuk sahabat kami Ibu Yulia Harininti yang ada di Candi Prambanan. Selamat sore, apa kabarnya? Semoga lagi bergabung bersama Radio Iktusnya. Kita akan segera simak lagu berikutnya yang saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang baru saja saya sapa namanya. Tutur kata dari Serona.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan

yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Kembali mengunjungi sahabat Iktus berikutnya, menyapa sahabat kami yang ada di mana nih sekarang di Candi Prambanan. Ada sahabat Julius Randy Christian, monitor nomor 3741. Sahabat Daniel Slamet Santoso yang ada di Serayu 2. Halo Pak Daniel Slamet Santoso, apa kabarnya? Monitor nomor 3743. Ibu Andarwati di Ngesti Mulyo dan Ibu Monah di alamat yang sama. Ada sapaan sore hari ini, semoga baru stay tune ya bersama Radio Iktusnya. Juga terbingkiskan untuk sahabat Rivena Chong Chung Chin yang ada di Puri Anjas Moro. Sama sore ibu, apa kabarnya, juga sehat. Kemudian terbingkiskan lagu mendatang juga untuk Bapak Irman Prasetya di Ngagli Lama, monitor nomor 3747. Juga kami sapa Bapak Bambang Tejo Suharsono di Krakatau, selamat sore. Dan inilah lagu yang tentunya bisa menemani di kala apa saja di suasana sore hari ini.

Sahabat Iktus masih di Iktus Family di sore hari ini kembali menyapa sahabat yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Sama sore untuk sahabat kami berikutnya yang bermonitor nomor 3750 ada sahabat Agnes Nevi Adriani yang ada di Bugangan 5. Juga untuk sahabat Lisa Haryani, halo Ibu yang ada di Sinar Pelita. Selamat sore Bu Lisa, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, sehat selalu. Juga untuk sahabat kami Ibu Maria Ika Chandranita di Anggrek Bulan Pelamongan Indah, monitor nomor 3753. Dan juga untuk Ibu Hastuti di Jalan Serayu, selamat sore, monitor nomor 3755. Kita akan hadirkan lagu berikutnya untuk sahabat Iktus yang masih setia bersama kami di 96.5 FM yang mungkin di perjalanan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan kami putarkan di suasana siang sore ya, sudah sore bukan siang lagi ini hari ini. Dan juga untuk sahabat yang sudah ada di rumah yang juga tengah bergabung bersama Radio Iktusnya, semoga terhibur, rasalah tergantikan dengan kebersamaan bersama keluarga. Tentunya kita semuanya merasakan nyaman ya saat kita berada di tengah-tengah keluarga. Itulah keluarga yang sebenarnya ya. Jadi selalu membawa damai dan kenyamanan saat berkumpul bersama keluarga tercinta. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang di-covering ulang oleh Jazz Funk Fusion Gospel.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

tak terasa waktu yang batasi kita. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Iqtus Family sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM Iqtus Sahabat Anda. Lina segera pamit undur diri. Sampai jumpa dan nantikan acara kami selanjutnya. Happy Kids.

Senin sampai hari Sabtu, anak-anak sudah sekolah, bermain, jalan-jalan dengan papa dan mama.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, selamat sore. Kembali lagi bersama Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana nih kabar sahabat kecil Iktus? Oh iya, sahabat kecil Iktus udah pada nerima rapot belum nih? Kalau di sekolahan Fanny sudah melakukan penerimaan rapot. Hari ini Fanny akan membahas tentang 7 hewan yang dianggap bisa tertawa saat merasa senang. Siapa ya mereka? Sahabat kecil Iktus, pasti ada yang belum tahu kan siapa sih hewannya? Nah, sebelum itu, Fanny akan membahasnya. Mari kita dengarkan pujian yang berjudul Yesus Menemani.

sumber dari www.bobot.id oleh Grace Erin, 17 Juni 2026. Sahabat kecil Iktus, pernahkah melihat hewan tertawa? Biasanya kita melihat hewan tertawa dalam film animasi. Karena di kehidupan nyata, hewan tidak bisa menunjukkan emosi. Tapi sebenarnya hewan bisa menunjukkan respon yang mirip dengan tertawa loh. Para ilmuwan pernah melakukan penelitian terhadap hewan ketika mereka bermain. Hewan bermain untuk menunjukkan interaksi sosial yang menyenangkan. Dan ternyata pada saat itulah mereka mengeluarkan suara. Suara atau vokalisasi inilah yang dianggap peneliti sebagai bentuk yang paling dekat dengan ciri-ciri tertawa pada manusia. Berikut ini beberapa hewan yang bisa menunjukkan reaksi mirip tertawa. Yuk simak. Eits, sebelum itu kita menyimak, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Glory Hallelujah.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

Masih bersama Fanny di Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Berikut beberapa hewan yang bisa menunjukkan reaksi mirip tertawa. Pertama, anjing. Anjing peliharaan yang dikenal ramah dan suka bermain dengan manusia. Saat mereka diajak bermain dengan seru, biasanya anjing akan terengah-engah seirama, mirip seperti cara kita tertawa. Para ilmuwan menemukan bahwa suara napas terengah-engah dan kebiasaan menggoyangkan ekor merupakan cara anjing menunjukkan rasa senang. Kedua, bonobo. Bonobo merupakan salah satu jenis primata yang bisa bereaksi mirip tertawa. Ini karena bonobo termasuk hewan sosial yang paling vokal. Mereka menggunakan beragam suara untuk berkomunikasi. Bonobo akan bersuara mirip seperti tawa saat digelitik atau bermain dengan sesamanya. Ketiga, burung beo kea. Kea merupakan spesies burung beo dari Pulau Selatan Selandia Baru. Burung kea dikenal sangat cerdas dan ingin tahu, yang senang bermain dengan sesamanya. Terkadang mereka bisa saling mengejar sambil mengeluarkan suara kicauan untuk menunjukkan rasa senang. Kebiasaan ini mirip seperti cara manusia tertawa. Keempat, burung murai Australia. Burung murai Australia dianggap sebagai salah satu burung penyanyi paling berbakat di wilayahnya. Burung ini dapat mengeluarkan suara-suara saat bermain, mirip seperti tertawa. Selain saat bermain, burung murai Australia jarang berkicau. Sebelum kita mengetahui hewan yang lainnya, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Bersinar.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Masih bersama Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Lanjut lagi yuk topik kita hari ini. 7 hewan yang dapat tertawa saat mereka senang. Yang kelima, gajah. Gajah sering terlibat dalam perilaku bermain saat masih kecil. Saat bermain, bayi gajah akan mengeluarkan suara mirip seperti tawa manusia. Mereka juga sering menyembunyikan belalai saat senang. Dengan cara inilah manusia bisa memahami uniknya interaksi gajah. Yang keenam, gorila. Kalau sahabat kecil Iktus mencari video tingkah lucu gorila di media sosial, maka sahabat kecil Iktus akan menemukan beragam ekspresi unik hewan ini. Gorila terkadang dapat bersuara dan tertingkah seperti sedang tertawa saat digelitik atau bermain. Selain itu, gorila terkenal cerdas dan dapat memahami isyarat yang diberikan manusia, termasuk isyarat lucu. Ketujuh, lumba-lumba. Lumba-lumba termasuk mamalia air yang paling tahu cara bersenang-senang. Saat bermain, lumba-lumba mengeluarkan suara tertentu yang biasanya tidak mereka buat dalam kondisi lain. Suara ini terdengar seperti siulan yang hanya terjadi ketika lumba-lumba bermain atau berkelahi satu sama lain. Wah, sahabat kecil Iktus, akhirnya ya, sekarang kita tahu bahwa 7 hewan tadi yang Fanny sebutin bisa tertawa saat mereka bahagia. Sahabat kecil Iktus, sebelum kita menuju ke akhir acara, Fanny mau ngirim-ngirim pesan nih buat sahabat kecil Iktus, dimanapun sahabat kecil Iktus berada. Kalian harus tetap semangat belajar ya, disiplin, dan rajin ngerjain PR. Dan ingat ya, kalau di kelas guru sedang menjelaskan, didengerin. Karena materi dari guru itu sangat penting bagi kita. Sebelum kita menuju ke akhir acara, mari kita dengarkan lagu pujian yang berjudul Mari Angkat Tangan bersama Praise Kids. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapalsa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Mau ada apa toh, Ju? Kok repot banget?
3: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M Plus.
2: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M Plus? Piye toh iki?
3: Aduh, Nenek, ini 3M Plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
2: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
3: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M Plus-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
2: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M Plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

akhirnya ya, kita sudah sampai di akhir acara. Gimana nih sahabat kecil Iktus? Nambah pengetahuan kan? Jika sahabat kecil Iktus ingin mendengarkan tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Setiap hari Jumat pada pukul 4 sore sampai 5 sore bersama Fanny atau dengan kembaran Fanny yang bernama Vina. Oh iya, selamat liburan ya sahabat kecil Iktus. Pasti seru banget dong. Terima kasih sahabat kecil Iktus. Sampai jumpa. God bless you.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodore Saira. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Allah Sang Pembela berdasarkan Mazmur 35 ayat 11 sampai 28. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk setiap kebaikan, pemeliharaan, dan juga perlindungan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh memimpin agar kami boleh kembali dikuatkan dan juga boleh Tuhan berikan satu berkat melalui firman yang akan kami renungkan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat 11 sampai 28. Saksi-saksi yang lalim bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal yang tidak diketahui. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Aku merasa sebatang kara. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung dan merendahkan diriku dengan berpuasa dan berdoa lagi dengan menundukkan badanku dalam-dalam. Seperti seorang sahabat atau saudara, demikianlah aku bersikap. Seperti orang yang meratap kematian ibunya, demikianlah aku tertunduk berduka. Tetapi ketika aku tersandung, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Mereka berkerumun menyerang aku. Seperti orang asing yang tidak kukenal, mereka menista aku tanpa henti. Mereka memaki-maki seperti orang fasik. Mereka menggertakkan gigi terhadap aku. Berapa lama lagi Tuhan engkau melihat-lihat saja? Selamatkanlah jiwaku dari terkaman mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-kali berduka cita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur, dengan mata kepala sendiri kami menyaksikannya. Engkau juga telah menyaksikannya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh dariku. Terjagalah dan bangunlah membela aku. Belalah perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Yud, apa yang akan kamu lakukan saat teman atau orang yang kamu kasihi berbalik melawan kamu? Kira-kira bagaimana respon kamu saat orang-orang menjadi tidak menyukai, tidak mempercayai, serta mengatakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar tentangmu? Apa yang akan kamu lakukan saat mempunyai musuh? Saat kita diserang atau ditentang, kita akan mudah mengalami disorientasi. Saat hal itu terjadi, terkadang kita tidak dapat mempercayai suara-suara di kepala kita sendiri, sehingga kita semakin lemah dalam menghadapi situasi tersebut. Kita juga tidak jernih dalam berpikir dan jauh dari damai sejahtera Allah. Saat itulah kita membutuhkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang objektif bagi kita. Daud menulis Mazmur 35 ini ketika hidupnya berada dalam bahaya karena upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul, yang juga adalah mertuanya. Dalam situasi yang tidak mudah itu, kesusahan yang dihadapinya itu membuat Daud menunjukkan betapa berat gejolak emosinya dan juga ketika ia menghadap Allah dan berhadapan dengan sosok yang memancam dan memusuhinya. Permohonan Daud ini menekan pentingnya datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Yud, Mazmur 35 menunjukkan pentingnya doa sebagai sarana untuk mencari pertolongan Tuhan dan mengungkapkan perasaan kita yang terdalam. Ketika kita mengalami keterpurukan atau naik turunnya kehidupan, kita harus selalu membiarkan Tuhan yang berperang dalam pertempuran kita. Jika tidak, maka kekuatan kita akan melemah. Mari kita merenungkan dua pertanyaan ini. Apa yang Daud harapkan Tuhan lakukan sebagai hakim yang adil? Dan bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan, kesedihan, rasa sakit, hati, atau kekecewaan tanpa kehilangan orientasi kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah selalu berjalan baik. Ada kalanya mungkin ada masalah, pergumulan, rintangan yang kami hadapi yang terkadang mungkin dapat membuat fokus kami hilang daripada Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh selalu diingatkan untuk selalu datang kepada Engkau. Sebagaimana Daud yang datang kepada Engkau, biarlah kami pun boleh beroleh kekuatan ketika kami datang kepada-Mu. Terima kasih buat firman pada hari ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati dan juga menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Titus dan Zoomer semuanya, jumpa kembali nih bersama Febrian di program kesayangan kita di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, istimewa banget ya untuk Zoomers di edisi hari Jumat 19 Juni 2026 ya. Mau menyapa dulu nih untuk Zoomers semua di sore hari ini. Mungkin ada yang lagi nugas di kantor ya, lembur begitu hampir jam 5, hampir setengah 6 ini ya. Dan juga untuk Zoomers semua yang mungkin sedang hangout bareng teman-teman seru-seruan ya. Atau mungkin yang lagi persiapan olahraga begitu ya di sore hari ini, olahraga jogging ataupun olahraga yang lain sebagainya. Nah, kebetulan sore ini kita juga akan ngebahas tentang olahraga yang seru ya. Pokoknya anak muda abis. Dan kali ini Febrian juga gak sendirian. Kali ini kita bakal sesi talk show nih ya, dengan salah satu narasumber yang kece abis. Dan juga kita akan membahas tentang olahraga yang sangat menginspirasi ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, gak usah panjang kali lebar ya, kita langsung aja. Mau menyapa dulu dengan Bapak Wiko Kustiadi. Selamat sore
1: buat semua pendengar Zoomer di manapun kalian berada.
0: Oke, ya. Selamat sore Pak Wiko Kustiadi ya. Begini, mungkin bisa dikenalin teman-teman yang sudah hadir di studio sore kali ini.
1: Baik, selamat sore. Kembali lagi saya sampaikan kami dari Bara Skating Club berterima kasih mendapat kesempatan untuk mengisi di acara Zoomer sore hari ini. Bersama ini saya ditemani oleh rekan-rekan yaitu Andi Mia Widiasari selaku pengurus dari Bara Skating Club, juga ada Bunda Tini sebagai head coach atau kepala pelatih dari Bara Skating Club, dan juga Mbak Putri sebagai pelatih juga di Bara Skating Club. Jadi kami berempat berkesempatan untuk mengisi acara Zoomer di sore hari ini.
0: Oke, terima kasih ya, dan selamat sore, sehat semuanya ya. Oke, ya, senang banget, terima kasih sudah hadir di studio Radio Iktus. Dan kita ngebahas tentang sore ini ya, olahraga begitu ya, temanya olahraga nih. Nah, kira-kira bisa dibantu untuk memperkenalkan ya Bara Skating Semarang ini seperti apa komunitasnya, kemudian kegiatan rutinnya apa aja gitu mungkin.
1: Oke, Bara Skating Club masih sangat muda, baru berdiri 3 tahun yang lalu. Dan keistimewaan dari Bara Skating Club itu karena kami para pengurus dan pendiri dari mantan-mantan atlet di era 1980 sampai 1990-an. Jadi kami, karena kami begitu cintanya dengan olahraga sepatu roda, akhirnya kami bertekad membentuk Bara Skating Club untuk melatih, membina, dan supaya anak-anak sekarang boleh mencintai olahraga sepatu roda. Jadi karena olahraga sepatu roda itu sangat baik, juga ada beberapa dari member kita yang

0: dapat rekomend dari dokter untuk berlatih sepatu roda, karena selain untuk fisik dia juga melatih untuk keseimbangan. Jadi itu sangat baik untuk terutama anak-anak kecil untuk melatih motorik mereka.
1: Oh, begitu ya. Jadi dari komunitas Bara Skating Semarang ini didominasi oleh mantan-mantan atlet begitu ya.
0: Betul.
1: Dan juga ingin menyalurkan apa ya istilahnya dedikasi untuk warga Semarang yang ingin berolahraga ataupun ingin penasaran tentang skating begitu ya.
0: Iya betul. Okay. Jadi kita pengen supaya para pencinta sepatu roda dapat kita latih, kita arahkan bersepatu roda dengan baik dan benar dan mencintai olahraga sepatu roda.
1: Oke. Okay. Mungkin dengan Kak Mia atau Kak Putri mungkin ya. Mungkin apa ya bisa di spill dulu deng ini ya. Kira-kira bagaimana sih cara untuk kiat-kiat berolahraga skating itu yang baik dan benar seperti apa? Kemudian pengalamannya bagaimana sejauh ini begitu? Mungkin bisa didalui oleh Kak Mia atau Kak Putri mungkin. Putri
2: aja deh.
1: Kiat-kiat. Tips-tipsnya, do and don'ts-nya apa aja gitu.
2: Untuk tips main sepatu roda itu supaya bisa seimbang, yang paling utama itu posisi tubuhnya kak. Nah kalau posisi sepatu roda itu kita harus jongkok. Jadi skate posisinya itu posisinya jongkok, karena kalau titik gravitasi tubuh itu kan kalau semakin rendah itu semakin seimbang. Nah jadi kunci supaya nggak jatuh atau nggak jeblak itu harus jongkok. Jadi semakin rendah semakin balance juga gitu.
3: Pemakaian sepatunya juga harus pas ya. Mungkin sedikit tambahan ya, kadang kalau kita melihat orang yang awam umum ya, mereka otodidak, kita lihat sering lihat di simpang 5 yang dari mereka sewa sepatu roda itu kan mereka nggak tahu cara yang benar. Dan memang teknik yang dasar juga itu kan dari cara memakai sepatu rodanya pun harus benar. Jadi banyak yang mereka mungkin disamakan dengan memakai sepatu olahraga biasa, sepatu kets gitu ya. Mungkin kalau sepatu kets kan kalau terlalu kenceng itu sakit, buat lari, buat apa gitu. Sedangkan kalau untuk sepatu roda beda, kalau agak longgar itu nggak enak dan nggak betul, tapi jadi harus pas,
0: nggak stabil
3: ya, harus pas stabil ya, jadi gitu ya. Tidak terlalu kencang tapi juga tidak boleh longgar. Itu untuk salah satu tipsnya juga biar bisa bersepatu roda dengan baik.
1: Oke. Ya. Nah mau tanya juga ini, mungkin dari Bara Skating Semarang sejauh ini sudah ada berapa anggota atau member begitu, kemudian dari rentang usia berapa sampai berapa begitu?
4: Kalau untuk Bara Skating sendiri naik turun ya. Untuk saat ini udah ada 35 atlet.
1: 35 atlet.
4: Dan kita dari usia 4 tahun, 4 tahun sampai usia 50.
1: Dewasa.
4: Itu
1: 52.
4: Kita memang melatih yang tim urban juga ya. Yang mereka yang tidak tersalurkan, kita salurkan untuk ke tempat kebaran kita. Dan di Bara sendiri juga bukan hanya melatih sepatu roda aja, tapi kita juga ada seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak yang memang kurang mampu kayak gitu. Itu kita support semuanya gitu, dari peralatannya sampai dia ke biaya lombanya juga. Terus untuk Bara Skating ini, kalau menurut saya ini beda dari klub-klub yang lainnya. Kita tuh di sini tidak menekankan anak untuk bertanding harus menang, enggak. Di sini tuh di Bara itu kita malah seperti terapi, terapi anak. Yang anak tadinya pegang gadget itu hampir seharian itu dia enggak mau lepas dari gadget. Ya bersyukurnya setelah masuk ke Bara itu dalam waktu satu bulan tuh dia nggak pernah pegang gadget.
1: Nggak terlalu intens seperti sebelumnya, begitu ya.
4: Nggak terlalu intens. Terus anak yang apa ya? Maksudnya kayak pemalu gitu ya. Ada yang pemalu kayak gitu. Masuk beres skating gitu, yang attitude-nya nggak bagus gitu, alhamdulillah itu dia bisa bagus gitu. Dari itu kan ada juga ya, dia sampai terapi ke dokter juga, dan malah dokternya tuh, kok ini anak sudah mulai bagus, ini ikut olahraganya apa. Dari orang tua itu menyampaikan kalau ini anak ini ikut sepatu roda. Ya, jadi memang sepatu roda itu sebenarnya bukan hanya bermain saja ya, tapi memang kedepannya tuh mendukung untuk kesehatan juga.
1: Jadi tidak hanya berolahraga saja, cuma tapi juga sekaligus apa ya, melatih skill dan juga melatih karakteristik kita dari anak-anak itu juga ya.
4: Attitude-nya juga begitu itu. Ya. Nanti kalau di barat itu tidak, kamu harus jadi pemain sepatu roda enggak. Nantinya kalau kamu sudah enggak main sepatu roda, attitude ini, adab ini tetap dijunjung.
1: Kan dibawa terus gitu ya.
4: Jadi enggak, anaknya tuh ya bersyukurnya bisa sopan kayak gitu.
1: Nah, semakin sore semakin menarik ya pembahasan kita di sore hari ini nih Zoomers. Nah, untuk Zoomers semua yang ingin bergabung untuk ada sesi sharing atau tanya jawab, boleh banget ya Anda langsung gabung ke nomor WhatsApp kami ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya di Instagram kita. Kebetulan kita juga live streaming nih ya di sore hari ini. Jadi bisa langsung ketemu, bersapa, bersua ya dengan teman-teman dari Bara Skating Semarang. Kita back to song sambil menunggu Zoomers semua untuk bergabung di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
8: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
7: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
8: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
7: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 1999 900.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Zoomers, terima kasih Anda masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, di sesi kedua kayaknya lebih seru ya, kita mulai tanya jawab ya. Terima kasih untuk Zoomers semua yang sudah bergabung, baik itu di WA maupun di live streaming kita nih ya. Waduh, ini gimana bacanya? Ya, kita bacain dulu ya. Yang pertama ini tadi ada siapa ya? Well. Ini saking banyaknya yang bingung ini. Oke, dari Bagir Alhamid ya. Bagir Alhamid ini bertanya nih, tips untuk kiat-kiat menjadi juara ya. Waduh, ini pertanyaannya sangat fundamental gitu ya. Kira-kira tips untuk menjadi, maksudnya nggak hanya juara ya, mungkin bagaimana memiliki keutamaan dari olahraga ini kan memang bagaimana jadi lebih fit, lebih sehat begitu ya. Tapi kalau untuk jadi juara itu kan bonus istilahnya, seperti itu. Butuh konsisten dan juga butuh tekad begitu ya. Nah, tapi yang ini tadi bahasannya tips menjadi juara di lomba nih. Waduh. Ada tips and trick sendiri mungkin?
1: Saat latihan itu bagus, selalu konsisten, selalu bisa menembus waktu pribadinya itu selalu bisa ditembus,
2: disiplin
1: ya, itu waktu saat lomba selagi punya mental yang bagus, selagi nggak down, nggak takut sama lawan-lawannya, itu harusnya bisa bisa melaksanakan lomba dengan baik.
0: Oke. Jadi memang perlu latihan, disiplin begitu ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari
3: Bagir
0: ya, Mas Bagir. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Sieni. Benar ya, Sieni77 di Instagram kami ya. Terima kasih sudah bergabung. Tipsnya apa nih? Tips memilih sepatu roda yang baik. Wah, gimana nih tips-tipsnya?
4: Kalau beli untuk memilih sepatu roda yang baik itu banyak faktor ya. Jadi kalau untuk pemula mungkin dari roda yang karet, dan yang pasti kita anjurkan untuk airboot. Itu untuk yang baik anak-anak maupun dewasa. Tapi mungkin kalau yang untuk anak-anak itu ada beberapa merek yang jadi rekomendasi supaya dapat dipakai secara jangka panjang. Itu seperti merek Ardian, itu kualitas cukup bagus dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau untuk yang dewasa, remaja dewasa yang udah untuk istilahnya untuk
3: fun
4: itu memang banyak merek-merek, tapi yang kami sarankan adalah yang hardboot. Jadi sepatunya itu keras dari plastik, tapi dalamnya ada linernya yang dari busa, dan jangan di oversize terlalu banyak. Kebanyakan wah ini masih masa berkembang, kita membeli sepatu roda dengan dilebihi beberapa nomor lebih besar. Nah, itu tidak kita anjurin, karena yang seperti tadi sudah kita utarakan bahwa memakai sepatu roda yang benar itu adalah harus yang span, harus yang terikat dengan pas. Jadi kalau di over itu dampaknya akan tidak bisa mengikat kaki dengan benar, sehingga keseimbangannya nanti hilang.
0: Oh, jadinya malah kurang stabil.
4: Kurang stabil ya. Jadinya untuk belajar itu jadi susah. Nanti kesannya lu kok nggak bisa-bisa. Padahal untuk cepat bisa itu pemakaian sepatu yang benar juga mempengaruhi. Itu juga untuk size roda. Itu di toko itu ada roda dari 80 sampai dengan 110. Kalau untuk yang pemula, untuk yang lagi belajar, kita sarankan yang 80 flat. Jadi itu ada roda yang flat, jadi rata semua keempat roda. Ada yang banana, istilahnya banana. Jadi roda yang depan sama belakang itu tidak menyentuh tanah. Yang menyentuh tanah, lebih menyentuh tanah itu roda yang tengah. Itu cukup liar, itu kebanyakan untuk freestyle. Untuk freestyle, untuk ketangkasan. Nah, itu biasanya mereka pakai itu. Tapi kalau kita yang untuk speed maupun untuk urban, itu kita anjurkan yang flat, roda yang flat, yang rata. Nah, itu kan untuk belajar memang kita anjurin yang 80 mili, karena dengan besar roda itu kan makin besar makin tinggi. Makin tinggi makin tidak stabil. Jadi nanti susah untuk belajarnya. Tapi efeknya kalau kita udah bisa, kita turun ke jalan, main-main di jalan. Seperti kalau kita biasa di CFD itu sering kita main muter dari simpang 5 muter, itu memang lebih enak pakai roda yang besar karena lebih getarannya lebih kecil, cenderung lebih enggak terasa di kaki. Kalau roda kecil gitu ya, semua itu ada positif minus apa negatifnya. Tapi untuk yang lagi belajar, kita tetap menganjurin dengan roda yang 80 mili.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau semakin besar rodanya, mungkin hentakannya gitu ya, Pak ya.
4: Bukan balancingnya.
0: Atau, balancingnya.
4: Balancingnya gitu ya. Karena kan makin tinggi juga. Dampaknya kan roda besar, otomatis sepatunya juga makin naik. Jadi lebih tidak seimbang.
0: Nah, ini ngomong masalah sepatu roda, jadi keinget masa-masa beberapa tahun waktu SD atau SMP kalau nggak salah. Dulu tuh ada sepatu sekolah itu yang bisa juga dikasih untuk sepatu roda itu. Aku tuh pasti ingat tuh, itu temanku, tapi sepatunya cewek, Bu, mohon maaf. Ya kalau nggak salah ya, sepatunya pink, gede gitu sepatunya, tapi ada tombol, itu bisa juga keluar rodanya.
5: Oh, yang model ya,
0: di sekolah. Iya, itu ya. Jadi ingat seperti itu.
5: Itu mainan
0: sepatu. Itu mainan ya?
5: Mainan untuk lomba nggak bisa. Kalau dulu ada namanya Quad, itu mereknya Seiko. Jadi rodanya roda 4, tapi zaman saya dulu itu dikasih sepatu cat. Sepatu cat sendiri, ya, ditumpuk kayak gitu. Itu ada yang high heel, ada yang sepatu cat biasa. Tapi kalau yang seperti Mas Febri omongkan itu, itu hanya untuk main-main.
0: Untuk main aja gitu ya.
5: Untuk lomba, itu untuk kompetisi nggak bisa dia.
0: Itu
3: berjalan-jalan ke mall
0: itu jadi keinget anak-anak. Jadi keinget dulu waktu masa SD, kalau nggak saya SD itu saya itu ada itu. Itu jadi sepatu, wih, sepatunya keren banget. Jadi sepatu sekolah, Bu. Tapi bisa juga untuk sepatu roda.
5: Kira-kira gitu. Mas Febri pakai itu.
0: Oh, enggak, teman saya. Waktu saya waktu tuh mau lihat, wah, pinjam kok kayaknya mahal sekali. Enggak berani lah, cuma lihat aja gitu sih. Oke. Okay. Terus ini aja juga apa? Ini ada pertanyaan juga ya dari Ricky di Banyumanik. Ini persamaan dari skating, mungkin sepatu roda ya, sepatu roda dengan apa istilahnya skateboarding itu juga sama ya, Bu ya. Cuma mungkin beda penerapannya aja gitu ya. Mungkin ini kan ada pertanyaan dari Benny di Banyumanik, request apa kok request? Pertanyaannya untuk apa namanya nih? Skating ya, skating dengan skateboarding, kira-kira apakah sama atau berbeda?
4: Sangat berbeda ya. Kalau skating itu kan memang rodanya menyatu dengan kaki, sedangkan kalau skateboard itu kan dia dengan papan seperti papan seluncur yang dikasih roda 4 biji, dan itu rodanya juga beda. Kalau kita inline itu sejajar, segaris rodanya, lebih banyak segaris. Sedangkan kalau skateboard itu rodanya
0: pakainya roda yang agak gede,
4: agak lebar, 4 roda gitu.
0: Ya, itu ya Benny di Banyumanik ya, pertanyaannya sudah dijawab begitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi kan ya. Oh, ini ada salam dari Jess Indut, sukses ya untuk acaranya. Oke. Nah, itu dia ya. Kemudian agenda selanjutnya ya dari Bara Skating Semarang. Ini kira-kira akan ada event lomba sepatu roda begitu ya?
4: Iya, betul. Jadi nanti tanggal 3, 4, 5 Juli, Jumat, Sabtu, Minggu, kita Bara Skating akan mengadakan lomba sepatu roda tingkat nasional yang bertaraf dengan nama Semarang Open by Bara. Itu kita lomba tingkat nasional yang diikuti oleh beberapa, bahkan dari yang sudah mendaftar dari Sumatera, Kalimantan, dari Sulawesi. Itu udah beberapa yang daftar untuk mengikuti lomba itu, dan lomba kita terkoneksi dengan Puspresnas, yaitu Pusat Prestasi Nasional, sehingga setiap juara yang mendapatkan piagam dari lomba tersebut itu diakui oleh apa ya, nasional ya, jadi untuk Dignas untuk mengajukan. Atau kalau kita mau cari sekolah, daftar sekolah itu kan sekarang piagam olahraga itu
0: jalur prestasi
4: gitu ya. Ada poinnya lah. Dengan kita terkoneksi dengan pusat prestasi nasional itu, apa piagam kita ada, istilahnya ada harganya lah untuk untuk melanjutkan sekolah itu. Karena ada beberapa lomba yang walaupun itu tingkat nasional, tingkat bahkan internasional, tapi karena tidak terdaftar atau terkoneksi dengan apa gitu, sehingga tidak diakui waktu mendaftar. Nah itu kan sangat sayang, walaupun kelihatannya sudah juara, tapi kok ketika mau masukkan ke jalur prestasi piagamnya ditolak. Karena tidak, istilahnya tidak ada harganya lah, mungkin kalau kita bahasa yang gampang kan gitu ya.
0: Jadi kita ikut berkompetisi, kemudian kalau juara dapat sertifikat bisa dikawin menjadi apa ya, istilahnya jalur prestasi. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi gak ya? Kita cek dulu. Oh iya, ini mau tanya untuk besok lomba, lokasinya tadi sudah dijelasin ya Pak ya, tadi lokasinya
5: belum.
0: Oh lokasinya, jadi, oh iya untuk besok lokasinya
4: lokasi lomba kita di velodrome sirkuit sepatu roda di Jatidiri Semarang, itu di komplek olahraga Jatidiri, jadi sebelah dari gor Jatidiri Semarang. Itu di situ memang ada sirkuit sepatu roda ya, boleh dibilang itu sirkuit pertama di Indonesia, karena itu sirkuit dibangun tahun 86. Itu dari hasil Jawa Tengah memperoleh medali waktu PON tahun 85, karena kita over targetnya waktu itu 2 emas 2 perak, kita berhasil 2 emas 2 perunggu, targetnya kita berhasil mendapat 2 emas 2 perak 2 perunggu, sehingga waktu itu kalau sudah kita istilahnya minta bonus kita. Dan kebetulan habis PON itu ada beberapa atlet dari Jawa Tengah juga yang berangkat ke Jepang mengikuti kejuaraan Asia. Nah, kita lihat di situ, dan lomba sepatu roda beralih dari yang dulu istilahnya di jalan sekarang ke sirkuit. Waktu itu kita istilahnya nodong ke KONI untuk dibikinin sirkuit. Jadi boleh bilang itu sirkuit paling tua di Indonesia.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Oke, Zoomer semua, di sore hari ini kita akan bahas-bahas lagi ya tentang lomba sepatu roda nasional Semarang Open by Bara. Nah, untuk Zoomer semua ataupun sahabat itu yang ingin bergabung di sore hari ini, boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami ya, ke nomor 081745-0596. Kali ini kita back to song ya, sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung di sore hari ini, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Tulus dengan judul Monokrom, spesial untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Alright, welcome back di Zoom. Zona orang-orang muda dahsyat, man. Oke, di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih untuk semua dan sahabat Tiktus yang masih stay tune ya. Dan kali ini saya gak sendiri, bakalan ada teman-teman dari Bara Skating Semarang. Oke, nah kita kembali ya ke topik kita tadi ya, mengenai komunitas dari Bara Skating Semarang ya. Terlepas besok Juli kan ada kompetisi nih ya, dari Bara Skating Semarang, yaitu Lomba Sepatu Roda Nasional Semarang Open ya. Begitu Bay Bara. Nah kira-kira untuk apa ya istilahnya, yang antusiasme dari Skating Semarang yang ingin bergabung itu caranya bagaimana, itu mungkin bisa dijelaskan untuk ikut ini gitu.
1: Untuk ini apa, untuk Bara Skating sendiri Semarang Open, ini pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 21 Juni ya. Jadi segera daftarkan saja, nanti bisa masuk ke IG-nya Semarang Open
2: 2026.
1: Ya, Semarang Open itu
3: 2026.
1: Underscore 26 ya.
3: 2026
1: itu bisa masuk ke situ. Atau di situ ada
3: WA kamu dong.
2: Hah?
3: WA kamu.
2: Ya, jadi kita ada platform medsos itu di Instagram, namanya Semarang Open underscore 2026. Itu nanti di bio-nya ada link untuk grup officialnya. Jadi kalau misalkan tertarik bisa masuk ke situ aja, karena nanti info-infonya di-share melalui grup WhatsApp gitu.
0: Oh, begitu. Jadi follow aja gitu ya, Instagramnya di apa kak?
2: Semarang Open
0: underscore Semarang Open ya.
2: Ya, underscore 2026.
0: Underscore 2026. Oke, jadi Zoomer semua untuk yang pengen bergabung ya ataupun ingin join, boleh banget ya di follow Instagram Bara Skating Semarang ya, di apa, Semarang Open underscore 2026.
2: Ya betul.
0: Nah oke.
4: Okay. Atau dapat juga ke IG-nya Bara langsung, Bara Skating Club ya.
0: At Bara Skating Club.
4: Ya, at Bara Skating Club. Okay. Juga mungkin dapat info di situ, nanti akan kita perjelas lagi untuk kalau mau join ke klub ataupun join ke lomba besok tanggal 3 sampai 5 Juli. Bisa melalui dua IG itu. Itu.
1: Ayo ikutin itu.
0: ikut ya.
1: Mulai dari undersik ya, itu kelompok pemula itu. Nanti rame-rame itu hadiahnya juga menarik-menarik gitu.
0: Nah boleh di-spill ya, kira-kira hadiahnya apa aja,
1: hadiahnya
0: gitu.
1: Hadiahnya ini dapat dari sponsor Bu Pana. Terus t-shirt sama voucher-vouchernya ya. Terus dari
3: Triple A
1: itu t-shirt,
3: skinshot.
1: Terus dari
2: Diusata.
1: Dari Diusata itu dapat t-shirt. Terus
3: sepatu.
1: Sama sepatu apa?
3: Stoveware
1: itu dari Bu Pana itu.
4: Stoveware tapi untuk yang kelas anak yang kecil ya. Jadi mereka memang space stoveware itu sepatu yang untuk anak-anak.
0: Untuk
4: jadi
0: anak-anak.
4: Mungkin yang kita kasih yang kecil, karena size-nya mereka size juga ya, size kecil semua. Gitu. Jadi sangat menarik hadiah yang kita siapain. Juga mungkin nanti ada hadiah-hadiah yang masih kita masih kita negosiasi dengan para sponsor untuk hadiah di lomba tersebut, dan itu masih terbuka sampai 21 Juni 2021.
0: Berarti sampai besok
4: Minggu
0: ya,
4: yeah, begitu, jam 9 ya. Malam.
1: Seru, pokoknya seru. Mas Febri kalau bisa ikut juga yuk.
4: Dan kita ada juga untuk lomba yang khusus untuk urban dewasa. Jadi untuk rame-rame yang
0: untuk fun aja
4: gitu ya. Itu kita adain juga untuk itu gitu.
1: Nah, ada medalinya lo.
0: Ada medalinya. Waduh, ini asik nih. Nah, mungkin Zoomer semua ya, mungkin apa ya, pengen ikutan join ya, boleh banget ya di-follow aja di akun Instagram Bara Skating Semarang. Nah, ini ada satu pertanyaan juga nih, satu pertanyaan mungkin dari selama ini Bara Skating Semarang nih ya kak, mungkin dari selama 3 tahun ini ya, kesan tersendiri apa aja sih kak, mungkin selama 3 tahun tuh mengarungi sama anak-anak ataupun semua rentang segala umur begitu ya. Yeah. Mungkin ada pengalaman atau kesan-kesan tersendiri enggak?
4: Ya kita dari tim official, tim pengurus dan pelatih sangat mengapresiasi dan mempunyai kesan karena member-member yang masuk itu kan dengan beraneka ragam latar belakang yang berbeda. Dan kita berusaha untuk mengatasi latar belakang itu dengan baik sehingga kita mempunyai satu kesamaan. Jadi kita di bara skating itu merasa kita itu keluarga. Jadi antara satu dengan sama atlet maupun orang tua itu kita satu keluarga. Kita saling bantu membantu, saling apa support baik untuk anak-anaknya maupun ke orang tuanya. Jadi kan beberapa memang dari orang tua juga ada yang bermain sepatu roda, kita saling support. Jadi kita tuh di bara skating bukan sebagai satu individu yang masing-masing, tapi kita satu keluarga. Gitu. Jadi kita merasakan itu kehangatan itu. Jadi kalau kita ada yang misalnya ada anak ulang tahun, kita tuh semua support, semua merasakan
0: ikut merayakan. Apa istilahnya? Ada member yang ulang tahun, kita selamatin semua.
4: Iya, gitu. Dan ya, kita biasain salam ya. Jadi salam setelah kita selesai latihan itu kan kita apa? Jadi bukan anak cuma ya udah selesai. Kita wajibkan anak itu salam kepada semua, semua yang hadir, baik itu orang tua maupun itu pendamping dari atlet yang datang pun kita wajibkan anak-anak kita melakukan salam. Jadi kita menghargai, kita mengajarkan anak untuk berlaku sopan terhadap sesama kita itu. Ya kita yang merasakan ya itu. Mungkin kalau Bunda.
1: Ya ini aku mau nanggapin dulu tadi yang roda ya, yang tanya roda itu. Ekspom apa form itu kalau di jati diri. Kalau menurut saya itu tergantung dari apa ya, skill dari anak. Kalau anaknya umur berapa dulu? Kalau anaknya masih kecil, ya paling aman itu pakainya form. Kalau di jati diri itu fleksibel sih, mau pakai form atau ekspom itu no problem. Itu aja.
0: Oh, itu jadi ada pertanyaan tadi ya soal roda ataupun klasifikasi khusus untuk di jati diri besok lebih baik pakai yang firm.
1: Firm kalau untuk anak-anak loh.
0: Untuk anak-anak.
1: Tapi kalau memang skillnya dia udah bagus, sudah biasa ikut kejuaraan, mau pakai ekspom sih nggak apa-apa. Soalnya kakinya kan udah kuat.
0: Iya, betul.
1: Kakinya belum kuat mau pakai roda apapun ya tetap neyok.
0: Okay. Kayaknya bisa besok boleh join tapi mungkin pakainya roda bentrel mungkin. Oke. Nah, ini mungkin harapannya ya untuk bara skating bisa dari Kak Miko atau Kak Mia, Bunda Tini atau Kak Putri, mungkin harapan-harapannya ke depannya oleh bara skating apa aja mungkin. Sesi closing-nya ini mungkin.
5: Halo, untuk bara skating sih harapannya kita bisa makin maju, makin banyak yang bergabung ke klub kita, baik untuk anak-anak maupun yang dewasa. Karena kita juga kepinginnya tidak hanya, tujuannya kalau di bara itu kan tidak hanya untuk menjadi juara, tapi untuk aktivitas berolahraga. Mungkin hanya yang ingin mau sekedar fun, gak apa-apa. Untuk mau lomba ya oke, ayo ya. Termasuk untuk yang ke kelas dewasa, itu kan juga ada beberapa yang murid kita yang para pekerja yang sampai, makanya tadi sampaikan Bunda, sampai usia 52 tahun pun ada yang masih aktif untuk ikut, dan mereka itu benar-benar dari nol, dari sama sekali belum pernah, dari usia udah ikut berapa tahun ya, salah satu 3 tahun ya, dari awal kita berdiri itu sudah bergabung, jadi udah 3 tahun itu sampai sudah berani keliling ke jalan, udah berani kemana-mana. Jadi kita ingin itu sepatu roda itu lebih disukai, dicintai oleh semua masyarakat untuk semua usia. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya yang mau mencari juara, tapi juga semua kalangan. Semua usia. Jadi kadang kan kalau yang dewasa itu udah awang-awangan ya mas.
0: Iya betul.
5: Awang-awangan. Apalagi saya apa, apa bisa gitu. Apa nggak jatuh gitu kan. Jadi
0: sedikit langsung kerek.
5: Iya.
1: Tapi coba deh mas.
5: Padahal semua ada triknya.
1: Sekali-sekali datang ke barat. Kita kan ada kalau belum punya sepatunya, barat itu nyediain.
5: Kita ada untuk trial itu ada.
1: Trial dulu. Kita biasanya trial itu kan gratis. Sekali trial satu, pokoknya durasi waktunya 1 jam. Kalau belum beli sepatunya itu malah saya seneng, soalnya dia itu nggak beli 2 kali gitu loh.
5: Nggak keliru.
1: Kadang kayak beli keliru, beli sepatunya yang mainan itu toh. Kalau malah kalau belum beli kita pinjemin dulu, jadi nanti belinya kamu harus yang seperti,
0: ini. Speknya kayak gini.
1: Terutama yang dewasa juga ada itu sama Pak Miko itu. Itu penyedia sepatu.
0: Oke, tadi oleh Kak Mia sudah, oleh Bunda mungkin harapan dari Kak Miko atau mungkin Kak Putri harapannya kedepannya.
2: Sebenarnya kalau harapan buat Bara sudah disampaikan, kemudian harapan buat kejuaraan kita nanti Semarang Open 2026 by Bara Skating, harapannya kita bisa sukses.
1: Amin.
2: Kita sebisa mungkin ya berharapnya nggak ada yang jatuh, nggak ada yang luka, nggak ada yang parah, dan semoga lomba kita nanti
5: lancar
2: terus.
1: Amin.
2: Berharapnya juga kedepannya kita bisa ngadain lagi, bisa lebih baik lagi gitu.
1: Ini pertama kali.
2: Iya,
5: kita
2: kali.
5: Perdana.
0: Pertama kali perdana di Semarang ya.
5: Kita berharap menarik, kita bisa menarik. Sportif ya.
1: Ya mohon doanya, aktivitas. Mohon dukungannya dari semuanya. Ya Mas Febri.
0: Siap. Ini menarik sekali ya, soalnya pas ini kayaknya kalau mau ikut harus beli sepatu gini-gini. Oh ternyata sudah ada, maksudnya masih bisa dipinjemi begitu ya. Sudah disediakan lah istilahnya.
1: Kadang anak itu kan belum tentu ya datang ke klub. Dia dari rumah sudah mood ya. Datang ke klub melihat yang main seperti itu, kadang dia nggak mau. Nah, kebanyakan orang tua sudah diberikan sepatu mahal-mahal malah nggak mau latihan. Nah, kalau kita menginisiatifnya itu biar
0: gitu ya.
1: Debrand dulu, senang dulu, gitu.
0: Oke, mungkin dari Kak Miko?
4: Ya, terakhir untuk harapan kita sih, untuk Bara Skating kita dapat tambah maju, kita dapat membentuk anak-anak yang mencintai olahraga sepatu roda dengan dan dapat bermain dengan baik dan benar. Juga kita akan berusaha melatih anak-anak itu menjadi memiliki attitude yang baik, disiplin yang baik. Dan itu karena itu akan dibawa hingga akhir hayat mereka. Karena itu fundamental dari kita hidup. Itu kalau harapan kita, saya dari untuk Bara. Kalau untuk lomba, ya kita berharap lomba ini dapat berjalan dengan sukses, dengan lancar, tanpa gangguan apapun. Dan juga mari saya mengajak bagi yang belum mendaftar, yuk kita mendaftar, masih ada kesempatan hingga hari Minggu jam 9 malam. Dapat menghubungi ya tadi IG itu atau mungkin dapat ke radio ini, nanti akan kita tinggalin nomor WA yang dapat dihubungi.
0: Ya,
4: itu aja.
0: Pastinya akan kita bantu ya, mengiklankan untuk event dari Bara Skating Semarang begitu ya. Oke.
4: Terima kasih.
0: Akhir kata terima kasih untuk Kak Miko.
4: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Kak Mia, Bunda Tini. Terima kasih ya untuk Kak Putri juga ya. Terima kasih. Nah, itu dia ya Sumus ya. Perbincangan seru di sore hari ini bersama Baris Skating Semarang. Oke, enggak kerasa juga ya waktu menunjukkan hampir 18.30. Itu tandanya Febrian harus pamit undur diri di program acara kesayangan kita Zoomers ya, zona orang-orang muda. Dari jam 5 sampai jam 6.30. Tapi jangan khawatir, stay tune terus ya di 96.5 FM. Karena setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6.30 malam, kita akan menemani Zoomer semua dengan sajian info terkini, musik-musik top, dan juga yang akan menemani sore hari Zoomer semua semakin oke. Oke, sampai di sini ya. Akhir kata saya Febrian mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus

Shalom sahabat Tikus yang dikasih Tuhan. Oleh berkatnya saat ini kita kembali bertemu dalam program Firman untuk Anda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Hamba berdoa menyerahkan buat pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

sahabat Ikhtus yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema mengenai memelihara mata rohani. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-36. Lukas pasal 11 ayat yang ke-33 saya mulai. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sahabat Ikhtus yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus Kristus ada di dunia dan menjadi manusia, saat itu orang-orang Yunani menggunakan banyak lampu dalam rumah mereka. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka biasanya hanya memiliki satu lampu di dalam rumah mereka, dan rumah mereka biasanya adalah satu ruangan untuk seluruh keluarga. Jadi satu lampu untuk seluruh ruangan. Karenanya, mereka akan meletakkan lampu tersebut di tempat yang memungkinkan untuk menyinari seluruh ruangan. Saat hal ini disampaikan oleh Yesus, orang Yahudi memahami maksud Yesus, yakni terang itu harus menerangi seluruh sendi kehidupan mereka. Meletakkan terang itu di tempat yang terbaik, dan bukannya menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Mematikan pelita di dalam rumah sama saja dengan mempersilahkan atau mengizinkan kegelapan itu masuk di dalam kehidupan kita. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa pada mulanya karena mereka tidak memelihara mata rohaninya dengan baik. Kejadian 3 ayat 6 mencatat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa tahu bahwa Tuhan sudah memberikan perintah bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman itu boleh kamu makan. Namun, buah dari pohon pengetahuan itu janganlah kamu makan. Ingatlah selalu bahwa pada saat mata mencoba melirik dosa, anggota tubuh yang lain akan memberikan respon untuk bertindak melakukan dosa. Dan hal itulah yang terjadi kepada manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Mereka tidak memelihara mata rohani dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga mereka terpedaya oleh tipu daya iblis dan melanggar perintah Tuhan. Kata memelihara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menjaga, mengusahakan, dan merawat baik-baik. Maka dari itu adalah hal yang penting untuk kita bisa memelihara mata rohani kita. Hal-hal apa saja yang kita terima saat kita memelihara mata rohani kita? Hal yang pertama yang akan kita terima saat kita memelihara mata rohani kita adalah kita akan dapat mengerti maksud dan rancangan Tuhan. Saat kita memiliki mata rohani yang terpelihara, maka kita dapat mengerti akan maksud dan rancangan ataupun rencana Tuhan atas kehidupan kita. Jika suatu saat kita sedang mengalami sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, mungkin Tuhan sedang melatih mata rohani kita untuk melihat maksud dan rencananya atas hidup kita. Percayalah bahwa rancangannya yang terbaik tetap berlaku untuk kita. Jangan pernah tawar hati, sebab rancangan Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Sekalipun kita harus melewati banyak proses, rancangannya akan tergenapi dengan sempurna. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dua orang yang menyaksikan suatu pertandingan yang sama,
namun mengambil kesimpulan yang saling bertentangan. Kadang-kadang dengan mudah, kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan gender, perbedaan dalam usia, atau perbedaan budaya. Namun dalam banyak kasus, perbedaannya terletak dalam pandangan mata spiritual. Dalam 2 Raja-Raja 6, ayat ke-15 sampai ke-17 diceritakan bahwa ketika tentara Aram datang mengepung kota Dotan, hendak menangkap Elisa, Gehazi hamba Elisa merasa takut dan cemas melihat tentara Aram yang sedang mengepung mereka. Ketika Gehazi memberitahu Elisa apa yang sedang terjadi, Elisa tidak sedikit pun merasa takut ataupun cemas, karena Elisa tahu ada bala tentara surga yang menjagai mereka. Elisa kemudian berdoa agar Tuhan membukakan mata rohani Gehazi, sehingga Gehazi juga dapat melihat akan tentara surga yang menjagai tempat tinggal mereka, sehingga Gehazi tidak lagi merasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka. Inti dari kisah ini adalah mereka ada dalam situasi yang sama. Namun Gehazi melihat persoalan yang terjadi dengan mata jasmaninya sehingga dia menjadi cemas, takut, dan khawatir. Namun Elisa melihat apa yang terjadi dengan mata rohaninya sehingga dia tetap merasa tenang karena dia tahu ada penjagaan dan perlindungan Tuhan atas dirinya. Saat mata roh kita tertutup oleh pekatnya persoalan, sakit penyakit, atau mungkin besarnya pergumulan yang sedang kita alami, maka kita akan terjebak dalam kehidupan yang bukan hanya stagnan, tetapi juga akan terus mengalami penurunan demi penurunan, hingga akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia. Ada banyak orang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka buta secara rohani, maka mereka tidak dapat mengerti perkara-perkara rohani. Anda hanya dapat melihat hal-hal rohani dengan mata rohani. Sama halnya dengan mata jasmani, Anda hanya dapat melihat hal-hal jasmani saja. Jika mata rohani kita terpusat pada Tuhan, maka kita dapat melihat kebenaran rohani. Tanyalah pada diri Anda sekarang, seperti apakah penglihatan Anda sekarang? Apakah pandangan Anda terpusat pada Tuhan, ataukah terpusat sedikit pada Tuhan dan sedikit di sana sini, sehingga Anda tidak dapat melihat apa-apa? Anda harus fokus seutuhnya pada Tuhan jika Anda ingin melihat dengan jelas maksud dan rancangan Tuhan atas hidup Anda. Orang yang mendua hati tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Ketika kita memiliki mata rohani yang terpelihara dan tertuju kepada Tuhan, maka apapun kondisi yang saat ini kita alami, kita akan terus dimampukan untuk terus berjalan maju dalam rancangannya dan jalannya yang ajaib. Hal kedua yang dapat kita terima saat kita memelihara mata rohani kita adalah kita dapat melihat terang Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Mata rohani yang tidak terpelihara dengan baik akan membuat kita berjalan dalam kegelapan. Dan hal ini lebih berbahaya daripada sakit mata secara fisik. Apa yang terbayang di benak kita jika kita melihat ada dua orang buta yang hendak menyeberangi sebuah jalan raya, sementara jalan raya tersebut penuh dengan kendaraan yang sedang melintas dengan kencang? Tentu itu sangat berbahaya. Kita pasti berpikir bahwa kecil kemungkinan kedua orang buta tersebut dapat menyeberangi jalan dengan selamat. Atau kemungkinan terburuknya adalah mereka akan tertabrak oleh kendaraan yang sedang melintas. Jika kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-39, dikatakan Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Hal ini disampaikan Yesus untuk menyindir keberadaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang secara jasmani memiliki mata yang normal. Tetapi sesungguhnya mereka mengalami kebutaan secara rohani sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Matius 15 ayat ke-8 sampai 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka tahu tentang kebenaran secara detail, memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar. Namun tragisnya, mereka sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu. Apalah arti semuanya itu? Jika mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana mungkin mereka dapat membawa orang lain kepada kebenaran? Bagaimana mungkin hidup mereka dapat menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain? Hidup mereka justru menjadi batu sandungan. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut sebagai orang-orang yang masih buta rohaninya karena mereka belum melihat terang, sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran, mendengar berita Injil, tetapi mereka tidak mau percaya. Karena apa? Karena pikirannya telah dibutakan oleh irah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pada wilayah daratan yang berbahaya bagi jalur pelayaran kapal, pada umumnya kita akan melihat sebuah menara tinggi yang memancarkan sinar terang. Menara tersebut adalah mercusuar. Mercusuar adalah sebuah bangunan yang didirikan guna memandu kapal-kapal menjauhi daerah-daerah yang berbahaya, seperti laut dangkal yang berkarang terjal. Wilayah laut yang mampu membuat kapal karam dan tentu saja dapat mencelakakan penumpang serta awak kapal tersebut. Mercusuar dibangun untuk menuntun para kapten kapal yang mengemudikan kapalnya menuju pelabuhan yang aman dan menjauhi tempat-tempat yang berbahaya. Dalam hidup kita, setiap hari ada ratusan, bahkan ribuan hal yang memancing perhatian kita yang dan dengan mudah membawa kita ke dalam godaan dosa. Saat itulah memohon hikmat diperlukan, agar pandangan mata rohani kita bisa senantiasa tertuju kepada apa yang benar, yang baik, yang mulia, yaitu kepada Kristus sendiri. Jika kita tidak memelihara mata rohani kita, tawaran dunia sekarang ini sangat menggiurkan dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara menjaga mata rohani kita? Caranya, jangan pernah menganggap remeh firman Tuhan, karena firman Tuhan membuka mata roh kita untuk kita bisa melihat kebenaran, sehingga seluruh hidup kita akan menjadi terang, dan terang itu yang akan mengalahkan kegelapan. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, dan kau sendiri Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk memberikan terang. Terang dalam kehidupan kami, sehingga mata kami tidak menjadi mata yang gelap, tetapi mata yang diterangi oleh kekudusanmu, oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang tersesat, tapi hidup yang menjalani kebenaran firman-Mu Tuhan, karena terang itu menerangi setiap langkah dan jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menuntun dan membawa hidup kami Tuhan semakin dekat kepada-Mu, dan mata rohani kami juga selalu boleh tertuju kepada-Mu saja, terang yang sejati, terang yang membawa kehidupan, terang yang menuntun kami kepada kerajaan-Mu yang kekal. Kau memberkati buat setiap sahabat Titus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema yang menjadi terang buat jalan-jalan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: Yul, Yul,
1: ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara siaran radio Pesan Hari Ini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Tentunya dalam hari-hari belakangan ini kami berharap Anda tetap solid bersama pasangan Anda. Karena dengan Anda solid, tetap kuat, maka permasalahan akan dapat diatasi dengan baik. Apa kabar Pak Himawan?
3: Selalu luar biasa Ibu Adri.
1: Luar biasa. Nah, ini orang bilang luar biasa, tetapi memang persoalannya juga banyak luar biasa
3: juga Ibu Adri.
1: Iya, iya. Bagaimana dinamika kehidupan pernikahan, tekanan-tekanan di luar, PHK, harga-harga asap, naik,
3: iya,
1: asap dan sebagainya. Ya Pak ya.
3: Iya, benar sekali Bu Adri.
1: Ya. Pak Himawan Hadi Raharja adalah pemerhati masalah keluarga dan seperti biasanya beliau selalu memberikan solusi atau memberikan advice atau petunjuk agar bagaimana Anda menghadapi berbagai persoalan yang mungkin saja dengan pasangan Anda merasa saya sudah tidak ada harapan lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam siaran Pesan Hari Ini. Saya Adriana Usmani. Pak Him, topik kali ini kita berbicara tentang menghindari godaan.
3: Wah, ini menarik sekali Bu Adri.
1: Kenapa?
3: Karena emang hari-hari ini banyak sekali
1: yang tergoda,
3: yang menggoda dan yang tergoda. Atau ada yang menyerahkan diri dari goda.
1: Itu yang terakhir Pak. Yang terakhir itu sekarang banyak terjadi. Orang lagi diam-diam dia datang dan menyerahkan diri, godain saya dong. Ya, godaan dari luar atas pernikahan banyak pasangan datang silih berganti dan nyaris tiada henti.

0: Terlebih lagi ketika teknologi komunikasi menguasai setiap lorong-lorong yang paling sempit dan paling pribadi dalam kehidupan banyak pasangan. Nah, Pak Him sebagai penikmat kemajuan teknologi komunikasi yang sudah dewasa, tentu kita tahu betapa banyak akibat yang terjadi, baik positif maupun negatif. Beberapa waktu lalu Pak Himawan pernah menyinggung hal ini, bahwa seringkali ruang publik pun dijadikan tempat untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sebagian pasangan saat ini. Nah, kita berbicara tentang menghindari godaan ketika para suami bekerja. Apa yang dilakukan para istri?
1: Shopping.
0: Shopping. Asik juga. Kalau duitnya tanpa seri. Ya. Ketika para istri berada di rumah, apa yang dilakukan oleh para suami di luar rumah?
1: Ya.
0: Tergoda. Ini merupakan pertanyaan yang sering ada dalam benak pasangan, karena tidak mungkin masing-masing mengetahui apa yang dilakukan. Bahkan ketika sepasang suami istri sedang berada dalam suatu ruangan yang sama, jiwa dan emosinya sering berada di dunia yang berbeda. Jika demikian, apa yang diperlukan agar masing-masing dapat terhindar dari pikiran negatif?
1: Iya. Ini menarik sekali Bu Adri, kita bicara soal kemajuan teknologi gitu ya. Sekarang ini untuk mendapatkan pengetahuan itu memang mudah sekali ya.
0: Mudah ya,
1: kita
0: Pak,
1: tidak
0: ya?
1: Perlu belajar kedokteran, tapi kita bisa mendapatkan informasi tentang kanker kulit, kanker tulang gitu ya. Kita tidak perlu punya peta dunia yang luas, tapi kalau seandainya kita ingin jalan-jalan misalnya ke Surabaya, kita bisa cek dengan kemajuan teknologi ini di Surabaya ada apa saja, bagaimana kita mencapai satu titik dari Surabaya menuju ke tempat yang baru. Itu sudah ada banyak sekali program-program gadget yang bagus sekali. Tapi di sisi yang lain juga kurang pembatasan dalam kemajuan teknologi ini mengakibatkan akhirnya orang pun juga bisa mengakses ke hal-hal yang tidak bagus.
0: Mungkin
1: karena krisis ekonomi, banyak sekarang wanita beredar di foto, memfoto dirinya atau di foto dalam keadaan tidak mengenakan busana. Mungkin karena dia tidak punya uang untuk beli baju.
0: Bisa jadi ya, bahan baju sudah mahal.
1: Sudah
0: Pak.
1: Mahal gitu.
0: Ongkos saya juga mahal.
1: Dan ini kemudian disebarluaskan dengan begitu mudahnya dan kemajuan teknologi. Nah, bagaimanapun juga Ibu Adri, bahwa sekalipun tadi Ibu Adri buat statement yang menarik sekali ya, tidak sedikit pasangan suami istri yang dua-duanya di rumah atau mungkin sedang bersebelahan di sofa atau bersebelahan di tempat tidur, tapi masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, inilah yang kemudian ketika suami istri kurang saling memperhatikan satu sama lain, ketika suami istri tidak terfokus untuk membahagiakan pasangannya dan sibuk membahagiakan dirinya, memuaskan dirinya dengan gambar-gambar yang tidak pantas, dengan guyon-guyonan yang tidak pantas juga. Ini yang kemudian membuat pasangan ini rentan sekali dengan godaan. Nah, karena itu
0: sesuatu yang menggoda itu menarik.
1: Benar sekali. Tapi saya ingin mengatakan begini, banyak sekali rekan maupun juga ketika saya mendampingi mereka-mereka yang memiliki masalah gitu ya, mereka selalu mengatakan, saya pikir saya kuat Pak.
0: Ternyata
1: saya pikir saya cukup kuat menghadapinya. Saya pikir saya cukup religius.
0: Ternyata.
1: Jadi saya ingin mengatakan bahwa berkaitan dengan godaan ini, tidak ada satu orang pun, sekali lagi saya ulangi, tidak ada satu orang pun yang bisa dengan yakin 1000% berkata bahwa saya kebal terhadap godaan. Bahkan seorang rohaniwan sekalipun, seorang pemuka agama sekalipun, survei sudah membuktikan, sejarah sudah mencatat, tidak sedikit mereka yang jatuh ke dalam perzinahan, perselingkuhan, semua diawali dengan karena mereka tidak menghadapi godaan itu dengan bijaksana.
0: Nah, saya jadi teringat topik kami, menghadapi kesulitan. Apakah godaan ini juga kesulitan?
1: Sebenarnya godaan bukan kesulitan, Bu. Godaan adalah godaan. Tetapi godaan ini menjadi sebuah kesulitan ketika tidak dihadapi dengan baik. Godaan menjadi sebuah kesulitan ketika kesulitan atau permasalahan internal dalam pasangan suami istri tidak diselesaikan dengan baik, sehingga terbuka peluang untuk jatuh dalam godaan.
0: Ya, Pak Him, kadang-kadang begini, kami mendengar keluhan dari pasangan.
1: Ya.
0: Saya sebenarnya tidak tergoda dengan mantan pacar. Saya tidak tergoda dengan teman teman sekerja. Tetapi karena saya sulit memahami pasangan saya, kalaupun diajak berbicara, pasangan saya selalu tertutup.
1: Berarti kan ada sebuah kebutuhan yang tidak dituntaskan.
0: Ya.
1: Nah, saya ambil perumpamaan seperti ini, Bu Adri. Saya melewati sebuah tempat makan. Saya melihat, waduh, gambarnya bagus sekali, gitu ya. Gambar makanannya bagus sekali, baunya harum sekali. Itu sebuah godaan. Tapi karena saya tahu kebutuhan makan saya sudah terpenuhi, saya baru saja selesai makan, perut saya terbatas, karena kebutuhan saya makan sudah terpenuhi, maka saya tidak tergoda. Ya, mungkin lain kali saja, tapi kali ini saya tidak mau menanggapi.
0: Berarti Pahim dengan baik mengontrol diri begitu.
1: Ya, dengan kata lain dalam hal pernikahan juga demikian. Ketika suami dan istri atau salah satu itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini kata kuncinya, ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi ini membuka peluang, membuka celah bagi individu tersebut untuk bisa jatuh dalam godaan. Karena kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, mau ada godaan seperti apapun, dia bisa mengatakan bahwa, saya gak butuh kok, karena kebutuhan saya sudah terpenuhi. Saya sudah bahagia, kebutuhan komunikasi saya sudah cukup. Gitu ya. Godaan bisa menjadi sebuah masalah ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.
0: Baik, ini sangat menarik karena godaan-godaan saat ini bukan godaan-godaan yang seperti kita hadapi 20 tahun yang lalu. Tapi sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka godaan ini paling rentan terhadap banyak pasangan suami istri. Kami kembali setelah yang berikutnya.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Fahy, menurut Bapak, apakah ada cara agar masing-masing dapat mengendalikan diri dari tekanan yang sulit dihindari? Misalnya saja, pengaruh media sosial ini, mungkin kita lebih banyak bicara tentang media sosial. Facebook misalnya, yang dapat menghubungi teman seseorang lama, yang lama tidak dijumpai. Artinya begini, kan sekarang apa itu? Bahasa Jawanya searching itu loh, Pak.
2: Searching.
1: Saya searching. Ingat-ingat, waduh, teman saya dulu namanya searching. Terjadi komunikasi. Kadang-kadang dia libatkan pasangannya. Mami, ini loh teman papi dulu.
2: Iya. Nah, kadang-kadang Bu Adri ya, tapi seringnya enggak ya.
1: Nah, tadi saya katakan bahwa kadang dalam ruang yang sama jiwanya beda. Mami, besok lusa maminya pergi ke kantor atau mungkin di belakang papi jalan-jalan sendiri di media sosial, gimana Pak?
2: Iya, kembali lagi kata kuncinya adalah ketika memang ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan dengan baik, ini membuka celah. Pasangan-pasangan yang demikian, yang coba nostalgia kembali ke masa lalu gitu ya, searching di Facebook misalnya saja gitu ya, kan bisa ketemu dengan sesama alumni gitu ya,
1: reuni.
2: Gitu ya. Nah, kalau rumah tangganya solid kuat, maka mau reuni mau berapa kali pun tidak akan ada masalah. Tetapi seringkali kan
1: di awal reuni bareng.
2: Nah, pada saat yang bersamaan kebetulan rumah tangganya juga ada masalah sedikit. Ada rongga, ada celah, ada kekosongan hati. Sehingga ketika terjadi reuni ketemu dengan mantan pacar, apalagi dulu putusnya karena terpaksa, sebetulnya saling cinta tapi orang tua tidak setuju. Nah, hal seperti inilah, seperti seolah-olah seperti, wah ini takdir, saya harus berjumpa kembali.
1: Takdir karena media sosial.
2: Media sosial gitu ya. Hal-hal seperti ini, sekali lagi kata kuncinya, disebabkan karena adanya sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi dalam rumah tangga yang terbangun, maka saya jarang sekali menemukan ada orang yang sekedar bermain-main.
1: Iya, Pak Him, saya kadang-kadang suka berpikir, karena seringkali memang memikirkan program keluarga. Kalau dulu kok ya, kita jarang sekali ya menemui permasalahan-permasalahan seperti dengan mudah suami menyeleweng, istri menyeleweng, atau mungkin saja secara kebetulan bertemu dengan teman-teman lama lalu terjadi affair baru misalnya. Tapi sekarang nih kok gampang gitu loh.
2: Iya, karena sama
1: daya
2: halnya,
1: tahan gak kuat kali ya.
2: Daya tahan tidak kuat, tetapi kalau saya melihatnya sekarang ini karena begitu rentannya, begitu lemahnya konsep tentang mempertahankan pernikahan, Ibu Adri.
1: Berarti lemah di konsep.
2: Lemah di konsep bahwa hal yang lumrah kalau memang tidak cocok, daripada saya buang-buang energi, buang waktu mempertahankan, ya sudah toh juga mantan saya yang dulu kami bahagia dan dia juga tidak bahagia pernikahannya, mungkin siapa tahu saya kita tidak bahagia bareng. Tidak bahagia, tapi kalau kami berdua kami bisa berbahagia.
1: Itu teori dari mana lagi?
2: Benar sih Bu, memang lucu ya, tapi bagi mereka yang melakukan, rata-rata berpikirnya pendek sekali. Bagi mereka adalah affair, perselingkuhan itu adalah jalan keluar sementara untuk mereka lupa dari permasalahan kehidupan mereka.
1: Ya, saya punya satu cerita Pak, menarik sekali. Ketika teman saya ini bertemu dengan seseorang tanya pacarnya dulu. Sejak apa, Pak? SD. Wah, SD dulu sudah pacaran, jamannya bingung. Unyil. Itulah. Terus katanya dia udah berjanji sama orang ini bahwa pasti kawin. Tahu-taunya dia ketemu istri.
2: Iya.
1: Menikahlah mereka dan hidup bahagia dan anak-anak yang bertumbuh bagus dan segala macam. Ketemu Pak sama si mantan yang SD ini. Benar-benar kabur dari rumah, Pak.
2: Iya, karena tertipu dengan saya katakan ilusi emosional.
1: Ilusi emosional.
2: Ilusi emosional. Karena secara teoritis Ibu, satu pengalaman yang pertama bagi seseorang memang tidak mudah dilupakan. Kan, makanya ada istilah first love never dies.
1: Biarin karena aja itu, dies sendiri.
2: Karena memang secara biologis ada mekanisme yang membuat ketika kita merasakan sesuatu pertama kali, ada proses-proses biologis yang muncul sehingga itu menjadi sebuah ingatan yang sepertinya sulit dilupakan. Ya. Nah, ketika muncul lagi perasaan itu, sepertinya wah ini kuat sekali ini. Padahal sesungguhnya adalah saya katakan ilusi. Kenapa saya katakan ilusi? Karena itu hanya sifatnya temporary, sementara. Melalui program pesan hari ini saya ingin mengatakan, belum tentu memori Anda yang dulu, mantan pacar Anda yang dulu, kalau Anda bersama dengan dia kembali saat ini, belum tentu Anda bisa mengulang kembali kenangan masa lalu. Karena keadaan sudah banyak berubah. Anda sudah berubah, dia juga sudah berubah. Jadi satu itu. Yang kemudian yang kedua, bahwa daripada Anda melepaskan sesuatu yang sebetulnya sudah Anda pegang selama ini, kan sayang sekali Anda lepaskan sesuatu yang sudah Anda dapatkan hanya untuk mengejar sesuatu yang belum tentu hasil akhirnya sama dengan apa yang sudah di tangan Anda. Jadi berpikirlah realistis, berpikirlah logika, bahwa ketika Anda melepaskan, kayak tadi Bu Adri bilang gitu ya, rumah tangga yang sudah bahagia, istri sudah baik, anak-anak sudah sehat, ini kan berharga sekali. Banyak pasangan yang, banyak keluarga yang tidak bisa memiliki keadaan sebagus itu.
1: Ya.
2: Daripada Anda kehilangan sesuatu yang sudah bagus, lebih baik Anda pertahankan dan Anda lupakan memori indah itu.
1: Ya, pendengar, ilusi sementara. Saat ini mungkin saja menimpa banyak pasangan, karena sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi. Anda harus ingat bahwa ketika Anda berjanji untuk membangun bersama kehidupan pernikahan dengan orang yang Anda cintai, maka berpikirlah baik-baik untuk terlibat dalam ilusi sementara. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, berbicara tentang menghindari godaan dan berbagai topik yang sudah kami bicarakan bersama dengan Pak Himawan Hadi Raharja tentu tidak cukup saja melalui siaran radio. Jika Anda memerlukan informasi atau mungkin saja Anda memerlukan seminar atau workshop atau semacam diskusi khusus mengenai pernikahan dan keluarga, Anda dapat menghubungi kami di Pesan Hari Ini. Pak Him, waktu sangat sempit, ya. Tapi ada pertanyaan seperti ini, menurut pendapat Papa Ahli, jika pasangan tergoda, maka sebagai pasangannya, Anda adalah penolongnya. Apakah mungkin terjadi?
2: Tidak semudah itu, Bu Adri. Tadi saya katakan seseorang menjadi tergoda karena memang sudah ada masalah sebelumnya di sebelumnya, gitu ya. Karena sebuah celah, gitu ya. Kalau celah atau masalah itu yang menyebabkan adalah pasangannya, misalnya komunikasi yang tidak beres, misalnya ada kata-kata yang pasangan yang melukai, gitu ya, sehingga dia menjadi rentan terhadap godaan. Maka justru dalam hal ini ketika pasangan tergoda, bukan pasangannya yang menjadi penolong. Karena justru pasangannya itu justru yang menjadi sumber masalah.
1: Oh, oke.
2: Misalnya, contoh praktis. Saya dan istri saya sedang bermasalah dalam komunikasi kami. Karena ada kata-kata saya yang menyakiti dia, gitu ya. Dan akibatnya karena saya menyakiti dia, dia pun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti saya juga. Sehingga komunikasi kami menjadi mandek. Yeah. Lalu misalnya saya tergoda, maka saya tidak bisa melihat istri saya sebagai penolong saya. Karena ketika istri saya mencoba memberitahu saya, mengingatkan saya tidak melihat istri saya sebagai penolong, tapi saya melihat istri saya sebagai
1: penyebab.
2: Kan gara-gara, gue gini kan gara-gara elu. Karena kamu gitu ya. Bagaimana mungkin kamu jadi sumber masalah saya yang membuat saya menjadi tergoda, kamu juga jadi penolong saya.
1: Jadi itu tidak betul teori
2: tidak bisa,
1: seperti itu.
2: Tidak bisa dalam hal ini. Dalam hal ini justru adalah kalau memang sumber masalah sebenarnya ada pada pasangan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, disinilah perlunya keterlibatan pihak ketiga yang berkompeten untuk menjadi jembatan. Kecuali kalau memang tidak ada masalah, suami istri itu baik-baik saja, gitu ya. Tidak ada masalah yang signifikan. Tapi ini memang murni, mungkin suasana, terbawa suasana, mungkin kondisi sedang lemah. Maka di sini peran pasangan adalah mengingatkan. Peran pasangan adalah menemani. Mengatakan bahwa saya tetap di sampingmu, saya akan tetap setia kepada kamu, saya akan terus menerus mengingatkan kamu bahwa kita berdua punya komitmen bersama-sama. Ketika pasangan ini bersikap tegar, bersikap kokoh, bersikap kuat, maka ini akan sedikit banyak membantu pasangan yang sedang tergoda ini untuk kembali kepada jalan yang benar.
1: Ya, berarti pasangan yang akan menolong tidak menjadi sumber masalah.
2: Ya.
1: Baik Pak Him, kami akan mengakhiri perjumpaan ini, waktu sangat pendek, dan ada pesan yang penting agar setiap pasangan menyadari bahwa dia harus betul-betul memproteksi diri sehingga terhindar dari godaan.
2: Ya, yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap godaan. Ketika ada godaan seperti ini, Anda harus lari menjauh, bukan lari mendekat. Kemudian yang kedua adalah perbaiki atau perkuat hubungan Anda dengan pasangan. Karena ada godaan seperti ini, kalau hubungan Anda dengan pasangan kuat sekali, maka Anda berdua bisa saling mengingatkan, saling menopang. Dan yang ketiga, kalau Anda berada di sebuah komunitas, di sebuah kelompok, teman-teman Anda, pastikan teman-teman Anda mendukung Anda untuk mengambil keputusan yang benar. Tapi kalau komunitas Anda justru mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, justru membuat Anda rentan untuk digoda, maka pertimbangkan untuk Anda mengganti teman-teman Anda dan berkomunitaslah, bergaulah dengan teman-teman yang justru membuat Anda tidak mudah digoda.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini. Kami percaya program ini akan memberikan nilai dan makna bagi kehidupan Anda dan pasangan. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan hari ini.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

sekalian, keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, salah satu ciri manusia lama adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari Allah membuat hidup berada dalam kesia-siaan. Membuat hidup dalam kegelapan dan penuh dengan kebodohan, dengan kedegilan hati. Tanpa disadari, kehidupan dalam kecemaran sedang menuju kepada kebinasaan. Tentu berbeda dengan orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang tidak hidup menurut keinginan dan pikirannya sendiri, tetapi hidup berdasarkan rencana dan keinginan Allah.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Shalom, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

sekalian, betapa indahnya kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, karena mendapat jaminan kehidupan, juga kebahagiaan, kesejahteraan di bumi sampai ke surga nanti.

0: jadi pohon?
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp

keluarga Kristen, tentu kita memilih hidup dalam persekutuan dengan Allah yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, mulailah membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Allah dalam kehidupan keluarga kita.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Anda bersama kami di 96.5 FM

pernah jauh dari Tuhan? Karena bila kita jauh, maka kita akan tersesat dan binasa. Sahabat, hidup bersama Tuhan akan memampukan kita sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa rindu ada di hadirat Tuhan. Juga menikmati kasih dan anugerah-Nya yang menyelamatkan.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberi.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

berkat dan anugerah Tuhan yang telah memanggil kita untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga memungkinkan kita menikmati kehidupan damai dan sejahtera sekarang dan selama-lamanya.

0: Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian, Jumat 19 Juni 2026.

0: tinggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud.
1: Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap upacara pernikahan membutuhkan saksi. Tanpanya pernikahan tidaklah sah secara hukum maupun agama. Bacaan hari ini menunjukkan bagaimana pernikahan antara Boaz dan Ruth diadakan. Menikahi janda dari saudara kandung merupakan bagian dari kewajiban pernikahan ipar dalam hukum Taurat. Menurut hukum ini, ketika penebus itu menolak, seharusnya Ruth datang kepadanya, menanggalkan kasut orang itu, lalu meludahinya. Namun, agar tidak ada yang dipermalukan dalam penebusan tersebut, cukuplah penebus itu memberikan sebelah kasutnya kepada Boaz. Ini semua dilakukan di depan para saksi, sehingga penebusan itu menghasilkan pernikahan yang sah antara Boaz dan Ruth, serta doa berkat bagi mereka. Pernikahan ini pun sah di mata Tuhan, sehingga Naomi turut mendapatkan berkat. Ia yang sebelumnya telah putus asa, dikaruniai seorang penebus dan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Begitulah rancangan Tuhan yang indah untuk menghadirkan garis keturunan Daud. Karakter Boaz menurut Bapa Gereja Chrysostomus dapat dikaitkan dengan Kristus. Karena kasihnya, Boaz mau menebus Ruth yang miskin dan dianggap kafir. Demikian juga, Kristus menebus gereja, yakni kita yang dahulu ina dan asing, untuk menjadi mempelainya. Sebagaimana Boaz menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth, Kristus menjadi penebus yang jauh lebih besar menanggung puluh tua-tua untuk menjadi saksi. Kristus memanggil kita untuk menjadi saksi atas karya penebusannya. Ketika banyak orang tidak mau menjadi saksi karena alasan mereka masing-masing, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus? Syukur kepada Allah yang merancang penebusan agung dan membawa kita ke dalamnya. Kita adalah mempelai yang telah ditebus olehnya. Syukur kepada Allah yang juga memanggil kita sebagai saksinya. Jadilah mempelai dan saksi Kristus yang setia. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh syukur kami datang kepadamu. Sebab di tengah kelemahan kami, engkau pun tetap berkenan memanggil kami menjadi saksi kasih dan terangmu di dunia. Terima kasih karena suaramu menuntun langkah kami, menjadikan hidup yang sederhana ini berarti untuk menyatakan kebaikan dan pengharapan darimu kepada sesama. Di dalam damai dan kasihmu ya Yesus Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

renungan Mizbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sudah sampai di kitab Nehemia pasal 10 sampai 11. Untuk perenungannya dari Nehemia 10 ayat 29 dan 11 ayat 2. Judul renungan MK hari ini, kesetiaan itu dibangun lewat keputusan. Saudara, ada banyak orang yang tersentuh oleh firman Tuhan, tetapi tidak banyak yang sungguh mengambil keputusan untuk berubah. Karena tersentuh itu penting, tetapi kesetiaan selalu membutuhkan keputusan. Pasal 10 dimulai dengan bangsa Israel membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Mereka bukan hanya menangis atau terharu sesaat, mereka mengambil komitmen. Mereka memutuskan untuk kembali hidup menurut jalan Tuhan. Karena kehidupan rohani itu sesungguhnya tidak dibangun hanya lewat emosi sesaat, tetapi lewat keputusan-keputusan yang terus dijaga setiap hari. Mereka berjanji menjaga kekudusan hidup, menjaga ibadah, menjaga rumah Tuhan. Mengapa? Ya karena mereka sadar, jika hati tidak dijaga dengan sengaja, manusia akan perlahan kembali kepada pola hidupnya yang lama. Lalu pasal 11 memperlihatkan sesuatu yang menarik. Yerusalem sudah dibangun kembali, tetapi tidak banyak orang yang mau tinggal di sana. Aneh ya? Mengapa? Karena tinggal di Yerusalem berarti mengambil tanggung jawab yang besar, lebih berisiko, lebih tidak nyaman. Akhirnya sebagian orang dipilih dengan undian, dan ada juga orang-orang yang dengan sukarela bersedia tinggal di Yerusalem. Dan ada satu kalimat yang sederhana yang berkata demikian, rakyat memberkati semua orang yang rela tinggal di Yerusalem. Mengapa mereka diberkati? Karena mereka sudah mau mengambil bagian. Mereka tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi bersedia ikut memikul tanggung jawab. Nah, ini cocok dengan kehidupan pelayanan kita atau kehidupan kita. Banyak orang ingin hidupnya dipulihkan, tetapi tidak semua mau hidup dalam komitmen untuk menjaga pemulihan tersebut. Banyak

0: Orang ingin keluarga yang hangat, tetapi tidak semua orang mau belajar setia dalam hal-hal kecil setiap hari buat keluarganya. Padahal kasih, iman, dan pertumbuhan rohani dibangun lewat keputusan-keputusan sederhana, komitmen yang terus dilakukan. Memilih mengampuni, memilih jujur, mengambil keputusan untuk tetap berdoa, memilih tetap datang kepada Tuhan walau hati atau tubuh lagi lelah. Dan seringkali kesetiaan itu tidak terlihat spektakuler, namun justru dari situlah kehidupan yang kuat dibangun. Pada akhirnya iman bukan hanya soal apa yang kita rasakan terhadap Tuhan, tetapi tentang keputusan yang terus untuk kita ambil dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan keputusan itu harus dibarui setiap hari. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah hubungan kita dengan Tuhan dibangun hanya lewat perasaan sesaat atau lewat keputusan untuk setia setiap hari? Yang kedua, bagian tanggung jawab apa yang Tuhan sedang kerjakan atau percayakan untuk kita jalani dengan setia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memanggil kami untuk hidup dekat dengan-Mu dan ajari kami untuk tidak hanya tergerak sesaat, tetapi sungguh mengambil keputusan untuk hidup setia kepada-Mu setiap hari. Berikan kami hati yang rela mengambil tanggung jawab dan tetap berjalan bersama-Mu, bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan kami. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Hai, saya Jacqueline Salese.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kita di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga Kau berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan Kau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalem Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan

Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Dan kami boleh menjumpai seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Bapa, kami tetap menyerahkan keadaan tower pemancar kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong agar kami dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan pertolongan dari Tuhan saja, sehingga kami boleh mengudara dengan baik dan sempurna seperti semula. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh mata acara, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkatinya dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan seluruh sahabat-sahabat kami yang selalu memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, apapun juga yang sedang mereka hadapi dan pergumulkan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam setiap masalah yang dihadapi. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.

Yesaya 7 ayat pertama sampai 25. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabiel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala
dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan dua ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Hey, apa kabar? Tentu saja Elizabeth harapkan di sini semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan sahabat-sahabat semua. Kita memasuki hari yang ke-20 di bulan ke-6 di tahun 2026. Cepet ya, udah setengah bulan lebih nih. Udah di Sabtu yang ketiga, minggu depan sudah Sabtu ke-4. Minggu depannya lagi, udah di bulan yang baru. Oh, cepat sekali waktu berlalu. Apa yang sahabat rasakan? Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua tentu saja. Dan kalau kita ada hari ini, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih boleh menikmati, masih boleh menjalani hari ini, itu semua adalah anugerah. Dan biarlah kita tetap mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, agar boleh menjadi berkat di dalam tangannya, menjadi berkat bagi orang lain.

Ya, selamat pagi, selamat bergabung di 96.5 FM. Selamat datang untuk sahabat-sahabat yang baru masuk kota Semarang nih dan akan mengadakan pelayanan atau beribadah bersama saudara-saudara yang lain di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat datang dan Tuhan tetap akan memberkati apa yang sahabat-sahabat lakukan dengan sepenuh hati. Untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda, selamat mempersiapkan diri. Apapun juga yang sahabat lakukan, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Dan biarlah kita boleh melakukan semua itu menjadi satu persembahan yang khusus kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan diri para guru sekolah minggu. Ya, selamat pagi, selamat bergabung juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Semuanya selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan biarlah apa yang sahabat lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat, pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memberi kepuasan lebih dari sekedar menerima gaji. Biarlah kita pakai anugerah yang Tuhan masih berikan ini dengan ketulusan hati.

Ya, selamat bergabung di 96.5 FM bagi sahabat-sahabat yang baru aja bangun tidur. Sudah 23, hampir 24 menit lewat dari pukul 5 pagi. Sahabat, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Dan tentu saja bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat pergi ke gereja Anda karena kondisi fisik Anda yang mungkin lemah, mungkin sakit, dan tidak memungkinkan Anda untuk datang beribadah di gereja, jangan berputus asa, karena kami Radio Ictus akan menyiarkan ibadah raya besok pukul 9 pagi dari GKI Karangsaru, lalu pukul 6 sore akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Tentunya sahabat-sahabat dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang disiarkan lewat 96.5 FM. Sahabat, memang mungkin sahabat tidak memiliki stamina orang sehat, tapi kuasa Allah yang memampukan sahabat justru terlihat jelas di masa-masa terlemah kita. Kita mengalami realita dari janji Tuhan ketika Ia berkata, "Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah." Biarlah kita boleh sakit, tapi tidak terpuruk. Kita tetap memiliki kesempatan-kesempatan indah bersama dengan Tuhan di 96.5 FM.

0: Sahabat, kita akan berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam acara Firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Andreas dari KA Dr. Cipto.
1: Shalom. Bahagia sekali hari ini dapat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Andreas Temanloso dari Gereja Islamasih Jemaat Dr. Cipto Semarang. Mari para sahabat yang saya kasihi, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengar sebuah pujian kiranya memberkati setiap kita semuanya.

puji Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan iman kita. Para sahabat, sebelum kita lebih jauh belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu kiranya firman-Nya memberkati setiap kita semuanya. Tuhan Allah sumber berkat, sumber kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kembali mendengar perenungan kami hari ini. Kiranya menguatkan, memenangkan iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat, perenungan kita hari ini saya beri tema tetap kuat di tengah badai. Firman Tuhan yang kita baca terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Demikian dituliskannya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar, merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Para sahabat yang saya kasihi, akhir-akhir ini dunia sekitar kita sedang digelayuti dengan sebuah

0: masalah yang disebut dengan badai ekonomi. Setiap kita semuanya mungkin merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi saat ini. Tapi ada juga di antara kita yang masih tenang-tenang saja di dalam kondisi yang kurang baik ini. Tetapi lepas dari itu, para sahabat yang saya kasihi, setiap kita semua pasti memiliki badai yang berbeda-beda. Namun dengan iman, badai itu yang akan menguatkan kita adalah ketika kita ada yang memampukan kita semua. Nah, para sahabat, badai itu pasti ada. Gak ada kapal yang bisa bilang, aku kebal badai. Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 16 ayat 33, di dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian Tuhan Yesus mengatakannya. Kalau kita merenungkan bersama-sama, sempat saya katakan bahwa badai di antara kita berbeda-beda. Badai itu bisa berupa PHK, sakit penyakit yang baru datang, atau mungkin yang sudah sekian lama kita sakit, atau mungkin badai keluarga yang berantakan, atau mungkin pekerjaan kita yang sepi, usaha kita yang tidak bisa naik, mungkin saham kita yang mulai hancur atau turun, tidak menghasilkan, atau mungkin hari-hari ini pelayanan kita yang sepi, atau bahkan batin yang kosong. Itulah badai yang bermacam-macam di antara kita yang muncul. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bukan kenapa badai datang, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya tetap kuat waktu badai itu datang. Nah, para sahabat, mari kita akan hari ini belajar ada tiga jangkar dari kisah Yesus meredakan badai supaya tetap kuat dan tidak tenggelam di tengah badai itu. Apakah jangkar itu? Jangkar yang pertama adalah jangkar iman, yaitu percaya Yesus ada di perahu walaupun Yesus diam. Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Kalimat ini menuliskan bahwa di bagian paling nyebelin dari badai adalah rasanya Tuhan itu diam di saat kita mendapatkan badai itu. Bahkan kita teriak dengan doa kita, tapi sepertinya langit ini seperti besi yang tidak bisa kita tembus melalui doa kita. Seperti murid-murid sampai menuduh berkata, guru, engkau tidak peduli. Itu yang diungkapkan oleh para murid ketika menghadapi badai itu. Padahal faktanya adalah Yesus tidak pernah keluar dari perahu itu. Namun Tuhan tidur, dia tetap di situ, di perahu kita. Dan di sini diamnya Tuhan bukan berarti absen dalam menghadapi setiap situasi kita. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 mengatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti di sini menyatakan bahwa sudah diuji, bukan hanya teori. Kemudian Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian dituliskan dalam Ulangan 31 ayat 8. Kemudian Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupmu, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan mengatakannya. Nah, para sahabat yang saya kasihi, bayi yang sedang tidur di gendongan mamahnya, ketika ada suara keras, dia tidak akan kaget. Kenapa? Karena dia tahu ada mamahnya di dekatnya yang sedang mendekapnya. Iman itu seperti ketika seorang anak yang sedang di dekapan mamahnya. Enggak harus lihat, tetapi percaya akan Dia yang ada dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan iman. Badai tidak akan hilang karena doa kita yang keras. Badai reda karena kita percaya yang pegang kendali itu adalah Yesus, bukan ombaknya. Nah, para sahabat yang terkasih, saat Tuhan diam, jangan ambil kesimpulan bahwa Dia tidak peduli. Tapi ambil Alkitab, baca janjinya, doa dengan sungguh-sungguh, percaya dengan penuh iman bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Roma 10 ayat yang ke-17. Nah, kemudian jangkar yang kedua adalah jangkar kebenaran. Yaitu, mari ingat siapa yang berkuasa atas badai itu. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39 berkata demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Demikian Yesus berkata kepada danau itu. Para sahabat yang terkasih, coba kita perhatikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak negosiasi dengan badai itu. Dia tidak bilang, tolong ya saya. Tidak demikian. Tetapi Yesus perintahkan karena Dia Tuhan atas alam. Nah, para sahabat, badai hidup kita sebesar apapun tetap di bawah kaki Yesus. Badai PHK, kanker mungkin, atau mungkin ekonomi yang sedang sulit saat ini, saham yang hancur saat ini mungkin, perceraian dalam keluarga kita, atau mungkin usaha kita yang mulai menurun, atau mungkin sulitnya masalah yang kita hadapi hari ini, pikiran kita yang begitu kalut hari ini, dan lain sebagainya. Semua itu tunduk sama suara Tuhan. Masalahnya adalah sekarang, kita teriak ke badai, bukan ke Tuhan. Kita selalu mengatakan, berteriak-teriak kepada badai, hai badai, hai badai. Tapi bukan kepada Tuhan. Kita fokus ke besarnya masalah. Sampai lupa bahwa Allah yang kita miliki itu Tuhan yang besar. Yang mampu menundukkan setiap badai itu. Nah, para sahabat yang saya kasihi. Seberapa jauh badai yang kamu hadapi saat ini. Semuanya akan tunduk di hadapan Tuhan. Dengan iman percayamu kepada Dia. Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya. Demikian kitab Nahum menuliskannya. Kemudian Mazmur pasal 93 ayat 4 berkata, lebih hebat dari deru air yang besar, lebih hebat dari gelombang laut yang dahsyat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Gelombang paling dahsyat kalah sama Tuhan. Demikian pemazmur menuliskannya. Kemudian Yesaya 43 ayat 2 juga mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Janjinya bukan kamu enggak akan masuk api atau air. Tetapi Tuhan menyertai waktu engkau masuk. Nah, para sahabat yang saya kasihi. Coba kita sedikit membayangkan tentang seorang anak ketika dia masuk di kamarnya. Dia ketakutan dengan sebuah monster di bawah tempat tidurnya karena tempatnya yang gelap. Tiba-tiba bapaknya datang, nyalain lampu, kemudian membuka selimutnya. Kemudian ketika anak itu melihatnya dan buka matanya, ternyata enggak ada apa-apa. Dari contoh peristiwa ini, badai sering dibesar-besarkan oleh pikiran kita yang dikuasai oleh iblis. Tapi waktu kita bahwa badai itu kita membawanya kepada hadirat Tuhan, ke dalam terang hadirat Tuhan, kita baru sadar bahwa Dia lebih besar. Kapan itu? Yaitu ketika kita membawa badai itu, masalah yang kita hadapi itu, ke dalam terang hadirat Tuhan. Nah, para sahabat yang saya kasihi, mari kita belajar, berlatih praktis dengan cara hal yang mudah, dengan cara menulis satu masalah yang kita hadapi di kertas. Di bawahnya dari tulisan masalah itu, tulislah Markus 4 ayat 39 dengan kata diam, tenanglah. Kemudian tempel di dinding. Tiap kali kita cemas, baca keras-keras. Dan usir dalam nama Yesus dengan berkata, badai, engkau diam, tenanglah dalam nama Yesus. Maka saat itulah dengan doamu kita mengusir badai itu dengan firman. Jangkar yang ketiga, yaitu jangkar tujuan. Maksudnya adalah badai dipakai Tuhan untuk membawa kita ke tujuan Tuhan. Markus 4 ayat 35 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sedang petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Demikian firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri pada waktu itu kepada para muridnya. Mari dari perkataan Yesus ini, perhatikan. Sebelum badai datang, Yesus sudah berkata tujuannya adalah ke seberang. Badai tidak akan membatalkan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Badai tidak akan menghancurkan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi badai justru menjadi kendaraan untuk membawa setiap kita semuanya ke seberang lebih cepat. Seperti badai waktu itu justru sebagai alat Tuhan untuk membawa mereka ke seberang lebih cepat. Para sahabat, badai tidak dikirim Tuhan untuk menghancurkan kita. Namun badai itu dipakai Tuhan untuk yang pertama, mematangkan iman kita. Yakobus 1 ayat 2-3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, membuang beban. Seperti kapal buang muatan supaya enggak tenggelam ke dalam laut. Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang ketiga, memperkenalkan Yesus lebih dalam dari setiap badai itu. Para sahabat, murid-murid baru kenal dari sisi Yesus yang bisa perintahkan angin setelah badai itu muncul. Peristiwa tentang badai ini, para murid baru memahami siapa Yesus ketika Yesus mampu memerintahkan badai itu reda. Ayat 41 berkata, siapakah gerangan orang ini? Tulisan ini menyiratkan bahwa para murid baru memahami siapa Yesus yang sungguhnya. Nah, para sahabat yang saya kasihi, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari tulisan surat Roma ini, kata segala sesuatu berarti termasuk badai yang kita alami. Kemudian 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang merupakan kesaksian yang dituliskan oleh Paulus pada waktu itu. Jadi para sahabat, penderitaan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan agar kita memahami setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita melihat sebuah cerita, para sahabat, besi menjadi kuat itu dimulai dari lewat tempaan api. Emas menjadi murni, menjadi sangat istimewa dan mahal, dimulai dari harus menerima bakaran, panasnya api, kemudian dibentuk menjadi emas yang mahal. Yusuf harus masuk sumur dan penjara dulu, baru menjadi kuasa Mesir. Daud harus dikejar Saul dulu, baru dia menjadi raja yang hatinya berkenan di hati Tuhan. Dan hari ini badaimu sedang menerpamu menjadi versi dirimu, menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, maka para sahabat, mari ganti doa kita hari ini dengan berkata, ketika kita berkata, Tuhan angkat badai ini, tapi ubah doa kita menjadi berkata, Tuhan ajar aku apa yang engkau mau lewat badai ini. Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan melalui badai ini? Aku berserah kepadamu. Maka bawa Tuhan aku sampai ke seberang sesuai dengan rencanamu. Itulah doa yang harus kita lakukan agar mengubah hidup kita ketika menghadapi badai itu. Semakin percaya bahwa badai yang kita hadapi itu bukan kita menyerah di tengah badai, tapi kita percaya bahwa badai itu mengajar kita untuk kita lewati bersama dengan Tuhan untuk masuk di rencananya. Dan yang terakhir, mari, mungkin perahu hidupmu sekarang sedang dihantam oleh ombak. Mungkin air sudah mulai masuk ke dalam perahu kita. Tapi ingat, ada tiga hal yang perlu kita ingat. Yaitu yang pertama, Yesus ada di perahumu. Di hidupmu, di pergumulanmu, di masalahmu, di pekerjaanmu. Yang kedua, Dia, Yesus, melalui Roh Kudusnya berkuasa atas badai yang kita alami hari ini. Dan Dia yang memampukan kita semua. Yang ketiga, Dia, Allah Roh Kudus itu mempunyai tujuan di seberang, di antara badai yang harus kita lewati itu. Semuanya adalah untuk kita, yaitu tujuan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Nah, para sahabat, kamu tidak akan tenggelam dan saya tidak akan masuk hancur oleh badai. Dan kita semuanya justru akan sampai kepada tujuan Tuhan sesuai dengan rencananya. Karena kita semua telah dimenangkan melawan badai itu. Dan kiranya apa yang menjadi kekuatan iman kita memberkati kita semuanya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang dengan perahu yang bocor dan hati yang lelah ya Tuhan. Ampuni kalau kami meragukan Engkau waktu Engkau diam. Sepertinya Engkau tidak menjawab akan doa kami ya Tuhan. Hari ini kami memilih percaya kepadamu. Bangun dari tidur ya Tuhan dan katakan, diam, tenanglah atas badai hidup kami. Tuhan, bawa kami sampai ke seberang sesuai dengan rencanamu. Dan kami percaya setiap kami semua bersama-sama dengan para sahabat yang terkasih, Engkau ya Tuhan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan Tuhan berkati kita semuanya.
1: Demikian Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda pagi hari ini bersama hambanya Bapak Pendeta Andreas Cemanloso dari GIA Dr. Cipto. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: di Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di meja studio kami pagi hari ini. Di Jalan Nangka ada Ibu Paul Gunawan dengan nomor monitor 216. Selamat pagi, selamat berhari jadi, Tuhan memberkati. Juga untuk Ibu Yuniarti di Kedung Penjalin Melongo dengan nomor monitor 799. Ibu Yuniarti di Kedung Penjalin Melongo. Lalu Ibu Liana atau Ibu Ngyokwa di Melaten Trenggulun dengan nomor monitor 1442. Ibu Liana di Melaten Trenggulun. Lalu di Jalan Dr. Wahidin ada Ibu Yohana Samrahayu di Candi Losmen Jalan Dr. Wahidin dengan nomor monitor 3148. Ibu Yohana Samrahayu. Lalu di Demak, di Karangawen, ada Ibu Ruslina Gultom dengan nomor monitor 3498. Ibu Ruslina Gultom di Dukuh Telogo, Punden Arum, Karangawen, Demak. Ibu Ari Asnawati Sinaga di Peton Mas 2 dengan nomor monitor 3890. Ibu Arni Asnawati Sinaga di Beton Mas. Di Telogosari ada Ibu Sipera Sumiati dengan nomor monitor 2971. Ibu Sipera Sumiati. Di Batur Sari ada Ibu Junarsih di Batur Sari 3. Ibu Junarsih di Batur Sari 3. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat sekalian. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat. Dialah yang menyertai perjalanan hidup sahabat memasuki tahun yang baru ini. Tentunya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh selalu menerima penyertaan Tuhan dan kekuatan baru di dalam Dia. Selamat pagi sahabat yang berhari jadi hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Itu akan memberi kepuasan lebih dari sekedar menerima gaji. Selamat berhari jadi Ibu Paul Gunawan, Ibu Yuniarti, Ibu Ngyokwa, Ibu Yohana Samrahayu, Ibu Ruslina Gultom, Ibu Arni Asnawati Sinaga, Ibu Sefera Sumiati, dan Ibu Junarsih.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: 104.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
4: Terima kasih untuk informasi dari Ibu Marpuah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengharapkan selalu informasi dari sahabat-sahabat yang lain juga ya.

0: Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Di Manggis ada Bapak Ho Kiong Lip dengan nomor monitor 1651. Bapak Ho Kiong Lip di Manggis 1. Lalu ada Bapak Tek Bianto Kartiko di Krakatau Raya dengan nomor monitor 1976. Bapak Tek Bianto Kartiko. Lalu ada di Candi Lama ada Bapak Bambang Sikit Sayono dengan nomor monitor 2354. Bapak Bambang Sikit Sayono. Di Pekunden Selatan Bapak Matius Edi Susanto dengan nomor monitor 1021. Bapak Matius Edi Susanto di Pekunden Selatan. Lalu ada Bapak Bapak Timotius Hutabarat di Merican Salatiga dengan nomor monitor 3484. Bapak Timotius Hutabarat di Merican Salatiga. Lalu masih ada di Gemahsari 3 Bapak Sulistio. Di Gemahsari 3 Bapak Sulistio, lalu Bapak Uril di Cakrawala Utara Gang 3. Bapak Uril di Cakrawala Utara Gang 3. Oh ya, Bapak Sudarman di Sadewo 1 dan Bapak tadi sudah ya. Bapak Sulistio di Gemah Sari. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat sekalian. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan biarlah apa yang bapak-bapak lakukan dan kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Sahabat, waktu sangat berharga, dia tidak akan kembali dan terulang lagi, maka jangan menukarnya dengan sesuatu yang tidak berharga. Mari, masa hidup kita yang terbatas mesti dipakai untuk bersiap memasuki hidup yang tak terbatas. Selamat menikmati hari bahagia ini. Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Tlogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mengharapkan yang terbaik dan yang terindah untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Ada Bapak Ho Kiong Lip, Bapak Tek Bianto Kartiko, Bapak Bambang Sikit Sayono, Bapak Matius Edi Susanto, Bapak Timotius Hutabarat, Bapak siapa tadi? Bapak Sulistio dan Pak Uril. Oh ya, Pak Sudarman yang ada di Sadewo juga ya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat sekalian dengan kasihnya yang tak berkesudahan.
1: Saya percaya ada suka

0: kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Yul, Yul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Ya, dalam kesempatan indah ini saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Pendeta Robi Setiawan di GKRI Roti Hidup. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak dan Ibu dan memakai Bapak dan Ibu Pendeta Robi Setiawan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani. Juga lagu ini teriring salam untuk Bapak Ibu yang lagi merayakan ulang tahun pernikahan di tanggal indah ini 20 Juni ya.

0: dengerin request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Ya, pagi hari ini ada yang berhari jadi. Saudari Viera di Kuala Mas. Saudari Viera di Kuala Mas. Lalu Saudara Himawan di Kiai Sono Ungaran. Saudari Devina di Sinar Asri. Saudari Devina di Sinar Asri. Saudari Yuniarti di Ronggowarsito. Saudari Yuniarti di Ronggowarsito dan Saudari Gilda di Murtiasi. Saudari Gilda di Murtiasi. Yang berikut ini saya sapa sahabat-sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini juga. Aditya Sugiarto, Christina Yesika, Chada Jotleli, Niko Seno-Seno, Widodo Endrianto dan Andalas. Ya, selamat berbahagia, selamat berhari jadi Aditya Sugiarto, Christina Yesika, Chada Jotleli, Niko Seno-Seno, Widodo Endrianto dan Andalas. Semuanya selamat pagi, selamat menikmati hari indah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kita memasuki hari baru bersama dengan Kristus. Anda mendapat salam dari Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Pak Sutopo, Pak Suradi, Pak Agus di Telogosari, lalu Bapak Bapak Daniel Hongbun, Ibu Rini, Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini dan Ibu Yuni. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat. Masa depan sahabat ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan tetap Tuhan pelihara. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, harus tetap semangat menghadapi tahun yang baru. Semoga hari ini menjadi hari yang indah dan berkatnya buat sahabat dan seluruh anggota keluarga.

0: Antasari Semarangkir tetap di 96.5 FM. Ikut sahabat Anda.
1: Ya, lagu yang terakhir ini teriring salam untuk semuanya yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi, baik lewat telepon maupun lewat WA. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan dukungannya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay.